0: menu-menu BG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Ya. Skemanya nanti cetak sawah. Bukan.
11: Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses banyak.
11: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
10: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Opini Publik 01 FM.

0: Terima kasih pendengar, selamat pagi ya. Anda masih bersama kami di Banjarmasin RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pagi hari ini mudah-mudahan semuanya sambil berkegiatan, yang mana kalau dari cuaca gitu ya, sudah mulai enggak terlalu kabut banget sih ya, karena juga ada matahari yang sudah mulai menyinari bumi kita di Banjarmasin hari ini ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, sambil juga di opini publik kita bagikan kepada Anda untuk yang namanya siapa mau bergabung gitu ya, terkait dengan hari topiknya nanti kita berbicara di Banjar Realita, Banjarmasin menuju 500 tahun kepedulian di tengah bencana ya. Silakan nanti di telepon 0511325162 ataupun juga di 0811531410, yang mana kita tahu pendengar bahwasannya di wilayah Kalimantan Selatan saat ini juga tidak bisa ya dengan kemeriahan yang mencapai 500 tahun dengan hura-hura segala macam gitu ya, karena ada musibah-musibah yang begitu banyak di sekitar kita hari ini ya. Kita coba angkat dulu di 562. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi. Waalaikum.
0: Alhamdulillah, Bang Ozan. Apa pian kabar juga hari ini?
1: Alhamdulillah, bahagia ya, seperti biasa.
0: Alhamdulillah, walaupun hari ini update dulu dong cuaca di Martapura. Pagi tadi kabut asap tebel juga enggak?
1: Sama aja, Madai.
0: Sama aja ya, tapi
1: nih, bau, masih bau asap.
0: Baunya benar. Bang Ozan, pagi tadi ya Madam mau cerita sedikit ya, kabutnya ngeri banget, gak kayak biasanya kan. Kemarin-kemarin juga Madam ada subuh ya, tapi yang hari ini subuhnya, aduh, jarak pandang terbatas sih.
1: Bujur-bujur tuh, di sini ya juga
0: agak lumayan ini banget. Kayaknya mungkin berarti kebakaran yang di daerah ini, daerah Banjarbaru, ganal berarti kemarin lah.
1: Ini dua kali Madam kemarin.
0: Oh ya, kalau sampai dua kali pian, aduh, hai.
1: Kalau di tempat aku ada jualnya di irigasi ini, orang membakar itu.
0: Apa?
1: Membakar daun-daun kering.
0: Aduh, nambahi berarti.
1: Aku tegur kemarin, malah marah deh.
0: Kenapa ya orang ditegur tuh ya marah ya, padahal kita ini segan kita berataan lah.
1: Ya makanya.
0: Agak sedih juga Bang Madam ditegur keadaan. Oh, tapi makasih banyak Spian sudah menegur, wani menegur tuh hebat sudah lah. Walaupun yang ditegur responnya seperti itu ya, bagaimana?
1: Apanya, Manda?
0: Bagaimana nih Abang Ozan melihat kita harus kepedulian di 500 tahun Banjarmasin hari ini ya, silahkan.
1: Ya, memang harus tuh Manda, supaya lebih baik itu ke depannya. Mm-mm. Pejabat-pejabatnya ya, kalau yang di lingkungan pemerintahan. Mm-mm. Harus apa? Harus kerja sama gitu, nah, sama.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul. Kita
1: sama rakyat gitu.
0: Kepedulian nih karena tidak memandang jabatan, tidak memandang apa-apa ya, Abang Ozan. Bukan. Ya. Tapi memandang segi kemanusiaan mungkin seperti ya, itu ya.
1: Iya, itu. Ya, apa jurang tuh? Lebih baik itu nah. Mm-mm. Kerja yang dikerjakan.
0: Mm-mm. Betul, betul, betul, ya. Betul, betul.
1: Mm-mm. Yang tidak baik dibuang aja.
0: Iya, bejur. Itu adalah harapan kita bersama ya, pastinya ya.
1: Mudah-mudahan itu. Wali kota kita Pak Jurang sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, gitu. Amin, amin, amin. Dasar bujur harus
1: ya.
0: Sesuai dengan apa namanya ya, kita Banjarmasin maju sejahtera bamara, mudah-mudahan maju dan sejahtera selalu gitu ya.
1: Iya, makanya.
0: Iya, amin.
1: Manda juga mudah-mudahan sejahtera ya.
0: Amin, ya Allah berelaan. Abang Ozan juga doa terbaik ya.
1: Kemarin aku dengar aja Manda siaran tuh.
0: Oh iya. Tapi enggak gabung-gabung ya. Abang Hendy dengar enggak kemarin bilang apa tuh?
1: Dengar aja aku sebenernya.
0: Ayu Bang Hendy.
1: Soalnya aku kemarin itu mau resi orang yang mau api itu Bang.
0: Karena ada pian pas itu parak Bang lah.
1: Iya. Aku aja kata sampai awet gak berani membakar sampah.
0: Jangan, sampah tuh baik dipisah, dibuang di tempatnya aja nangka itu ya lo.
1: Makanya airnya sulit padahal ya Pak.
0: Sama air sulit kayak mau ada makannya, mungkin ada apa-apa kan gak ada kawa kita lah.
1: Landing mati-mati taruh.
0: Jam berapa nyala ada pian tuh biasanya yang daras malam lah.
1: Biasanya malam aja, mau siang nih.
0: Siang sudah ngali. Sama
1: sumur keringan juga.
0: Iya Bang, kayak Abang Masri Jarsidin semalam berapa sejerigen? Bang Ramli kah 5.000-an juga ada Sidin? Ada mau itu aja sampai bertukar-tukar kita kayak apa saking ngalihnya banyu tuh teh.
1: Iya makanya. Iya kalau di Martapura ini biasa Pak pakai setandon tuh Bang, 1.200 tuh. Sekitar 120-an tuh.
0: Misi ketandon juga mun kan mau naik banyunya.
1: Ada ya pakai tangki ada.
0: Oh, tangki. Ayo bujur
1: Mencarinya aja kan membuat itu dia tuh di daerah Arang Intan situ, cari banyu.
0: Cari banyu lah, ya Allah. Hai.
1: Kan Dari Riam Kanan namanya.
0: Ujian kita ganal benar tahun inilah Bang Ozan lah. Maka ajarnya kemarau bisa sampai 2027 juga mungkin ya, karena ada El Nino ini. Mudah-mudahan kita disehatkan terus lah. Semangat buat manusia-manusia Banjarmasin
1: sekitarnya. Masih belum ganal lagi. Kayak orang di Palestina tuh pun
0: kasihan. Nah, itu juga. Itu sudah kada kawa kita bayangkan lagi. Kada ada apa-apanya mungkin kita di sini ya.
1: Kada apa-apanya.
0: Betul sekali. Baik deh Bang Ozan, ada lagi yang mau disampaikan di opini publik hari ini?
1: Ya, mudah-mudahan lebih baik ke depannya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: 500 tahun dah.
0: 500 tahun, 5 abad ya. Bukan umur yang muda lagi. Baik, terima kasih banyak ya Bang Ozan.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ozan di Martapura ya. Dan usia 500 tahun ini pendengar nantinya di tanggal 24 September 2026. Ya memang ya keputusan ini diambil untuk meniadakan kegiatan yang bersifat hiburan dan juga kemeriahan. Karena apa yang sudah kita hadapi di tengah masyarakat ini ada karhutlah juga ya, yang sangat-sangat kita dirasakan di hari ini. Kabut asapnya juga, gangguan kesehatan, kekeringan dan bahkan permasalahan ketersediaan air bersih. Nah, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ya, yang masih menjadi duka juga di kita masyarakat hari ini. Makanya tidak ada hiburan meriah ya, tidak ada gemerlap perayaan seperti yang mungkin memang sudah banyak dinantikan sebagian masyarakat. Jadi agenda-agenda yang memang sudah ibaratnya dibatalkan gitu pendengar ya. Nanti yang mau gabung lagi silahkan mendengar di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp 01 0811 5111 410.

0: Nah, di tengah situasi yang seperti ini pendengar, yang sudah kita alami sama-sama di tengah-tengah ini, menyediakan hiburan hari jadi jadi pilihan yang mungkin sebagian kita bisa memahami hal tersebut gitu ya. Dan mudah-mudahan bukan hanya sebagian tapi seluruhnya bisa memahami. Apalagi pemerintah kota ini pendengar tetap menyiapkan momen yang memiliki makna histori ya. Seperti ada apel dan ziarah ke makam Sultan Suriansah nanti di tanggal 24 September ya, pasti hari jadi. Dan juga peringatan hari jadi ini seharusnya jadi ruang juga ya untuk melihat kembali apa sih sebenarnya yang udah dicapai. Dan di usia yang tidak muda lagi ya, 500 tahun ini ya, mudah-mudahan apa yang kita bisa lakukan masih jadi pekerjaan besar untuk kota kita tercinta ya. Kualitas udara, ketersediaan air bersih, ketahanan kota menghadapi bencana, keselamatan transportasi ya, hingga perlindungan warga saat krisis, ini persoalan nyata yang harus jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, kita tunggu bagi Anda yang mau ingin bergabung lagi di opini publik hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangtalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing.

0: RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini.

Masih bersama di Banjarmasin pagi hari ini pendengar opini publik ya. Masih mengundang Anda yang mau bergabung hari ini, pagi ini silahkan, terkait dengan bagaimana sih kita kepedulian di tengah berbagai bencana juga di usia 500 tahun Banjarmasin hari ini ya. Dan tentu pendengar, ini bagi seorang wali kota Banjarmasin HM Yamin HR ya, ini bukanlah keputusan yang mudah pendengar. Dan beliau katanya sangat memahami ada banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam rangka mempersiapkan diri, bahkan menggantungkan harapan pada rangkaian kegiatan tersebut. Tapi ya karena menurut beliau sendiri gitu ya Pak Yamin, kondisi karhutlah kabut asap ini berdampak juga terhadap aktivitas masyarakat, diiringi dengan timbulnya penyakit gangguan ada ISPA gitu ya, pernapasan yang mengganggu seluruh aktivitas warga kota Banjarmasin, mulai dari siswa, pelajar ya, dan juga masyarakat. Nah, demikian juga ini dengan kondisi kekeringan dan perubahan kadar air yang menjadi asin yang berdampak pada ketersediaan air bersih serta kebutuhan masyarakat dan sejumlah sektor ya, termasuk pertanian, perkebunan dan juga perikanan. Silakan sampaikan opini Anda pendengar, apapun itu ya, mungkin ada yang mau mendukung atau juga mau memberikan selamat ucapan-ucapan untuk hari jadi ya, di 500 tahun nanti 24 September ya. Silakan 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111 4410.

Tentunya pendengar Pemko Banjarmasin sendiri ini ya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan rangkaian hari jadi ke-500 termasuk para pelaku usaha dan juga pihak-pihak lain yang mungkin terdampak dari keputusan tersebut ya. Tapi ini mudah-mudahan kita berbesar hati semuanya ya, sama-sama walaupun terdampak tapi ketika kita menerima gitu ya, mudah-mudahan jadi bentuk kepedulian kita juga untuk para korban maupun juga kita semua, seluruh masyarakat di wilayah Banjarmasin dan sekitar. Ya. Baik, pendengar.

Nanti di jam 9 Banjar Realita juga kita akan hadirkan bersama dengan ada Kabak Pemerintahan Setdako Banjarmasin dan Kepala Disbud Porapar Banjarmasin dalam topik kita Banjarmasin menuju 500 tahun kepedulian di tengah bencana. Ya, tetap bersama kami. Terima kasih untuk di Opini Publik hari ini. Sampai bertemu di Opini Publik besok hari dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video itu terdeteksi artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan truth scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026, yang mana Purbaya bicara tentang program gentengisasi. Dengan demikian, informasi terkait Purbaya minta dukungan bongkar korupsi setelah tak menjabat Menko adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Prosto Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1

0: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
5: STKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
6: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro1 Banjarmasin.

Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan tak lama lagi, Kota Banjarmasin memasuki usia 500 tahun atau 5 abad, namun di tengah perjalanannya, ternyata Pemko Banjarmasin membatalkan semua kegiatan yang bersifat hiburan, karena mengingat saat ini Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Indonesia pada umumnya tengah dilanda berbagai musibah, mulai dari gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, hingga yang kejadian terakhir ada insiden atau tragedi dari KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa di Kalimantan Selatan. Dan sebelum kita memulai dialog kali ini, kita dengarkan dulu bersama-sama pernyataan dari Wali Kota Banjarmasin terkait dengan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ulun Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin. Hari ini ulun ingin menyampaikan sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi harus kita ambil dengan hati dan rasa kebersamaan. Warga Banjarmasin yang ulun cintai, 500 tahun adalah perjalanan yang panjang dan penuh makna. Tentu kita ingin menyambut 5 abad perjalanan Kota Banjarmasin dengan penuh suka dan cita. Berbagai persiapan yang telah dilakukan dan ulun memahami banyak masyarakat, pelaku usaha, berbagai pihak telah menantikan rangkaian perayaan hari ini. Namun dalam beberapa waktu terakhir, negeri kita sedang melewati peristiwa dan hari yang tidak mudah. Saudara-saudara kita saat ini yang ada di Nusa Tenggara Timur sedang menghadapi dampak dari gempa bumi. Aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali mengingatkan kita untuk tetap waspada. Di hampir seluruh Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, sampai saat ini masih mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Yang mana itu harus menjadi perhatian kita bersama. Kejadian ini diiringi dengan timbulnya penyakit gangguan pernapasan yang sangat mengganggu seluruh aktivitas warga Kota Banjarmasin, mulai dari siswa, siswi pelajar, sampai masyarakat pekerja di Kota Banjarmasin. Kondisi ini tidak lepas pula dari berbagai fenomena alam, surut dan tingginya kadar air garam, serta kekeringan yang mengakibatkan kesulitan air bersih yang sangat berdampak luas terhadap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pertanian, perkebunan, dan perikanan di Kota Banjarmasin. Dan peristiwa yang sangat dekat hari ini yang masih kita rasakan adalah musibah tenggelamnya kapal Virgo Transport 8, meninggalkan duka dan penantian bagi banyak keluarga. Ada keluarga yang sampai hari ini masih menunggu kabar, masih berharap orang yang mereka cintai dapat ditemukan dan kembali pulang. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk meniadakan kegiatan perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Ini semua bukanlah keputusan yang mudah. Kami sangat memahami ada banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam rangka mempersiapkan diri, bahkan menggantungkan harapan pada rangkaian kegiatan tersebut. Namun, kami percaya sebuah kota tidak hanya menjadi besar karena sebuah kemeriahan perayaannya. Sebuah kota menjadi besar karena hati seluruh masyarakatnya. Mungkin tahun ini kita tidak membuat sebuah perayaan 5 abad Kota Banjarmasin dengan kemeriahan seperti yang sudah kita bayangkan. Tapi kita semua memperingatinya dengan sesuatu yang lebih berarti dan bermakna. Kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan rangkaian hari jadi ini, Ulun atas nama pribadi dan pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua keputusan ini. Dengan empati, dengan kepedulian, mari kita kirimkan doa terbaik untuk para korban, keluarga yang ditinggalkan, mereka yang masih dalam pencarian, serta seluruh petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Kota telah genap berusia 500 tahun, sejarahnya tidak menjadi lebih kecil hanya karena tidak memilih untuk tidak merayakannya. Karena setelah 5 abad perjalanannya, sudah seharusnya kota ini memahami di mana kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu, dan saling menguatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Banjarmasin. Ada waktunya merayakan, ada waktunya saling menguatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjaga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Sekian, terima kasih.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi pernyataan dari Wali Kota Banjarmasin terkait dengan peringatan ke 500 tahun Kota Banjarmasin di tengah kondisi bencana saat ini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kota Banjarmasin, ada Pak Ibnu Sabil melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Ibnu Sabil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gula domestik
0: misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu Sabil sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Halo, Pak Sabil.
2: Iya.
0: Baik. Pak Sabil, bisa disampaikan terkait dengan pembatalan kegiatan hiburan dalam momen hari jadi ke 500 tahun Kota Banjarmasin. Disebut porapar Kota Banjarmasin, ada berapa agenda mungkin yang dibatalkan?
2: Ya, baik. Permisa RI yang berbahagia. Untuk disebut porapar Kota Banjarmasin, pada saat ini kami dengan apa asesmen dari Pak Wali Kota, kami sangat mendukung penuh terhadap apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Dan untuk disebut porapar Kota Banjarmasin, untuk kegiatan ini kita ada 6 kegiatan yang kita batalkan, yaitu berupa tanglong, terus juga BIF, ya, Banjarmasin Event Aircraft Festival, terus juga BAW, Banjarmasin at Wake, Festival Kuliner Cangkura, dan Foria Musik, yang pada saat ini memang kita batalkan untuk kegiatan tersebut.
0: Artinya saat ini untuk kegiatan di disebut porapar hanya bersifat apa yang mungkin dilaksanakan pada harjat ke 500 tahun ini?
2: Ya, baik. Untuk disebut porapar tentunya yang dilaksanakan kami menyiapkan untuk kegiatan ziarah, ya, ziarah para wali kota Banjarmasin serta yang lainnya di makam Sultan Suriansah, dan juga tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti pembinaan-pembinaan cabang olahraga itu tetap kami laksanakan, karena itu bagian daripada pembinaan untuk cabang olahraga.
0: Artinya sekarang kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan olahraga dalam rangka menyambut hari jadi ini berarti, Pak Sabil, ya?
2: Iya, dan tentunya juga kami kegiatan-kegiatan yang di luar daripada pemerintah Kota Banjarmasin, itu mereka melaporkan ke kami kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, tentunya seperti misalnya dari kegiatan LK3 yang mengadakan kegiatan monkick, ya, monkick atau kue kick yang kegiatan mereka. Nah, itu dilaporkan ke kami karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang memang dari mereka, dan juga ada kegiatan pelepasan lampion di sungai sebagai doa pertama dari mereka. Jadi itu full kegiatan mereka, bukan kegiatan dari pemerintah Kota Banjarmasin.
0: Artinya dari pihak organisasi yang menyelenggarakan.
2: Ya, betul, dari pihak organisasi yang menyelenggarakan.
0: Pak Sabil, ini bagaimana bagi masyarakat yang mungkin sudah terlanjur mempersiapkan kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh disebut Porapar? Contoh seperti Jukung Tanglong. Ada beberapa peserta yang juga mungkin sudah mendaftar, Pak Sabil, ya, dalam perjalanannya.
2: Ya, tentunya ini adalah bagian yang mungkin sebelumnya kami minta maaf, ya. Minta maaf kepada para pengrajin Tanglong dan juga perahu mungkin yang seperti biasa mereka digunakan untuk jasa dalam kegiatan Tanglong dan lain sebagainya. Namun kembali lagi daripada yang disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin, ya, kami mendukung penuh. Kadang kita harus menguatkan ya hal-hal yang tersebut sebagai rasa empati dan simpati kita kepada mereka-mereka dan kejadian-kejadian yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi untuk mereka yang sudah mungkin sudah terbuang dan sebagainya, itu mungkin dapat disimpan dan suatu kapan atau mungkin tahun depan atau kapan nanti itu bisa dimanfaatkan kembali dalam kegiatan Tanglong berikutnya.
0: Sudah disampaikankah pembatalan ini kepada pihak-pihak terkait yang dalam hal penyelenggaraan yang sudah direncanakan ini?
2: Ya, jadi kami sudah membuat informasi di Instagram, baik di Instagram maupun juga ada yang melapor ke WA grup atau WA kami di disebut Porapar Kota Banjarmasin, kami juga sudah menyampaikan hal tersebut. Jadi secara umum sudah kami sampaikan juga melalui media-media ya seperti media massa ataupun juga media elektronik maupun juga di Instagram, Facebook sudah kami sampaikan bahwa terhadap pembatalan tersebut dan permintaan kami juga akan hal tersebut.
0: Pak Sabil, kegiatan ini kan semua sudah teranggarkan, Pak Sabil, ya. Seperti apa anggaran yang sudah alokasikan dalam kegiatan ini namun dibatalkan?
2: Ya, baik. Untuk anggaran yang ada, ini akan kami kembalikan ke TAPD, ya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ya, tentunya dari anggaran tersebut, nah, kami persilahkan nanti bagaimana tim TAPD nanti untuk menerimanya. Jadi anggaran tersebut full kami kembalikan ke TAPD.
0: Baik. Pak Sabil, mungkin terakhir yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang mungkin sudah mempersiapkan namun ternyata proses dalam perjalanannya tidak memungkinkan untuk diselenggarakan. Silakan.
2: Ya, baik. Sekali lagi kami dari disebut Porapar Kota Banjarmasin mendukung penuh atas yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Banjarmasin. Dan sekali lagi kami meminta maaf kepada teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, masyarakat Kota Banjarmasin kalau misalnya dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah mempersiapkan dan sebagainya ini dibatalkan. Dan mudah-mudahan ya dengan hal tersebut di tahun-tahun berikutnya lagi kita akan bisa lebih meriah dan juga teman-teman dapat memakluminya. Dan ini adalah bahasa daripada kita, terkadang kita bisa memeriahkan, mungkin kita suatu saat bisa menguatkan. Baik. Nah saat ini kita 500 tahun kita menguatkan hal tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Ibnu Sabil sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
2: Baik, sama-sama.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin, ada Pak Ibnu Sabil. Dan setelah jeda berikut, kita akan mencoba menghubungi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarmasin terkait dengan agenda hari ulang tahun ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang akan dijadwalkan pada Kamis nanti, seperti apa prosesinya. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
3: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
4: Ini belum benar.
2: Yes,
3: teman. Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya G.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Kepedulian di tengah bencana menjadi tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini dalam Dialog Banjarelita edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Setelah sebelumnya kita berbincang dengan Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin, saat ini kita terhubung dengan Pak Dianor selaku Kabak Pemerintahan Setdako Banjarmasin. Selamat pagi Pak Dian.
10: Selamat pagi Pak.
9: Baik, terima kasih Pak Dian sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
10: Ya.
9: Baik, Pak Dian, bisa dijelaskan terkait dengan rencana peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Seperti apa dalam hal pelaksanaannya nanti di tengah kondisi bencana yang saat ini berlangsung?
10: Selamat pagi untuk semua pemirsa yang ada di Pro 1 RRI Banjarmasin. Rencana kita ya untuk pemerintah Kota Banjarmasin, kita ketahui bahwa Bapak Wali Kota Banjarmasin sudah membuat statement berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hari jadi yang memang sudah dari awal tahun sudah kita rencanakan. Jadi ada banyak hal yang harus yang dilakukan, apalagi ini sudah 500 tahun. Yeah. Tapi oleh karena kondisi yang terjadi saat ini, seperti bagaimana kita ketahui bahwa banyaknya terjadi hal-hal yang sifatnya bencana lah, baik di tingkat nasional, dengan terjadinya berbagai macam bencana, kemudian juga di tingkat lokal untuk Kalimantan khususnya kaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, dan kemudian juga terjadinya musibah ya kapal
9: Virgo,
10: ya Virgo 8 itu yang musibah juga melibatkan ya melibatkan masyarakat kita juga, sehingga wali kota dengan berat ya, walaupun memang itu mungkin hal yang terbaik yang diambil oleh beliau, membatalkan kegiatan yang bersifat seremonial dan yang bersifat tidak berpihak kepada masyarakat lah. Jadi ada beberapa kegiatan yang masih bisa dipertahankan karena ini memang merupakan sebuah kegiatan yang setiap tahun kita lakukan ya, untuk ziarah makam ya di Sultan Suriansah, dan ini tidak pernah kita lewatkan. Kita ingin berterima kasih lah ya sebagai penerus generasi ya yang meneruskan pemerintah kota ini, Pak Wali Kota dipimpin oleh Pak Wali Kota, nanti akan ziarah makam ya di tanggal 24, jadi 24 September jam 8 pagi. dengan menghadirkan berbagai unsur juga. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan rapat paripurna di DPRD Kota Banyumasin. Itu pun juga merupakan satu rangkaian yang bersifat sakral, yang sangat bagus bagi kita sebagai bentuk rasa ucapan terima kasih ya, dengan terbentuknya Kota Banyumasin di tahun 1526 yang lalu. Jadi ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan, dan kita berharap bahwa di tanggal tersebut kita bisa melaksanakannya dengan hikmat dan berjalan dengan lancar ya. Sekaligus juga ucapan terima kasih tadi ya, mendoakan pendiri Kota Banjarmasin ini ya, semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga diberikan kebaikan lah untuk itu. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
9: Nantinya di hari Kamis itu siapa saja yang mungkin mengikuti prosesi ziarah makam Sultan Suraikan Syah, Pak Dion?
10: Untuk siapa saja yang berhadir di saat itu, memang kita sudah beberapa kali melakukan rapat ya, ya. Untuk kegiatan itu, dan sudah kita fikkan itu untuk jumlahnya mungkin sekitar 415 orang ya yang hadir. Kalau misalnya itu semua hadir, memang kita tahu bahwa banyak juga yang tidak bisa berhadir karena banyaknya kesibukan-kesibukan. Jadi ada komponen yang berhadir itu meliputi ya Prokopimda ya, wali kota dan Prokopimda beserta pendamping, kemudian SKPD dan perusahaan daerah juga beserta pendamping masing-masing. Kemudian ada anggota DPRD juga kita hadirkan untuk bisa berhadir ya, ada 45 anggota DPRD. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat juga yang bisa kita hadirkan di sana, khususnya untuk Kelurahan Uin Utara ya. Menjadi tempat kegiatan berlangsung. Nah itu.
9: Setelah prosesi ziarah makam dilangsungkan, artinya peserta ziarah akan langsung menuju Gedung Dewan untuk mengikuti sidang paripurna istimewa hari jadi. Seperti itu, Pak Dion?
10: Ya, rencananya seperti itu, Pak. Jadi kita tentunya ya berkoordinasi juga dengan rekan-rekan dari sekretariat DPRD ya. Kapan mereka bisa melaksanakan itu? Tentunya setelah selesai ziarah makam ini, ya ziarah makam selesai, nah kemudian berkoordinasi untuk dari pimpinan kita dan juga dari undangan yang berhadir juga untuk bisa mengikuti prosesi rapat paripurna di DPRD kaitan dengan hari jadi Kota Banyumasin.
9: Baik, sama seperti dari disebut porapar tadi, ada anggaran yang telah dialokasikan dan akhirnya dikembalikan di kabak pemerintahan, apakah juga ada?
10: Iya, tentu ada juga dari KPE, karena kami setiap tahun ini selalu menganggarkan, merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemeriahan lah hari jadi, yang tujuannya tidak lain adalah untuk masyarakat juga ya, untuk masyarakat, untuk bisa menghibur masyarakat. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin akan dikembalikan lah ya, akan dikembalikan ke anggaran kas daerah. Komponen itu meliputi kegiatan untuk hiburan ya, hiburan masyarakat ya, mungkin sewa-sewa artis misalnya. Nah itu otomatis kan tidak bisa kami pakai jadi kan dikembalikan. Kemudian juga ada biasanya dalam kegiatan puncak itu kita memberikan souvenir kepada tamu-tamu VIP, tamu-tamu yang undangan yang hadir ya, tidak hanya dari lingkungan pemerintah kota tapi juga dari luar daerah misalnya, itu kita berikan juga souvenir itu. Sehingga karena tidak jadi dilaksanakan kegiatan acara puncaknya, maka otomatis dana-dana seperti itu akan kita kembalikan, Pak.
9: Demikian. Artinya tinggal kegiatan terkait dengan ziarah dan prosesi sidang istimewa di DPRD Kota Banjarmasin, Pak Dion ya.
10: Ya, untuk di bagian pemerintahan ya, untuk di bagian pemerintahan itu tugas kami. Walaupun memang semalam itu ada juga pemikiran untuk melakukan apel ya, apel hari jadi yang sifatnya sederhana lah, pagi kita laksanakan apel, kemudian doa, sambutan, selesai acara itu. Tapi karena oleh pimpinan tidak diadakan juga seperti itu, maka yang wajib saja, yang untuk ziarah saja yang kami laksanakan.
9: Mungkin mengingat juga kabut asap yang saat ini masih berlangsung, Pak Dion, ya?
10: Betul, iya betul. Dan sampai pagi tadi juga kelihatan asap mulai tambah banyak lagi di Kota Banjarmasin.
9: Baik, baik Pak Dion, mungkin terakhir yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan hari jadi ke-500 tahun di tengah kondisi bencana saat ini, ada kalanya merayakan dan ada kalanya juga saling menguatkan, silakan.
10: Ya, kami dari bagian pemerintahan tentunya sebagai unsur staf ya, siap mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari jadi tentunya. Nah, tapi kami juga salut dengan pimpinan kami, Bapak Wali Kota Banjarmasin, ya, pimpinan di pemerintah Kota Banjarmasin ini membuat sebuah langkah ya, langkah yang kalau menurut kita itu luar biasa ini. Di tengah beliau bisa melihat ya, empati beliau luar biasa, melihat bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk itu. Kita merasa empati ya, banyaknya hal-hal yang bersifat permasalahan bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita. Beliau mengambil langkah yang luar biasa. Ya. Apalagi ini kita tahu bahwa 500 tahun sebuah langkah dari pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak baru. 500 tahun merupakan sebuah momentum yang luar biasa, tapi beliau mengambil sebuah langkah yang luar biasa dan membatalkan semua kegiatan karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, berempati terhadap permasalahan-permasalahan terjadi di lingkungan khususnya di Kota Banjarmasin ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi kami, ya. Baik. Dan kepada masyarakat, tetaplah selalu juga membantu, ya, siap berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dan tentunya saat ini kita banyak permasalahan di Banjarmasin juga, kaitan dengan masalah sampah juga. Ya. Kita berharap juga masyarakat juga ikut membantu lah, ya, membantu membuang sampah pada tempatnya, memilah dan memilih sampah pada tempatnya, sehingga itu sebuah hal yang luar biasa. Karena kota ini dibangun tidak hanya oleh pemerintah kota atau aparatnya saja, tapi juga oleh masyarakat semua. Jadi semua masyarakat yang tinggal di Banjarmasin harus memiliki kota ini dan menjaga serta memeliharanya. Baik. Itu dari kami.
9: Baik, baik. Terima kasih Pak Dion sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
10: Yap, oke. Terima kasih, sama-sama Pak.
9: Baik, selamat beraktivitas kembali.
10: Yap, makasih banyak.
9: Baik, baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin, ada Pak Dianor, terkait dengan rencana kegiatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang digelar sederhana, yakni dijadwalkan pada hari Kamis pukul 8 diselenggarakan ziarah makam Sultan Suriansyah atau pendiri Kota Banjarmasin, dan dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Banjarmasin menjadi rangkaian wajib dalam hal rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin. Seperti kata Wali Kota Banjarmasin, ada kalanya untuk merayakan dan ada kala juga saling menguatkan. Itulah yang kita hadapi dalam hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin di tahun 2026 di tengah kondisi bencana yang silih berganti bertangan di Indonesia secara nasional, di Kalimantan Selatan dan di Banjarmasin pada khususnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini.

0: Petang milenial, karir masa
1: depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
3: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
2: Widih, gawat dong.
4: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

Iya pendengar ya, pemain lama dari Wijaya 80 menemani Banjarmasin pagi hari ini ya. Detik-detik untuk kita menuju ke Banjarmasin siang, yang mana nanti di Banjarmasin siang untuk hari ini, hari Selasa 22 September, akan dibersamai oleh siapa hari ini? Ada Ibu Ica nanti ya. Mbak Ica sampai di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah, dan berarti Imada harus segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, jaga kesehatan selalu di hari Selasa ini, dan tentunya sampai bertemu lagi di besok hari siaran sama Mada lagi ya. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti tepat jam 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Mada Ulun Wahini yang melanjutkan sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang ini, kita Bapandiran pulang. Mudah-mudahan ada habar-habar baik nampian habarakan di sini di Bapandiran Urang Banua. Kita batamuan di 22 September 2026. Silahkan pian hendak bergabung lawan Ulun di 08115111410501325152. Nah, pian mungkin bahabar ada kabut asap masih dua ada pian. Nah, pada kami ya pulang semua sudah bersih. Ada pulang lah muncul lah. Pina agak pekat nah sedikit. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Acil, Amang. Ada kah orangnya? Ada dana sunyi. Sunyi galuh sirlia, sirlia. Ayo jarun hadangi pulang nah hendak bergabung yang hendak be anu WA juga boleh juga kan ulun bacakan apa nah hendak pian habarakan lah silakan kita di Bapandiran Urang Banua kena ada anu juga pukul 13 nah kami ada dialog lawan Bapak Irjen lah jadi langsung dari sidin datang dari sana dari mana nih dari Jakarta lah iyalah Acil anu galuh sirli. Pina kayak anu nih suara ulun. Assalamualaikum. Putus pulang. Anu jar apa? Putus kasih di luhuk badang sanak jar lah. Nah ini Pina ada aktivitas lah di apa di jalan Ahmad Yani 3,5 depan anu di muka gedung RRI Banjarmasin. Yalah bubuhan siapa tuh? Anu galuh sirli. Baju anu baju kaos biru lah. Pinanya ada pembersihan. Nah di warah kita nih bertanam anu kah? Bertanam enceng gondok kah? Anu apa itu ngarannya? Apa enceng gondok tuh?
1: Ilung.
0: Ilung kan? Umah ulun nih bilang kayak orang mana aja. Kedinget lagi. Kedinget lagi ulun ilung. Aduh, hai. Padahal di sini-sini aja juga di Banu aja. Nah tuh pina di air lah, pina di barasih lah. Ilung nih aneh jualah lah. Anu galuh sirilah kada ditanam tapi tumbuh terus lah. Tumbuh terus termasuk anu kah apa gulma lawan hama gitulah tanaman yang jadi hama jar ulang tapi masih ada manfaatnya juga mun kita bisa ya kalau memanfaatkan gasan kerajinan macam-macam bisa nggih di tangan anu orang yang kreatif ya lah. Ya assalamualaikum
2: pagi siang kanier kanier ya Kaija.
0: Nah Ojan nih apa kabar Ojan?
2: Baik aja Kaija
0: alhamdulillah. Nah ada kabar apa nih di sekumpul?
2: Bau asap.
0: Nah ya Allah, tadi bau juga asapnya kada kelihatan. Nah ini asapnya dasar kelihatan.
2: Tapi asapnya sudah anu apa kokosnya sudah hilang kayaknya nah, cuma kan. Baunya ini.
0: Tapi ini wadah kami ini masih basap nih ya Allah. Anu galuh sirli lah.
2: Oh galuh sirli kah? Berarti orang berapa itu?
0: Kada sidin orang muntai. Ya Allah.
2: Orang muntai leh. Ya par kerja, Ica muntai lawan berapa?
0: Oh, lawan sekumpul jauh lah.
2: Jauh, sekitar 4 jam.
0: 4 jam perjalanan ya lo, tapi kada berasa mun yang nah ada nang meninggal pina nyorong lewat lah. Nah ulun ini jadi kada fokus nah anu ojannya lah di jalanan nah, pina macam-macam ya lo, ada nang berasi ilung, ada pian tuh ada kah ilung di sekumpul tuh?
2: Ada kaya.
0: Oh kada ada lah. Kada ada anu kah di situ? Kada ada mereka kayak sesungaian atau apa kayak tuh?
2: Ada irigasi ada?
0: Ada lah, tapi kada ba ilung lo lah bersih lah.
2: Ada berasi kaya.
0: Jadi anu ada nama berasi kah atau dasar kadada tumbuh di situ anu di irigasi itu?
2: Ada kayak jadi bersih orang tuh.
0: Masih anu lah.
2: Banyunya aja surut sudah.
0: Oh iyalah. Mm-mm. Tapi banyu di seputaran anu sana jar lah pina karing lah banyak lah.
2: Makanya
0: di Kabupaten Banjar surut orang banyak.
2: Sampai. Sampai ke riam kanan tuh surut kayaknya.
0: Sampai ini surut
2: kawa ya. Jalan berjalan di pasir yang di sungainya tuh.
0: Awalah oh inilah. Jadi kita kalau melihat, itu kan Seriam Kanan tuh beberapa anu? Kalau jar kampung kah yang ditenggelamakan lah?
2: Itu sudah kelewat, sudah bahari tuh kayaknya.
0: Oh sudah kada lagi lah kalau ada pina muncul-muncul apanya, bekas-bekasnya
2: tapi, lah. Tapi banyak aja lagi masih kampung di sana.
0: Masih ada. Yang anu menyeberang lah ada kampung juga di sana dasar. Apakah ngarannya macam-macam?
2: Desa apa ngarannya? Tiwingan kan ada situ.
0: Tiwingan lah, banyak lah desanya di situ.
2: Mandi kapau kan, apalagi tuh, kali ingat lagi mah. Pokoknya banyak kayaknya.
0: Pokoknya banyak, pokoknya ada.
2: Banyak masih keluarga ulun di sana.
0: Oh iyalah, tapi harus menyeberang lah ke sana lah.
2: Banyak.
0: Iyalah, Jan, harus nyeberang, iyalah. Jadi kada ada jalan, mode kayak jembatan, kayak darat tuh kada ada kawal lah, kada kawal ditembus lah.
2: Dada.
0: Harus nyebrang. Mudah-mudahan anu aman-aman aja lah. Mudah-mudahan lekas berlalu jar orang nih anu nih apa kemarau nih. Kemarau panjang nang mengaringakan. Dulu kemarau-kemarau aja tapi masih ada hujan lah, kada sampai kekeringan kayak ini lo. Nggih. Ada hal lain ke pian nih?
2: Ada kayaknya lagi waktu masih lagi halus tuh tahun berapa sih? Mm-mm. Sekitar tahun 91-an lah.
0: Mm-mm. Apa tuh? Wah, halus nah, lah tahun 91 kejap. Tuh masih. Ojan.
2: Terus sekitar umur 10 tahun lah.
0: Ada apa tuh? Nah,
2: waktu itu kan itu kemarau panjang juga tuh.
0: Oh, pernah kayak itulah. Tapi mun halus itu kan tapi merasa apa orang-orang anunya aja yang tahu ya lo.
2: Itu ada kayaknya pas turun hujan tuh anu
0: apa tuh? Udah
2: ada biji-biji kayak es batu tuh nah pas
0: yang
2: kemaraunya tuh. Kagak nah kayaknya batu anunya tuh es batunya
0: model jadi kayak lagi.
2: Telur ayam gitu nah.
0: Di mana tuh?
2: Dulu tuh. Daerah Matapura apa
0: gitu. Pernah lah ada hujan anu lah hujan es lah.
2: Bukan hujan es cuma
0: apa?
2: Keras kayak itu lah kayak batu anu tuh.
0: Tapi dingin kalau dingin kah modelnya putih gitu?
2: Dingin.
0: Nah berarti es itu es nah, anu yang membatu kayak
2: waktu itu. Waktu itu kan kemarau panjang juga tuh. Waktu itu. Nah itu pernah menamui gitu.
0: Jadi pernah tahu juga lah. Jadi yang ngaran alam nih ada anunya ada siklusnya lah. Kita kada tahu ya lo. Karena mungkin tahun pebila pulang ya lo. Ada pulang nangka ini yang ada. Bisa jauh tambah lawas. Jar ada nang habar tuh banyu tuh larang pada berlian jar kena. Aduh.
2: Nah, makanya.
0: Ya kalau nah.
2: Kayak di Arapan mahal banyu.
0: Di anu kan di mana di Mekah malah di berapa kilonya gitu. Nah dari sana ada nang hujan es tuh.
2: Ada.
0: Di sana nah di sini kita malah kekeringan ya lo kita nang istisqa tapi kadang anu belum lagi kalau mungkin ke daerah-daerah yang lain dululah. Hanyar hujannya kayak enak.
2: Ada juga dong orang sholat istisqa tuh di bawah tuntungan tuh. Harap pemainan pulang main judi ya.
0: Nah, tuh pengayam kepintaran tadi lah.
2: Udah mau minta ampun, minta maaf anu.
0: Masih jak lakuan. Ih, karena yang disalahkan anu jur kenapa kada dikabulkan doa. Nah, kayak yang berdoa ini kayak apa dulu orangnya ya lo. Nah, sudah anu pantas kada dikabulkan dulu.
2: Ibaratnya buat maksiat pulang itu ya
0: begitu. Ya harus memantaskan diri dulu ya kalau. Nah, itu pang.
2: Terus bagian orang aja kalau kayak mungkin kada kada semua juga.
0: Amin.
2: Ya.
0: Itu aja kabarnya Amang Ojan.
2: Ya, kabarnya masih dalam keadaan kekeringan itu sama aja kita.
0: Iya, ini memang kada pernah pang lah dirasakan lah lawas banar sudah kada kayak inilah tiba-tiba muncul lagi lah.
2: Tahun-tahun dulu pernah juga. Sering juga cuma ada sampai kayak ini nah.
0: Ya mudah-mudahan segera berlalu ya lo.
2: Dan lebih baik itu nah.
0: Berlalu jajar ya lo.
2: Kan mau anola nih menuju 500 tahun Kota Banjarmasin.
0: Sudah kalau tanggal berapa yuk?
2: 20 tadi. Tanggal 24
0: esok hari Kamis. 24 kah? Oh berarti 2 hari lagi nih lah. Nah, ke hari H-nya lah. Oi.
2: Kadada perayaannya kita nih masih teraya kalau malam Jumat kan tuh.
0: Kadada keramian juga kan soalnya kan dan, lagi ini.
2: Kan malam Jumat tuh musibah. Kan Guru Ilham tuh pasti itu berdoa juga tuh kan maulidan gitu. Mungkin dihadiri anu juga kan tuh Bu. Bupati ya, wali kota juga kan tuh. Gubernur kan di situ.
0: Iya.
2: Mungkinan lah acaranya di situ.
0: Mungkin seremonial sedikit pas aja kadang ada hiburan-hiburan jar lah. Semam so ada apa anunya lah kabarnya dari wali kota anu Bapak Yamin. Jadi kedada perayaan. Jadi cuma paling seremonial aja ya, sudah habis itu.
2: Ibaratnya perayaannya setiap rutinan malam Jumat gitu nah.
0: Itu ada perayaan kan boleh beraya-raya kayak itu. Duh, ibadah ya lah jangan dicampur-campur.
2: Kan dengan momennya tahun. Pun kan pas apa aja
0: berdoa. Salah pulang gitu. Ya lo.
2: Iya makanya.
0: Manusia ini serba salah tapi karena merasa salah gitu nah serbanya salah maksudnya salah terus gitu nah.
2: Kalau bisa kan bagi-bagi makanan kan di
0: nah kalau bagi makanan bagus aja lo.
2: Nah bagus aja tuh kan.
0: Itu aja ada banyak-banyak sedekah ya lo supaya menolak bala ya lo. Nah banyak-banyak sedekah
2: aja.
0: Banyak-banyak anu bertaubat jangan bermaksiat.
2: Itu aja.
0: Ya dong harus gitu. Ya makasih banyak lah. Sama-sama.
2: Ya udah, mudah-mudahan lebih baik
0: keadaan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Yeah.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kada pantas pang kita berayaan apa-apa ya lah, apalagi nang hiburan-hiburan nang menggelontorakan apa duit banyak lo sayang lo, soalnya banyak nang orang keperluan banyu, jangan disumbangkan ya lah. Orang nang kekaringan, orang nang masih ibaratnya tuh ungap-ungap melalui kehidupan nih sehari-sehari melanjutkan hidup ya lah, sehari kayak itulah begawi hanya untuk hidup sehari gitu, nah jauh-jauh menabung ya lo. Nah, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, siapa nih? Anu Galuh kah? Galuh? Oh, Galuh Putri. Eh, pian tuh dicariin on siapa tuh? Dicari banner pina kayaknya ada begandang nyiru. Kemana jar Galuh Putri pina kada dedak kemana pian?
1: Ya ada ya lu sini. Nggih anak pas malam tuh harana lah, semalam tuh harus. Nggih. Acara undangan anu malitan semalam tuh.
0: Banyak mencari pian sesuai bergabung tadi. Kenapa ada bergabung enggak? Kada bergabung-gabung jar nih Galuh Putri nih. Kayaknya auran si Dinhan. Nggih, batu pan. Kalau
1: yang tiga itu pas perhatian ada acara kan lagi.
0: Acara apa tadi?
1: Ya acara pang belum malit kalau semalam tuh.
0: Oh iya kan.
1: Kami kan mau diundang-undang tolak.
0: Bistu pang.
1: Undang pemalitan ya.
0: Anu empat anu kah mendekat sidahannya kah anu Putri?
1: Nggih, mun grup-grup maulid
0: tuh nah. Bisa menggendang kah yang menyanyinya kah?
1: Menggendang aja pang ulun bisa.
0: Oh, bisa begandang berarti. Yang apanya ada anuannya kah yang menggendang tuh ada bagian-bagiannya kayak itu kah?
1: Enggak ada bagian ya.
0: Kalau Putri apa tadi bagian apanya tadi?
1: Apanya?
0: Menggendang. Gendangnya tuh.
1: Yang anu yang bagian yang merasuk.
0: Merasuk itulah.
1: Nggih.
0: Oh, ada ngaran-ngarannya lah. Jadi kada nang sembarangan mbah kayak rebana tuh sama semua minyak kada lah.
1: Iya, jadi anu jua lain-lain jua tapaknya tuh supaya merasukan kan lah. Ini yang merasuk lawan yang tingkahan jauh berdua
0: mah. Raminya jangan anu kan tahu
1: kada bisa pembendang-gendang. Tapak aja kada anu sama tapak kan kada mau rasuk ke jarang tuh.
0: Pian tapakannya nang mau dibunyi yang kayak apa tadi?
1: Tapakan kenapanya?
0: Tapakannya nang mode kayak apa bunyinya nang gancang tuh kah? Yang ganal kah pian tuh yang rebanenya tuh? Yang halus kah?
1: Kalau yang anu aja, yang mingkut yang terbang biasa aja.
0: Oh, yang terbang biasa. Mun yang ganal tuh biasanya orangnya ganal-ganal jua lah, yang mingkut lah.
1: Tinggi. Terbang ganal kan tuh.
0: Karena kuat ya anu Putri membawa nang gondolnya tuh.
1: Ini aja panggung sama tuh kan yang kakak juga lah. Ada yang bisa jadi belajar loh kakak juga kan semalam tuh.
0: Iramia lah. Ada kabar lain kan nih?
1: Sayang, sayang julun bulan maulid kan kada anak.
0: Betul.
1: Orang undang kan. Irami julun bulan maulid kan.
0: Masih ada lah padahal sudah habis loh nih. Kita Rabiul akhir loh sudah nih.
1: Sudah tuntung
0: lah, sudah habis tuntung ya. Lah, udah habisan dah. Ayo, Cak. Ada kabar lain kah, Pion?
1: Iya, terus nih, panas juga pang nanti cuacanya dah.
0: Anu juga kah, asap juga kah, ada Pion situ?
1: Besok kan tadi tuh, ada aja pang asap tapi.
0: Tapi sudah lah.
1: Ada tadi seberapa juga tuh.
0: Seberapa, iya, alhamdulillah. Ayo, Cak.
1: Banyak kan sini, kami aman aja juga.
0: Alhamdulillah, kada ada karing lah, dua ada Pion lah.
1: Ada pang, tapi surutnya tapi masih kawa aja tuh dipakai anu tuh sungainya tuh.
0: Iya. Surut-surut ya lo ada aja sungai lah pulang lo.
1: Ini sungainya tuh sungai kan sungai anu kalau sini sungai apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Sungai yang aluran riam kanan lo.
0: Oh iya banyak kayak terus lah kerba kekaringan ya lo. Tapi surut juga pang jalojan tadi juga riam kanannya.
1: Iya surut juga pang sudah tapi dalam aja pang ke ICL lagi nih namanya orang ada bisa berkunjung nih di Jepang.
0: Lama saja tuh bilang lo.
1: Lama
0: saja. Orang nggak bisa berkunjung nyata IPN nih mah macam-macam aja Putri ini. Siapa yang nggak bisa berkunjung ojan nggak?
1: Kalau aja kekurangan banyak nggak ambil sini banyak. Ibu biasanya ulan banyak aja.
0: Nah banyak aja jalan waduhan diundang lah sih Ayu aja. Itu aja kabarnya Putri.
1: Ini.
0: Yang penting sehat-sehat lah Putri lah. Terima kasih banyak lah sudah bergabung lah.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han raminya Sidin Mekesar nanti. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan anu nih Gulu Mawardi ya lo.
3: Iya.
0: Nah, apa Gulu kabar Pian?
3: Alhamdulillah baik, Pak. Ini Acil
0: sama Acil Ica.
3: Acil Ica. Nah, Acil Ica ini mantap banget suara Sidin ini.
0: Kumaha bisa benar Pian?
3: Iya, orang di sebelah tuh pindah tuh jalan suara Pian jadinya. Ada Acil Ica aja
0: nih. Ih, waduh, bisa benar Pian nih. Ini apa kabar Pian?
3: Mama Puput dong mana?
0: Mama Puput ada ya, Bang Puput di Mama Puput di Perempat Sidin.
3: Di Perempat kah?
0: Nggih.
3: Oh, iya langsung tenang-tenang aja.
0: Ada, cupian kena monitor di 87,7 nih. Iya. Bisa mendengarkan tuh.
3: Kabar di Marabahan, banyunya mesin juga sudah.
0: Mesin, aduh.
3: Jadi mah untuk para noai banyu galon, sekarang kembali. Ada kami, ada kita mau bakas dan banyu semalam peninggalan lagi di dalam mano gayung sedikit-sedikit lagi aja.
0: Banyak banget pengeluaran lah menukar galon.
3: Iya aja banyu. Ada banyu galon tuh, segalanya nggak salah ada 6.000-an lah ini harganya.
0: Inggi.
3: Jadi ini banyu nang di dalam sumur aja, punya ada nang hambar dijual payu. Nah, artinya kan han di situ nang kita merasakan betapa berartinya air
0: nang hambar ya kalau. Tapi kita rigati, kita buangi sampah, bagusnya sudah anu Allah memberi air buat kita banyu ya kalau.
3: Kita sembarangan buat sampah. Semuanya anak ini kan biar banyaknya jurang nih, di dalamnya ada sampah macam-macam.
0: Makanya, gitu Pak. Nah,
3: jadi dari awal aja kita berasi-berasi aja lagu Banjar tuh ya kalau. Berasi-berasi sebarataannya nah.
0: Inggi ada kabar nah. Lain gak Pian nih selain banyu ngalih di situ?
3: Anu juga banyu ngalih, nah. Jadi orang tuh model nang anu pang. Istilahnya tapi di aja putih dari di sungai memalar aja kalau aja mandi tapi sebagian ada jalan dah sana kan ada di daerah anak telaran tuh kasihan nukar banyu yang sih besar mandi kan nukar banyu deh daerah telaran tabukan ya lah bali marah si jalan bukannya terus orang ada
0: sana angkat ada kayak bubuhan anu di sana yang mode kayak dari PDAM nya nama bagiakan banyu atau kayak apa itu ada kah
3: iya yang langsung berjoba nggak ada bisa kemarau nih kasihan hanya raja kemarau wajar Allah Ta'ala kalau diuji dah lo ya Allah kemarau karena pulang rumah aja banjir terus ya Allah jadi ibatnya di tengah-tengah yang dipilih Jakarta tidak banjir kada kemarau kada ya Allah nah itu bang
0: maka pilihan lu berapa bulan lagi kita bersabar dulu ya kalau walaupun banyak sudah di Jakarta sudah ada hujan
3: aja bulan 10 lagi nah ini berapa hari ada lagi tanggal 2 kan sudah ada nih 2 kan mudah nah karena ibaratnya hidup bulan 10 lagi nah ada hujan kan nah
0: amin
3: di lain-lain tuh ada jepang udah ada sebagian hujan ya kalau
0: enggih
3: mudahan nah tapi kalau kita naikkan kemarau panjang di daerah Hongkong daerah Hano Cina lah apa namanya banjir lah
0: banjir di timur tengah di Mekah Madinah hujan sampai
3: bergantian pentingnya tuh jurunnya tumbuhannya kayak ini dunia ini diibaratkan seperti manusia sudah kai ompong sudah ini ompong sudah
0: jadi sudah kai ompong belum ya tambahi
3: ikon sudah ya kalau
0: tinggi ya
3: makanya ini kalau buah-buah dan dua kali setahun berbuah ya kalau
0: tinggi ya bujur
3: apa namanya pikun datang itu mas
0: itu aja kabar Bian
3: itu aja kabarnya
0: makasih banyak lah gululah
3: iya kabar dunia anak kayak kailan ini aja
0: iya sehat-sehat Bian lah makasih banyak tinggi berelaan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita anu dulu lah, kita anu istirahat sejenak karena kita Bapandiran pulang di Bapandiran Urang Banua.
4: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Nasi cuma sesuap ini. Buang aja deh.
5: Pernah nggak kalimat itu lewat di pikiran kita? Kita menganggapnya biasa, lalu melenggang pergi begitu saja. Padahal, di balik nasi yang terbuang, ada peluh petani yang sia-sia, ada rantai distribusi yang panjang, dan ada bumi yang pelan-pelan terbebani oleh gunungan sampah makanan. Indonesia ini kaya, tapi ironisnya, menurut laporan PBB dan Bappenas, kita menjadi salah satu negara penghasil food waste terbesar di dunia. Yuk kita ubah kebiasaan ini mulai dari sekarang. Caranya sederhana, ambil makanan secukupnya, beli atau masak sesuai porsi, dan pastikan habis tanpa sisa. Menghargai apa yang ada di atas piring kita adalah wujud nyata kita dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Sebab bumi yang sehat dan masa depan yang kuat selalu dimulai dari meja makan kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
7: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
8: Tubuh yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Salah satunya adalah ikan. Ikan kaya akan protein, omega-3, dan berbagai zat gizi yang baik untuk tubuh. Ikan juga dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Dengan mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar tetap sehat, aktif, dan kuat. Jadi, biasakan keluarga untuk mengkonsumsi ikan. Pilih ikan yang segar, olah dengan cara yang sehat dan tepat, serta jadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Nah, dan sanak sabarataan pendengar kami, jadi ada kabar nang kada baik lah gasan sahabat kita ini, sahabat yang banyak bulunya ya, sahabat kita bakantan nang ada patungnya di siring lah. Nah, jadi bubuhan sidin ini habitatnya tuh lagi terganggu. Jadi ada apa? Instruksi air laut kayak tuh kah? Jadi buahnya ini kan kawa, mun kayak kita juga kada kawa minum banyu laut ya lo. Karena kita jadi manusia ikan lah. Ingat tak ada kisah dulu deh ini manusia ikan, kada ada zamannya bubuhannya ini masih halusan. Menibu tuh merasai pang lah. Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ada Amang Masri, apa kabar pian Amang Masri? Baik kan ya,
1: alhamdulillah, sudah sehat, pulang.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Nggih, ya itu kabarnya biasa angin apa? Angin oh. Pantai, Mbak.
0: Kenapa angin pantai, Jar?
1: Bapak hari-hari angin terus.
0: Oh ya kah?
1: Itu bang. Mana sumur-sumur banyak nang karing.
0: Banyak nang karing juga di Jorong lah, ma.
1: Tinggi makanya masih bisa pun di manakah putri itu?
0: Putri di Karang Intan, Babanyu, Jepang, Jersey, nah, Den, aman.
1: Dari Gena masih ini bapak kantor.
0: Nah, pian datangnya ke sana, pian bawa, ya, membawa pickup, membawaanmu drum-drum enggih toren kah bawa langsung isi i. Minta lawan anu mudahannya dibari lawan Galuh Putri lo.
1: Makanya Putri yang tadi ikan segala ngintan. Bontron-tron.
0: Saya nak minta banyu lah. Jaka minta banyu sebotol, dua botol nih kada. Anak baangkut sama Masri kayak apa pian nih? Inggi ada
1: ya, pun mahabanya ide bang loja ya apa angin sebenarnya macam angin yang kencang terus
0: inggi
1: apa ya apa
0: pun
1: tanaman banyak karing baca
0: ya jualah inggi
1: mana asam pada guguran kita lepas angin macam ya, mana jadi guguran.
0: Asam anu kah? Asam-asam buah tuh kah?
1: Manis ya, tapi agak halus.
0: Agak sen mencok lah.
1: Iya.
0: Ampun pian kah pohonnya? Pohon asam tuh ampun pian kah?
1: Pohon.
0: Ampun pian kah?
1: Engge di belakang rumah aja.
0: Nah, betanaman pohon. Kau apa pian buhurupan anu asam lawan anu lawan banyu?
1: Asam dengan nenek bahari.
0: Barter. Oh, masih ada seanu kah banyak kah pian pohonnya?
1: Iya. Sebutin aja, tapi ganal.
0: Oh, sebutin aja, tapi ganal ya, lah.
1: Cuma,
0: oh.
1: Nang di IGG-nya kata berbuah macam ni. Cuma gadung pun IGG tu, cuma berbuahan lagi belum.
0: Oh, inggi. Oh, mangga gadung ke asamnya tuh?
1: Pun?
0: Mangga gadung ke asamnya tuh?
1: Inggi, tapi nang gadung belum berbuah macam.
0: Oh, nang gadung, nama yang asamnya sudah berbuah kayak itulah.
1: Ya, cuma asam nang halus, nang apa halus. Pembuahan, tapi kan enggak nak buah masih. Okay. Asam nang harus dalam buah. Itu aja.
0: Inge, masih banyak emang Mas Rila, sehat-sehat pian lah.
1: Putri kita makan roti ya Pak Putri.
0: Pian bawa tangki langsung mobil tangki itu nah.
1: Ya ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu minta banyu kan merampok banyu ya Allah. Cak banget nak diambil langsung surut anu apa sumur anu sumur Galuh Putri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Ida.
0: Inge, lawan siapa ulun?
2: Sesna kok kenelpon kok bodo lali piye
0: Mbak. Anu kah Mas siapa jerpian tadi? Mas Wawan kah?
2: Iya.
0: Nah, apa kabar pian Mas?
2: Prak-prak lali.
0: Kada ulun ini ngalih karena soalnya ngaran suara ini pian ada nang sama karena mun ulun menyambat ngaran orang tersalah pulang. Baik ulun betakun. Nggih. Nah, salah supan kita ya Allah. Nggih, Mas Wawan pian di mana nih?
2: Di Jorong terangkatan.
0: Nah, sama sekalinya lawan Amang Masri lah. Di Jorong juga.
2: Jorong mana enggak tahu kita Jorong 400.
0: Oh, ini beda Jorongnya lah. Wadah pian kayak apa banyu? Anu, pian paham aja kah bahasa Banjar nih?
2: Sumbernya kita nyumber terus.
0: Oh, nyumber terus.
2: Ada sumbernya.
0: Enggih. Pian paham aja lah bahasa Banjar lah, Mas Wawan lah.
2: Alhamdulillah iso wae.
0: Eh, iso wae.
2: Okay, so, sampean Banjar aku Jawa.
0: Ulun paham aja bahasa Jawa aja cuman karena tapi bisa membahasakan nggih.
2: Nah, sampean mau ngiyak nih.
0: Pun?
2: Sampean orang mana?
0: Anu ibu ulun tuh orang Jawa Timur, orang Surabaya, nggih.
2: Bapak.
0: Bapak orang sini, orang Banjar.
2: Oh, berarti Banjar Jawa.
0: Nggih.
2: Teman aslinya Banjar Jawa jadinya.
0: Nggih. Sama aja Indonesia kita ya kalau semuaan lo nggih. Ada kabar apa pian nih?
2: Ini mau nanya SPHP berapa ya? SPHP.
0: SPHP apa itu?
2: Beras.
0: Surat
2: beras SPHP.
0: Oh, beras nah kereta hulun, beras apa SPHP ulun tahunya temayang anu unus ya lo.
2: Ya, beras apa yang untuk masyarakat itu lo.
0: Beras anu kah, beras yang gasan
2: pemerintah.
0: Oh, SPHP. Ini apa tuh yang gasan para penerima manfaat tuh sembako kayak itu kah? Oh, jadi berasnya tuh ngarannya SPHP gitu lah jenisnya.
2: SPHP nah, namanya.
0: Ulun aja hanya tahu nih.
2: Kan SPHP.
0: Pian anu kah? Pian penerima manfaat kah?
2: Enggak, kita kan bukan warga sini.
0: Oh.
2: Kemarin kan ada beli.
0: Nggih.
2: 10 per 5 kilo.
0: Berapa?
2: 10.000.
0: 10.000 per
2: 70.000
0: per 5 kilo. Nggih.
2: Terus kemarin dinyan itu 66, sekarang naik 68. Ada 68 dan 70.
0: Oh, nggih.
2: Kan anu, katanya kan 60 kok itu mahalnya kan. Itu kan untuk masyarakat yang dari pemerintah itu kan.
0: Oh, itu memang untuk inilah untuk rakyat yang sudah apa kayak disubsidi ya, kayak gitu ya, kan modalnya
2: menerima manfaat. Itu kan ada aturannya, ada head.
0: Nggih, ada headnya sudah ditetapkan nggih, kayak minyak kita ya lo, kayak gas melon.
2: Ada 55, cuman 70.
0: Nah, anulah harganya beda-beda lah Mas Wawan lah.
2: Jadi kan tuh di atas head.
0: Nggih. Harusnya berapa tuh headnya tuh? 50 kah atau berapa?
2: 60 kan 6 berapa itu?
0: Oh, 60 berarti.
2: 70.
0: Jadi tuh apa beras model jenis apa? Beras Jawa atau apa tuh? Enggak,
2: beras medium.
0: Oh, beras medium. Kalau premium kan mungkin harganya seitu ya lo Mas.
2: Premium itu katanya kemarin tuh paling murah 85.
0: 85 lah nih per 5 kilo.
2: Ada yang 93 kantong mereknya.
0: Tapi berasnya asli kalau Mas Wawan kada pakai oplosan gitu, enggak dicampur-campur.
2: Enggak, kalau beras SPHP itu ya asli yang
0: asli.
2: Yang
0: itu biasanya ini. Anu kah pian tuh kawa menukar di mana aja kayak tuh kah di pasar-pasar. Kayak itu.
2: Itu kan itu biasanya

0: melon, ya lo, gas melon.
1: Ya itu kan di agen 30 berapa itu. Mm-hmm. Yang beli itu malah masyarakat ekonomi menengah ke atas.
0: Iya. Yeah.
1: Itu permasalahannya.
0: Enggak.
1: Itu kan enggak boleh itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kan sebenarnya itu kan untuk masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah.
0: Iya, yeah, betul jadinya.
1: Yang punya mobil jadi ditambah itu beli. Jadi kan punya tabung minimal 3-4. Nah, masyarakat kurang mampu kan minimal kan 2.
0: Iya.
1: Satu kosong, kalau kosong katanya kan diisi. Nanti pintu ada agen data yang kosong itu
0: diisi. Ayo cak.
1: Di agen itu berapa kemasanannya itu di blok C itu?
0: Itu di mana pian tuh, di Jorong lah kayak itulah?
1: Ya Jorong Tanam 400.
0: Nah, enggih.
1: Kalau agennya di Jorano di Jorong Tanam blok B.
0: Enggih pian, adakah penjelasan dari sana dari pihak terkait tuh, misalnya mengenai beras ini nih, beras yang gasan dibagikan anu untuk apa? Untuk kayak bansos kayak itulah.
1: SPHP itu sudah kan? Di warung-warungnya sebanyak.
0: Adakah pian modelnya tuh pian anu apa pian laporkan atau apa kayak tuh?
1: Enggak, ini biasa cuma kemarin bantuan yang apa yang SPHP yang bantuan dari pemerintah untuk apa? Apa itu PKH?
0: Enggih.
1: Kemarin nah, tanggal baru itu ada turun 30 kilo.
0: Oke, Mas Wawan, karena pian dengar ya aja kami lah setiap hari Senin, yolo Rabu lawan Jumat. Nah, pian karena jam 10 kayak ini, nah pian bergabung di situ ada program Halo RRI. Nah, karena pian sampaikan, karena dicatat, karena insya Allah mudah-mudahan karena bisa di apa ada mungkin ada informasinya kenapa jadi kayak itu, ya lo.
1: Dianu kan.
0: Ini hari apa nih? Ini hari
1: Selasa.
0: Nah, pian karena esok Rabu jam 10 karena pian bergabung lah di Halo RRI. Nggih. Kita tunggulah Mas Wawan lah, nggih. Makasih banyak pian sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hendak bergabung pulang lan ulun silakan yang belum bergabung lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, lon, acil siapa ulun?
2: Nggih. Kada ingat kah Mbak Paija?
0: Nah, ulun ni bisa kebanyakan suara yang ulun dengarakan. Takutan salah sambat ulun. Lan siapa ya lu? Mun kada salah orang Tanjung ya kah?
2: Iya, Bang.
0: Nah, Acil Lembagawati bujur kah?
2: Bujur.
0: Nah, sudah dicek dan recheck ya kalau alhamdulillah. Apa kabar pian?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa pian nih? Handak pian habarakan.
2: Kada dah. Dan handak Mbak Paija.
0: Pun?
2: Handak Paija banget.
0: Oh, handak pepandiranan ulun aja. Ayo, kita pepandiran apa nah? Nah, pian putus-putus suara pian kenapa nih?
2: Anu, Mbak Paij.
0: Nah, lo putus-putus lah.
2: Sinyal
0: lah, inggi-inggi. Ini kayak apa wadah pian asap ampi kah? Sudah atau masih kah di Tanjung?
2: Bermasker ayo urap.
0: Bermasker berarti tetap lah asap lah masih ada lah.
2: Iya ada.
0: Inggi-inggi.
2: Semalam tuh kudengar ada. Tentu masuk.
0: Inggi.
2: Sama
0: ini
2: di sini kan
0: sore. Tapi mudah-mudahan karena kita lakas ampih lah anu nih, soalnya anu negara kita ini sudah hendak sudah menjalin kerjasama, sudah bepandiran lawan Malaysia ya lo, karena hendak kayak mengupayakan pokoknya yang fokus bana nih karhutla di Kalimantan ya. Nah, mudah-mudahan karena yang batu ampih kada lagi asap-asap nih lah, soalnya bubuhan Malaysia tuh menerima manfaatnya juga, manfaat asap.
2: Jadi karena itu
0: palak ya kalau palak orang kali kasihan ya. Orang bawa asap beri maras habis karena jadi kayak bandeng orang itu bandeng asap biasanya nyaman tuh lah anu jadi wak yang diasapin. Ini kita kadang manusia yang di asap.
2: Aku ada ya nambah
0: pun kenapa
2: ada ya di dapur.
0: Nah, kita tuh harus anu jangan jangan mencari nafkah ini gasan apa supaya dapur basap, jangan juga basap, kabut asap ya. Bahasa memasak lah, memanggang iwak apakah, ya lo haruan kah ya kalau Cil? Ya lo Cil. Tapi lagi memasak apa nih hari ini nih?
2: Habis malah anu masak anu menggoreng tahu.
0: Menggoreng apa?
2: Menggoreng hayam.
0: Menggoreng hayam, menyamannya lawan apa sayurnya tadi?
2: Tahu.
0: Tahu, oh tahu diapai? Di anu kah? Digoreng juga kah?
2: di goreng.

0: Sarah apa digoreng, Ginggi? Dioseng-oseng lah, sambal acan mas, siap gesen makan siang pian lah.
1: Wih, orang kada bisa makan.
0: Pun?
1: Kada bisa makan.
0: Eh, pian kada bisa makan acan, menyamannya acan tuh bau pang lah tapi nyala.
1: Mbak Pecha.
0: Pun?
1: Orang kada bisa makan iwan.
0: Inggi bagus, padahal kita jangan makan yang bau-bau. Sebenarnya bagusnya kayak itu ya kalau. Tapi orang anu terlanjur ke apa nyaman gitu lah bila bersambal. Cuma karena bacan karena sambal karenanya ya lo. Sambal acan juga orang lo.
1: Apalagi harus makan baik.
0: Pun?
1: Karena makan haruan.
0: Oh, pian karena makan haruan juga. Kenapa tadi?
1: Karena
0: ketujuh lah, Inggi.
1: Terima makan
0: ikan. Eh, piannya harusnya makan iwak supaya sehat. Gerakan gerakan makan ikan ya rela germas. Cil.
1: Heeh. Enggak bisa makan
0: iwak. Kada bisa nggih, enggak apa-apa, harus dipaksa ya kalau nggih. Itu aja kabar pian.
1: Ada dak ayah.
0: Nggih. Yang penting pian sehat, sudah berhabaran ulun. Nah, terima kasih banyak, jaga kesehatan lah Cila.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Selamat baik. Ya.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, doa nang sama juga gesan pian lah.
1: Siang baik ya.
0: Nggih, selamat siang nggih, makasih. Nah, ada Aci Lembagawati dari Jorong menutup kebersamaan kita. Ulun mohon maaf karena kalau lagi mangkat telepon pian karena waktu kita sudah habis lah. Terima kasih banyak bila ada kata-kata nang salah, ulun minta maaf. Terima kasih untuk kebersamaan pian karena kita bertamuan pulang di Bapandiran Urang Banua nang di waktu nang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsel dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsel. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsel diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsel berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami, dan selamat siang semuanya. Semoga kabar baik dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena saat ini seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 asap kembali terlihat ya, dan cukup tebal. Baik pendengar, usahakan Anda tetap menjaga diri Anda dengan menggunakan masker ya. Baik, untuk satu jam ke depan kita di moderasi beragama, kami akan hadirkan informasi-informasi seputar moderasi beragama, dan kali ini saya akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi mengenai penguatan moderasi beragama yang butuh kolaborasi lintas KL, maksudnya di sini adalah kementerian dan lembaga.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
2: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
1: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalan silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
2: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
3: Indahnya hidup berdampingan tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, penasihat Menteri Agama Alisa Wahid menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama atau Kemenag. Penguatan moderasi beragama membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik kementerian maupun lembaga negara. Hal ini ditegaskan Alisa Wahid saat berdialog bersama utusan dari lintas kementerian lembaga dalam forum rapat koordinasi penguatan moderasi beragama di Jakarta. Menurutnya tantangan keberagaman hari ini begitu kompleks dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan sektoral. Kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan mulai dari bidang pendidikan, perlindungan perempuan dan anak hingga pengelolaan ruang digital. Nah, ia lalu mencontohkan persoalan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial yang membutuhkan kerjasama erat dengan kementerian yang membidangi komunikasi digital. Nah, jadi isu-isu sosial seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender hingga radikalisme yang seluruhnya berkaitan erat dengan cara masyarakat memahami ajaran agama. Dalam perspektif pembangunan nasional, Alisa menegaskan bahwa agama memiliki peran strategis sebagai fondasi moral dan spiritual bangsa. Keberagaman yang moderat berkontribusi langsung pada stabilitas sosial, transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ketahanan nasional. Ia bahkan menyebut bahwa keberagaman moderat telah menjadi brand Indonesia yang banyak dipelajari negara lain sebagai model harmoni dan toleransi. Ya, pendengar, di luar negeri Indonesia dikenal sebagai contoh bagaimana agama bisa hidup berdampingan dan ikut membangun kehidupan bersama. Nah, ini aset besar bangsa yang harus kita rawat. Nah, namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan intoleransi masih nyata. Meski sejumlah survei menunjukkan apresiasi publik terhadap upaya pemerintah dalam membangun sikap saling menghargai perbedaan cukup tinggi, kasus-kasus intoleransi masih muncul dan bahkan kembali meningkat di beberapa wilayah. Hal ini menurut Alisa menandakan bahwa moderasi beragama belum sepenuhnya menjadi arus utama di masyarakat. Jadi masih terjadi kontestasi pemahaman keagamaan yang perlu direspons melalui kerja bersama yang lebih sistematis dan berdampak. Dan ia juga menegaskan bahwa moderasi beragama bukan sekadar jargon toleransi, melainkan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berorientasi pada pemuliaan martabat manusia serta kemaslahatan umum. Nah, menutup paparannya, Alisa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak lebih konkret melalui kolaborasi lintas sektor agar keberagaman di Indonesia benar-benar menjadi kekuatan pembangunan, bukan sumber konflik. Tetap bersama kami pendengar di Moderasi Beragama.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Banjarmasin.

772 peserta. Nah, rakor tersebut dihadiri Kementerian Koordinator, Kementerian Teknis, Aparat Penegak Hukum, hingga Badan Strategis Negara. Kegiatan itu menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan moderasi beragama tahun 2026 berjalan terukur, terpadu, dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dan semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan di moderasi beragama sampai di sini. Dan nanti kita akan jelang dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Nilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: 走。
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.
1: Pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saatnya untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur. Kita dengarkan kumandang azan zuhur, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin siang ini,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin siang ini.

0: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Senang sekali rasanya kita bisa jumpa di siang hari ini untuk edisi Selasa 22 September 2026 dan kita ada cerita di siang hari. Tapi kali ini sangat spesial, istimewa untuk kita semua. Untuk Anda yang suka dengan vape ya, atau rokok elektronik yang seringkali dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional, bahkan tidak sedikit anak muda yang mencobanya karena penasaran. Nah, ikut-ikutan teman atau menganggap vape sekadar bagian dari gaya hidup. Tapi benarkah vape aman bagi kesehatan? Tapi kita tidak membahas mengenai kesehatannya. Dan siang ini kita akan membahas lebih jauh tentang bahaya penyalahgunaan vape bagi kehidupan sosial kita. Kita akan melihat persoalan ini bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari perspektif pencegahan, penyalahgunaan, dan bagaimana generasi muda menyikapinya. Nah, sudah hadir bersama kita, istimewa sekali, ada Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Aldrin Marihot Pandapotan Huta Barat, SHMSI, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia. Kita sapa dulu, ada Bapak Deputi Aldrin. Selamat siang, Pak. Apa kabar?
1: Baik, selamat siang, Ibu.
0: Ya, senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk hadir siang hari ini.
1: Terima kasih sekali, nostalgia di Kota Banjarmasin.
0: Nostalgia berarti Bapak sudah pernah di sini begitu ya, Pak?
1: Wah, ini kota kenangan saya ya. Saya dulu tahun 80 sudah di Banjarmasin kelas 5 SD karena orang tua berdinas di Kalimantan Selatan. Masuk Akademi Kepolisian juga dari Banjarmasin dan penempatan pertama pun di Kalimantan Selatan ini.
0: Jadi semuanya berawal dari sini ya Pak, dari Banjarmasin?
1: Iya betul, jadi saya paham betul karakter di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ini.
0: Kabar baik, Pian masih ingat bahasa Banjar Bapak?
1: Ya sedikit-sedikit, masih baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak, Bapak Deputi Aldrin ya. Dan sudah hadir juga bersama kita di sini, ada dua anak muda yang juga aktif dalam edukasi generasi muda. Ada Intan Azhara, Wakil 1 Duta Jenre Banjarmasin. Halo, Intan, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah hari ini sangat baik sih, Ulun.
0: Apalagi kita akan bahas sesuatu yang harus kita jauhi begitu ya, kalau ya, ada hal-hal buruk yang ada di tema kita pada siang hari ini. Terus juga ada Muhammad Helmi Nadib, Wakil 4 Duta Jenre Kota Banjarmasin. Apa kabar,
3: Helmi? Alhamdulillah, baik sekali hari ini.
0: Sebutannya Helmi Nadib?
3: Helmi bisa, Nadib Helmi, bisa.
0: Okay. Ya, pendengar dan juga pemirsa, apa sebenarnya yang membuat vape berisiko? Mengapa anak muda begitu mudah ya tertarik untuk mencobanya? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita bisa mencegah agar kebiasaan mencoba ini tidak berkembang menjadi ketergantungan atau penyalahgunaan? Dan kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol. Tadi sudah diawali dengan Pak Deputi kita yang ternyata sepanjang mungkin seperempat atau separuh ya dari perjalanan hidup Bapak Deputi ada di kota Banjarmasin ya Pak?
1: Ya, umur saya itu 11 tahun itu.
0: 11 tahun. Nah,
1: kelas 5 SD, tahun 80. Dan saya cerita, saya masuk Taruna Akpol dari Banjarmasin dan penempatan pertama di Kalimantan Selatan.
0: Jadi ini ada awal semuanya dari sini ya?
1: Tahun 96 baru diperintahkan lagi untuk sekolah di perguruan tinggi ilmu kepolisian.
0: Dan setelah itu, berapa tahun Bapak baru menginjak lagi Kota Banjarmasin saat ini?
1: Selebihnya, kebanyakan kalau bicara tugas ya, dinas, setelah saya masuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya melakukan salah satu tugasnya monitoring dan evaluasi, salah satu ke Kalimantan Selatan. Nah, kalau saat ini saya jadi deputi ya, kalau kemarin di bidang pemberantasan, tukang nangkap-nangkap orang.
0: Nangkap-nangkap orang, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya.
1: Nangkap orang, kalau saat ini saya tukang nasehatin sekarang.
0: Setelah nangkap dinasehatin gitu ya Pak. Baik Pak, Pak Deputi, kita mulai dari hal yang paling dekat ya Pak dengan keseharian anak muda. Vape sekarang kan sangat mudah ya ditemui ya Pak, dan bahkan sering dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Nah sebenarnya ketika seseorang mulai mencoba vape, apa saja nih Pak risiko yang mungkin tidak mereka sadari sejak awal?
1: Boleh nggak saya menceritakan secara silahkan global dulu ya?
0: Baik, silahkan
1: secara
0: Pak.
1: Secara global supaya kita ke materi khususnya terkait dengan masalah vape ini. Tadi di awal dari Ibu sudah menyampaikan saya pernah di Banjarmasin, terus bertugas di mana saja. Saya di Polri, yang saat ini di BNN, itu juga mewakili Polri yang tugas di BNN itu. Terkait dengan masalah narkotika ini, saya sudah menangani kurang lebih 26 tahun selama saya bertugas. Saya kan dilantik jadi anggota Polri itu tahun 91. Berarti sudah 35 tahun. Termasuk di BNN saya sudah 7 tahun 7 bulan ya. Februari ya, ini sekarang bulan September. Itu semuanya 25 26 tahun itu saya berkecimpung masalah narkoba, menangani narkotika ini. Nah, saya mau ceritakan itu sebagai gambaran bahwa peredaran narkotikanya itu dulu berawalnya dari narkotika jenisnya padat.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang sudah beralih narkotika cair.
0: Liquid gitu ya.
1: Liquid ya. Padat itu seperti sabu, bukan sabu-sabu loh, Bu ya. Kalau sabu-sabu makanan enak dan bergizi ya.
0: Sarapan bubur ya.
1: Sarapan bubur, tapi kalau sabu saja itu narkotika ya. Terus ganja, ecstasy ya. Nah, kalau nama ininya nama kimianya ya, kalau sabu itu metametamin, kalau ecstasy itu apemetamin ya. Ganja, terus kokain, heroin, nah itu dulu padat ya, padat. Sekarang sudah beralih ke narkotika cair. Nah, narkotika cair ini terbukti faktanya ya, di 2 bulan terakhir ini, tepatnya Juli Agustus itu, baik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Polri sudah mengungkap dengan barang bukti 8 ton lebih liquid cair ya, dengan jenis ada ganja cair. Ganja ini dari Thailand loh, Thailand yang kuncup, bunga kuncup gayanya apa ganjanya itu ujungnya nanti akan diekstrak jadi cair. Itu yang kita ungkap di Gresik. Terus juga
0: yang 8 ton itu ya Pak,
1: salah satu 3,37 ton ya.
0: Okay.
1: Terus ada kita ungkap lagi 2,6 ton metametamin cair. Itu di Kepulauan Riau ya, 2,6 ton. Itu dari luar. Terus ada ketamin ya. Ketamin itu 1,3 ton ya. Terus ada ketamin lagi 800 kg. Nah, itu total kurang lebih 8 ton ya, Dek?
2: Iya.
1: 8 ton ya?
2: Yeah.
1: Betul ya? 8 ton. Nah, itu semuanya dari luar, Bu. Ganja termasuk ganja, bukan ganja yang di Aceh gitu ya. Itu ganja dari Thailand. Itu semua dari luar, apalagi metametamin ya, terus ketamin. Nah, ketamin ini memang saat ini itu belum masuk narkotika. Belum. Etomidate pun itu baru di November tahun kemarin baru
0: itu masuk. Yang baru ada ya, kasus selebgram itu ya.
1: Ya, narkotika golongan 2 dengan dimasukkan di peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2025 di bulan November tahun lalu. Nah, sebelumnya belum masuk narkotika ya. Sekarang sudah. Karena masif itu medet yang apa namanya? Diinjeksi ke ketrit-ketrit yang ada di vape itu. Nah, itu medet itu kan kita tahu ya, itu kan kalau kita mau cabut gigi ya. Kan disuntikan sama cairan ya. Nah, itu medet itu. Nah, itu medet. Nah, 8 ton narkotika cair. 2,6 ton yang pernah metametamin. Itu semuanya dari luar. Dan kebanyakan itu dari Golden Triangle ya. Golden Triangle itu segitiga emas itu kotanya, negaranya itu Myanmar. Kalau dulu namanya Burma atau Burma ya, Laos, Thailand ya. Tapi kota produksinya atau clan depnya itu ada nama Sun State. Itu di negara Myanmar, itu kan negara ada juta militernya kan ya. Nah, jadi membuat pasukan apa yang memberontak itu ke pemerintah itu, junta militer itu, dan operasinya itu adalah membuat narkotika. Nah, itu semuanya masuk Indonesia ya, melalui negara-negara yang dilewatin termasuk Malaysia sampai turun ke Pulau Sumatera di pesisir timur. Nah, itu saat ini narkotika cair dari situ. Nah, dari masuknya itu ke Indonesia ya, itu nanti ujungnya akan dimasukkan dalam vape. Vape yang isinya dimasukkan di cartridge. Cartridge adik-adik tahu ya?
2: Iya, tahu.
1: Ya, karena di vape itu kan ada cartridge-nya.
2: Yeah.
1: Itu akan diinjeksi, diisi di ketrit-ketrit itu, narkotika cair itu. Kan nggak mungkin juga cairan taruh di mana nih? Di gelas nih, Cang. Terus taruh di apa? Terus kita minum. Yang ada apa? Lambung kita.
2: Over ya gitu ya.
1: Over ya. Mungkin lambung nggak kuat bisa sakit, mungkin bisa busa, mulut kita keluarkan apa?
2: Busa
1: ya.
0: Jadi langsungnya begitu kalau diminum gitu.
1: Ya, kan, tapi nggak bisa, kan nggak seperti itu. Nah, atau mungkin yang hand sanitizer taruh sini kan nggak mungkin juga. Yeah. Pasti dan asi integrasi itu akan dimasukkan dalam vape yang di dalamnya ada ketrit itu diisi, diinjeksi, ya kan? Nah, kembali lagi di Indonesia ini angka prevalensi, ya angka prevalensi itu adalah suatu yang diukur oleh selain BNN, ada Badan Pusat Statistik, BPS, dan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, itu mengukur ya, mengukur angka prevalensi kita tuh meningkat dari tahun 2023 ke 2025. Jadi setiap 2 tahun sekali itu diukur dari 1,73% menjadi 2,11%. 1,73% itu berarti 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun.
2: Usia produktif ya.
1: Usia produktif, pintar de apa pintan ini. Nah, kalau 2,11% usia produktif dari 15 sampai 64 itu angkanya 4,15 juta. Jumlah penduduk Indonesia tahu di Helmi de Intan saat ini berapa?
3: Totalnya
1: berapa jumlah penduduk Indonesia?
3: Sekitar 300 juta penduduk.
1: Mungkin lebih tepatnya 287 juta ya. Nah, kalau 280 juta usia produktif 15 sampai 64 berapa jumlah penduduknya itu?
0: Aduh. Nah, kan ya. Ini diajak Bapak Deputi untuk hitung-hitungan ya.
1: Kan kita berpikir 2,11% dari jumlah penduduk Indonesia yang usia 15 sampai 64 tahun itu titik-titik berapa? Sama dengan 4,15 juta. Berarti 4,15 juta dibagi 2,11 berapa angkanya? Silakan di kalkulator. Kalau tidak salah 196 juta. Mungkin kawan-kawan bisa cek di kalkulator betul nggak yang saya sebutkan itu.
0: Supaya jangan salah asal angka ya.
1: 196 juta ya. Nah, itu yang dari 196 juta itu yang terpapar adalah 4,15 juta atau 2,11%. Betul ya? 196. Lebih tepatnya mungkin kalau dinaikkan 197 juta ya. 196,666 sekian ya. Nah, ini naik, Bu. Nah, naik. Nah, kenapa naik? Karena sudah mulai, dan bukan mulai, masif narkotika cair masuk ke Indonesia.
0: Jadi sangat mengkhawatirkan. Nah, sudah ya.
1: 2024 berarti sudah naik masif. Terbuktinya 2 bulan kemarin Juli Agustus tepatnya itu pengungkapan narkotika cair dengan 3,37 2,6 1,3 800 kilo. Ini 8 ton ya, 8, berapa itu ya? 8,01, 8, berapa itu? Itu cair yang ujungnya akan dimasukkan dalam vape. Nah, kita ambillah yang kapal apa namanya, yang ngangkut 2,6 ton itu. 2,6 ton itu berarti 2.600 mililiter. 2.600 mililiter, kenapa saya sebutkan mililiter? Karena vape yang ada dalamnya cartridge itu isi cairannya itu 2 ml, mililiter. Mungkin yang depan saya ini yang baju putih, sesama baju putih. Dek, betul nggak ya cairan vape itu yang ada di cartridge itu 2 ml nggak? Iya. Oh, berarti pernah menggunakan vape atau bawa vape? Nggak ya?
0: Tidak, ini enak dulu sih, Pak.
1: Tapi kok tahu, kalau saya memang bidangnya kan? Nah. Berarti 2 ml, berarti berapa vape, berapa cartridge, Bu? Di Intan berapa kira-kira? Kita ambil contoh yang 2,6 ton tadi aja deh. Yang kapal membawa 2,6 ton. Kan ada 2,6 ton, 3,7, 1,3 ton ketamin.
2: 26 ya bagi
1: berarti berapa
2: 2 mili tadi ya Pak ya.
1: Jadi 1.300 cartridge.
2: Waduh, banyak banget.
1: Berarti 1.300 vape. Hasil dari tim asesmen terpadu kita mengasesmen yang dikategorikan pengguna narkotika dan dia menggunakan vape, itu dia sharing sama teman-temannya 3-5 orang. Kita bilanglah kali 5 ya, berarti 1.300.000 kali 5 berarti berapa itu? 6.5 juta.
2: 68 ya.
1: 6.5 juta. 6.5 juta jiwa. Berarti BNN sudah menyelamatkan 6.5 juta orang
0: dari paparan
1: dari
0: ini.
1: Terpaparannya narkotika. Khususnya narkotika cair, khususnya vape. Itu 2,6 ton. Gimana yang 8 ton? Kali berapa kira-kira?
0: Yeah.
1: 8 ton berarti 8 juta, 8 juta dibagi 1 dibagi 2 mililiter berarti 4 juta.
3: 4 juta.
1: Betul ya?
2: 4 juta. 4 juta.
1: 4 juta kali 5?
2: 20 juta.
1: Angka prevalensi kita sudah 4,15 juta di 2025.
0: 4,51 juta.
1: Itu yang kita ungkap. Apakah ada yang lolos enggak? Delmi,
3: kemungkinan ada sih.
1: Bukan kemungkinan lagi.
2: Pasti ada ya Pak.
1: Pasti ada. Kenapa saya bilang pasti ya? Pasti lebih besar karena Indonesia ini kan adalah negara kepulauan.
2: Iya.
3: Jadi sangat mudah untuk.
1: Kalau nggak salah, 80% ya perairan ya, betul ya? 80%
2: Iya. Perairan.
1: Nah, berarti kan sangat mudah. Belum lagi pelabuhan-pelabuhan tikus.
0: Kita negara maritim begitu ya Pak.
1: Negara maritim yang bisa membawa narkotika.
0: Iya.
1: Sementara kita keterbatasan peralatan, ya, keterbatasan yang lain-lain, termasuk anggaran. Nah, berarti banyak yang lolos.
0: Okay.
1: Berarti banyak narkotika yang masuk ke Indonesia.
0: Okay.
1: Makanya angka prevalensi itu meningkat.
0: Jadi sementara yang Bapak sebutkan tadi untuk 280 juta penduduk di Indonesia begitu ya Pak?
1: Iya, yang kita ukur itu 64 tahun
0: usia produktif itu
1: yang 196 juta jiwa itu yang kena angka prevalensi adalah 4,15. Nah ini saya mau gambarkan ya, dari yang sekian itu salah satunya adalah narkotika cair tadi, itu juga yang masalah yang digunakan untuk vape. Karena cair nggak ada alasan sampai saat ini sebagai media utamanya, alat utamanya adalah vape. Nggak bisa pakai gelas minum, masih pakai vape. Karena vape ini ya bisa digunakan di mana saja.
0: Jadi ada kemungkinan bahwa semua vape begitu memang ada mengandung zat berbahaya itu Pak.
1: Nah saya bilang gini, vape itu kan resmi legal, diperdagangkan resmi legal. Narkotika cair itu diselundupkan masuk ke Indonesia, sindikat itu membeli vape yang ada cartridge-nya dan diinjeksi untuk dijual belikan. Vape-nya betul, resmi, saat ini resmi kan dia. Itunya perdagangan. Nah, satu-satunya alat narkotika cair itu bisa apa diperjual belikan untuk didagangkan dengan alat utamanya adalah vape. Nah, masalahnya ini vape-nya ini yang diisi dengan narkotika. Itu Bu yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ini bagaimana kita menanggapi ini? Apa harus kita biarkan narkotika khususnya narkotika cair akan memasuk Indonesia dengan nanti banyak terpaparnya masyarakat Indonesia narkotika ya. Karena
0: begitu gampangnya vape ditemukan begitu ya, di
1: vape itu
0: peroleh.
1: Kan bisa dipakai di mana saja Bu, tidak di indoor, tidak di outdoor. Kalau merokok dalam arti konvensional kan, kalau di indoor gini kan, kalau sebelahnya nggak suka merokok kan nggak merokok dong dia, kecuali dia tebal muka. Kenapa? Bau, apalagi nggak ada exhaust. Kalaupun di outdoor pun ada tempat smoking area. Kalau vape tidak. Karena vape ini kan ada rasa apa namanya wangi-wangi, buah, wangi-wangi apalagi itu permen ya, strawberry. Karena kemasannya ada perasa. Nah, saya sampaikan kalau itu tidak diisi dengan narkotika yang istilah kita beli di Vaptor isinya itu kan ada empat kandungan, Bu. Kandungannya itu yang pertama namanya nikotin. Nah, nikotin ini pun sebetulnya sebuah zat adiktif yang berbahaya. Nikotin itu kalau masuk ke tubuh, khususnya ke paru, masuk ke paru-paru, terus dia masuk ke otak melalui darah. Nah, di darah di otak itu ya, nikotin ini mengikat reseptor. Ya, reseptor yang ada di otak, dan ada zat alami tubuh yang ada di otak itu namanya dopamin. Pernah dengar, Dek?
2: Iya, pernah.
0: Dopamin, hormon apa
1: hormon.
0: Itu?
1: Hormon. Mungkin tahu tentang dopamin itu apa?
3: Mungkin hormon, untuk hormon dopamin itu hormon yang mana memberikan rasa kesenangan atau rasa
0: kebahagiaan gitu.
3: Rasa kebahagiaan.
1: Kebahagiaan gitu. Terus. Nah, terus kalau menurut Dek Intan apa dopamin itu?
2: Kemarin tuh sempat baca di buku sih soal dopamin itu, ya memang rasa kesenangan atau khayalan jadinya.
1: Khayalan ya.
0: Berhalusinasi.
2: Dari dopamin berhalusinasi, membuat.
1: Itu kan namanya zat alami tubuh. Kalau dicokokin dengan nikotin, berarti dia senang dengan nikotin dong akhirnya kan?
2: Jadi
3: akhirnya jadi.
1: Jadi lapar dengan nikotin ya. Nah, jadi sama lah kayak saya kalau datang ke mana nih, ke Banjarmasin, saya nostalgianya itu karena ibu saya sering bawa dari kecil itu ke rumah warung ini.
0: Warung apa?
1: Cahaya.
0: Di mana tuh Pak
1: Cahyono, dekat kantor pengadilan masalah ya. Itu saya datang ke sana pasti carinya pepes patin.
0: Warung makan begitu ya.
1: Iya, sama apa ikan saluang. Yang lain enggak. Sama kalau mungkin rumah makan Padang carinya apa?
2: Rendang.
1: Karena rasa senang kita itu ya dopaminnya itu gitu loh. Nah, kalau itu dicocokin dengan nikotin, ya sudah nikotin terus. Nah, nikotin ini kan kalau digunakan dia kan adiktif. Adiktif
0: tahu jadi ya. Jadi adik begitu ya.
2: Jadi ketergantungan.
1: Ketergantungan, kecanduan. Akhirnya nanti akan meminta yang lebih keras, zat yang lebih keras.
0: Dosisnya akan jauh terus
1: ya,
0: harus
1: karena
0: lebih
1: kita punya
0: lagi.
1: Dopamin. Nah, apa nanti yang zat yang lebih keras? Di sinilah bisa masuknya penyalahgunaan narkotika. Karena narkotika kan zatnya keras. Setuju ya?
2: Setuju.
1: Nah, inilah jadi gateway pintu masuknya. Nah, zat yang lainnya ada namanya gliserin nabati dan gliserin propylene glycol. Ya, kalau itu dua zat itu dipanaskan ya. Karena di vape kan dipanaskan. Kalau rokok konvensional kan dibakar ya, ini dipanaskan karena di vape itu ada baterai ya. Dicas itu ya, kayak handphone dicas kan ya. Nah, dipanaskan dia akan menimbulkan ada namanya formaldehida. Pernah dengar formaldehida? Formaldehid?
2: Belum, Pak.
1: Nah, itu yang karsinogen yang akan sebagai pemicu kanker. Nah, kanker ya, kanker, Pak. Kalau misalnya orang dia masuknya ke mana? Ke paru ya.
2: Kanker paru.
1: Kanker paru. Kalau dia sampai ke otak?
3: Ke otak.
2: Kanker otak ya berarti.
1: Otak, kanker apa namanya, pembuluh darah, radiovaskular ya, terus ginjal ya.
0: Jadi jatuh itu pemicu kanker. Ya,
1: itu formaldehidanya itu. Ya. Bahkan nanti di pernapasan paru-paru itu, coba cek di ini di Google itu ya, di googling. Pernah dengar namanya pap kenlang?
2: Oh, yang ini ya paru-paru ya?
1: Paru-paru.
0: Duta pasti tahu nih. Ya.
1: Nah, itu kan saluran-saluran kecil yang di paru-paru kita dia masuk itu. Dia masuk sehingga menimbulkan pap kenlang tadi.
2: Salah satu akibat ya berarti.
1: Akibat ya dari vape itu. Nah, ada yang zat yang keempat itu namanya perasa. Perasa itu yang mengkamuflase mungkin asap atau apa yang jadi wangi-wangi tadi. Wangi-wangi. Makanya ketika orang nge-vape kita nggak tahu ini kandungannya
0: berbahaya atau tidak,
1: narkotika atau tidak. Kandungan narkotika atau tidak. Kan gak mungkin juga aparat misalnya dari PNA atau dari Polri, berhenti sini, kamu saya rajet tes dulu. Kan gak mungkin begitu, Bu. Kan gak bisa ya. Nanti dia komplain ya. Itu satu. Kedua, sampai saat ini rapid testnya belum ada langsung bisa menemukan bahwa ini adalah misalnya kayak etomidet, nggak ada, harus dibawa ke lab. Kecuali kalau memang kandungannya apa sabu atau ganja cair, kalau etomidet belum karena baru ya. Nah,
0: jadi ini masih belum bisa disebut sebagai
1: ini yang perlu sampaikan, narkotika syar ini sudah masif dan itu ujungnya akan dimasukkan dalam vape, terbukti dalam pengungkapan, terbukti dengan angka prevalensi yang apa namanya
0: yang terus meningkat ya,
1: terus meningkat. Nah, apakah ini harus dibiarkan?
0: Ya itu mungkin yang menjadi tantangan terbesar ya Pak BNN. Betul.
1: Jadi BNN termasuk Polri, termasuk kementerian terlembagaan terkait juga harus memikirkan ini. Penanganan narkotika, pemerintahan narkotika kan sudah masuk agenda nasional di Asacita oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu Asacita ke-7. Pemerintah juga mencanangkan tahun 2045 Indonesia emas, Indonesia unggul dari sumber daya manusia. 2045 nggak lama loh, 19 tahun lagi. Mungkin saya kalau masih panjang umur saya 76 tahun, tapi adik-adik ini umur berapa sekarang?
2: Sekarang 20 tahun
1: berarti. 20 tahun berarti 39.
2: Iya, 39.
1: Adik-adik ke depan ini calon pimpinan nasional.
0: Ya kita harapkan seperti itu ya.
1: Betul enggak? Nah, kalau calon pimpinan nasional sudah teracukin otaknya ini dengan narkotika, apakah memimpin dengan keadaan
0: yang sehat,
1: sehat.
0: Gitu, waras ya Pak.
1: Nah, waras, betul itu. Tidak hanya sehat tapi harus waras. Jangan mengambil keputusan yang tidak salah sesuai. Ya. Karena apa? Dengan kita dicekokin narkotika itu membuat kita jadi bodoh kan. Pernah dengar Bu, di Cina itu ada perang candu.
2: Perang candu ya Pak ya? Karena kecanduan narkoba tadi?
1: Pernah dengar perang candu? Itu kalau nggak salah penjajahan Inggris ya? Buris kaya. Nah, ya negara Cina ya dibikin bodoh dengan opium ya. Nah, apakah Indonesia dengan narkotika acar dicokokin ke sini, dibuat bodoh? Kira-kira berpotensi nggak kalau itu dibiarkan? Jadi bodoh nanti kita.
2: Iya.
1: Apakah 2045 nanti bisa terwujud Indonesia emas kalau ini masalah narkotika dibiarkan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama.
0: Yeah.
1: Oke, dibilang katanya itu kan tugasnya BNN sama Polri untuk melakukan pengawasan. Akhirnya orang bilang begitu ya, kalau nggak ada kerjaannya. Memang pengawasan itu nggak keluar anggaran.
0: Semuanya perlu anggaran.
1: Perlu anggaran.
0: Tapi anggarannya aman nggak Pak?
1: Nah masalahnya anggarannya dari mana gitu. Sementara kenapa bisa dicegah? Kenapa dibiarkan nggak dicegah? Karena kalau nggak dicegah tetap ada. Karena sampai saat ini vape itu satu-satunya sebagai alat utama yang dimasukkan cara narkotika. Ya tetap ada nanti narkotika. Berapa uang negara untuk itu? Misalnya kita ngungkap perkara di Medan. Kita ke sana nangkap, ngungkap, petugas kita kirim ke sana. Ke sana naik apa, Bu?
0: Naik.
3: Dari biaya transport.
0: Naik pesawat, Pak.
1: Pesawat. Terus tiket pesawatnya uangnya dari siapa?
0: Dari anggaran. Anggarannya aman ya, Pak?
1: Anggaran dari mana?
0: Enggak ada yang dipotong.
1: Dari negara kan? Dari negara. Kan? Nah, itu kan uang negara. Ini kan kerugian negara. Yang saya menyampaikan itu kerugian negara ketika apa namanya? Kita tahu bahwa vape itu digunakan untuk dimasukkan cara narkotika, tapi kok tetap masih ada. Berarti kalaupun masih ada, udah pengawasannya BNN, pengawasan Polri. Nah, pengawasan tapi kita ada tahu di sana, terus kita ungkap. Berarti kan negara kan uangnya keluar. Terus nanti dibawa ke mana, ke kantor, baik itu dari Polri maupun dari BNN misalnya, diproses penyidikannya kan perlu anggaran. Terus nanti dia ditahan nanti di rumah tahanan, baik itu di Polri maupun di BNN, terus dia makannya pakai apa? Bawa bontot, bawa bekal. Yang kasih makan tanahnya siapa, Bu?
0: Negara
1: uang negara kan. belum lagi nanti proses penuntutan di kejaksaan, belum lagi nanti proses persidangan yang berapa kali sidang untuk membuktikan bahwa dia bersalah.
0: Yeah. Jadi banyak kerugian yang ditimbulkan.
1: Ketika dinyatakan bersalah, ketika dia dinyatakan bersalah, ya, maka dia akan dimasukkan di lembaga pemasyarakatan. Minimal ancamannya pidananya 5 tahun.
0: Berarti enggak ada rehab, langsung ke lembaga pemasyarakatan, iya, dibina begitu ya, Pak.
1: Iya, selama dia di lembaga pemasyarakatan minimal yang mungkin menjalani hukuman 5 tahun, terus dia makannya bawa sendiri.
0: Negara.
1: Negara lagi nanggung. Terus sabunnya
0: semua negara ya, Pak.
1: Terus tempat tidurnya, kasurnya, listriknya, airnya, satu orang, Bu. Kali berapa?
0: Berapa tadi ya, Pak? Ada 196 juta yang terpapar, nah, begitu?
1: Direktur Jenderal Pemasyarakatan itu mengeluarkan makan tahanan berapa T itu, Bu? Berapa T, Pak Yuki? 8 T ada ya tadi ya? 8 T. Napi yang ada, penjelasan dari mana? Lembaga Pemasyarakatan atau khusus Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kurang lebih 80% adalah napi narkotika, betul ya, Pak Yuki ya? Berarti dalamnya juga ada yang modus operandinya yang dipakai untuk ujungnya vape, narkotika cair.
0: Dan memang seharusnya kita lebih ke preventif begitu ya, Pak?
1: Berapa biaya? Itu dari sisi penegakan hukum, Ibu. Bagaimana dari sisi rehabilitasi? Karena biarpun dia misalnya memiliki, ya, tetapi dari asesmen terpadu, ya, karena kita kan ada tim asesmen terpadu, ya, ada tim hukum, tim medis. Kesimpulannya bahwa yang bersangkutan ini dikategorikan pengguna. Kenapa dikategorikan pengguna? Karena ada graminisasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung 04 tahun 2010. Ganja sekian, ekstasi sekian. Nah, itu bisa dikategorikan dia pengguna atau dia tidak terlibat jaringan hasil dari rekam jejaknya. Maka di sini negara harus hadir untuk mengobati. Dengan cara apa? Direhabilitasi. Dia menjalani proses direhabilitasi, bukan pulang ke rumah, direhabilitasi. Berapa biaya yang direhabilitasi? Biaya lagi. Setelah mendirikan panti rehabilitasi, dia rawat inap, dia dikasih makan oleh negara, obatnya. Ada yang dirawat 3 bulan yang Pak Yuki, ini sebulan Pak Yuki ini mantan kepala Balai Besar Rehabilitasi di Lido. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun.
0: Dan kita tidak punya banyak ya untuk tempat-tempat rehab begitu ya,
1: nah, Bapak. Tidak ada di cover dengan apa namanya IPWL-IPWL yang ada di Kementerian Sosial ya. Sosial itu pun nggak banyak. Nah, tapi kan itu semuanya kan anggaran, Bu. Semuanya anggaran. Nah, kalau itu dari dua hal, ada lagi sisi. Mungkin saya juga udah nyampaikan waktu kita diundang oleh Kementerian PMK. Termasuk ada 12 kementerian lembaga, kebetulan saya atas perintah pimpinan yang memimpin delegasi dari BNN, juga ada direktur-direktur ada di tingkat eselon 1. Itu juga saya sampaikan, selain dua hal itu ada namanya kerusakan kesehatan masyarakat atau sakit masyarakat. Jadi tidak hanya kandungan narkotika saja, kandungan zat yang tadi yang berakibat tadi perkemlang tadi ya, sakit dia, ya, maka dia harus berobat, berobat dikasih obat, beli obat dia. Terus kalau kata dokter harus dirujuk untuk rawat inap di opname, dia harus opname, biaya lagi opname. Berapa lama nggak tahu. Mohon maaf, kalau misalnya tidak bisa tertanggulangi karena saya sebutkan tadi ada pemicu kanker, terus stadium 4 ujungnya apa? Intan DLB. Ujungnya apa? Sakitnya nanti itu. Akhirnya ujungnya stadium 4 ujungnya apa?
3: Meninggal.
1: Meninggal. Mohon maaf ini. Biaya kematian lagi dihitung. Biaya kubur maksudnya.
0: Kalau itu yang menanggung keluarga.
1: Bagi yang mampu.
0: Bagi yang mampu.
1: Bagi yang tidak mampu di
0: negara hadir
1: di begitu, Pak. Di akomodir sama apa namanya? Apa namanya itu? Kartu apa?
2: Indonesia Pintar atau BPJS?
1: BPJS, nah, BPJS itu dari mana anggarannya?
2: Dari negara.
1: Nah, ya, negara lagi.
0: Dan itu memang di cover BPJS, Pak, kalau untuk kasus
1: yang tidak mampu, betul ya Pak Yuki ya? Untuk yang sakit, Iya, sakit misalnya tadi kena apa? Paru-paru karena dia menggunakan vape. Hmm. Itu dari mana? Itu nggak dihitung. Hmm. Berapa biaya negara untuk mengeluarkan itu? Ya memang vape juga melalui cukainya juga mendatangkan pendapatan negara ya. Hmm. Kalau waktu hasil dari rapat setingkat eselon 1 kemarin di Kementerian Lembaga di Kemenko PMK itu salah satu direktur di Bea Cukai menyampaikan dari vape itu bisa 3T setahun cukainya.
0: Okay.
1: Tapi apa sebanding dengan ini? Dengan yang sebutkan
0: yang dikeluarkan,
1: tadi,
0: yang dikeluarkan ya,
1: untuk dari sisi biaya penegakan pengguna. Hukum, mm-hmm. dari sisi rehabilitasi, mm-hmm. dari sisi tadi sakit masyarakat, kerusakan kesehatan masyarakat, mm-hmm. tiga hal itu. Apakah itu lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudaratnya?
3: Lebih besar mudaratnya.
1: Lebih besar mudaratnya. Kalau lebih besar mudaratnya apa? Harus disampaikan. Yang harus kita ini kan?
3: Lebih baik mencegah berarti apa?
1: Nah, lebih bagus mencegah daripada
0: mengobati.
1: Apa nunggu kita harus kejadian dulu? Hmm. Ternyata ada yang sakit bahkan hilang nyawa dan itu terjadi di keluarga kita, ya. Mungkin anak-anak kita atau saudara kita, suami kita atau istri kita, baru kita berpikir atau baru kita menyesal. Kira-kira masih ada waktu nggak atau terlambat?
2: Sudah terlambat
0: ya Pak.
1: Apakah Indonesia kita biarkan tadi seperti kayak perang candu di
2: Cina
1: ya, tadi.
0: Okay. Kalau kita ke ini ya Pak, ke Duta Jenderal kita nih ada Intan dan ada Helmi. Untuk sementara ini yang terjadi di Banua kita seperti apa? Dari sejawat begitu ya, yang satu ini dari Intan dulu.
2: Oke.
0: Okay, yang diketahui dari mungkin ada korban-korban vape sebenarnya sudah ada di tempat kita, silakan.
2: Sebelumnya izin ya Bapak ya. Kalau dari kami, sebenarnya kami dari BKKBN ya, dari Kemenduk Bangga, dari Banjarmasin, itu memang salah satu tujuannya itu adalah di triad KRR tadi. Nah, salah satu triad KRR itu ada NAPZA, narkotika, psikotropika, dan juga adiktif tadi. Makanya kami salah satu yang membantu untuk memberikan pencegahan atau mengarahkan teman-teman sebaya, namanya bahasanya teman-teman sebaya atau yang seumuran kami itu untuk menghindari seperti itu. Yang tadi memang sama tujuannya untuk menciptakan Indonesia emas. Untuk kasus di Banjarmasin sendiri memang dari tiga perilaku beresiko tadi, salah satunya tuh pernikahan dini, seks bebas, dan juga NAPZA, itu memang paling banyak di NAPZA. Karena sebenarnya tiga perilaku beresiko ini tuh sama kayak gitu nah. Sama-sama akan berlangsung kalau misalnya salah satunya terjadi. Karena kalau kita tahu, kalau misalnya kita terpengaruh NAPZA, yang pasti kita tidak akan jauh dari pergaulan yang bebas. Dan pasti nanti akan timbul
0: ada circle-nya begitu.
2: Iya, betul sekali. Okay. Jadi menimbulkan perilaku yang buruk nih. Dan paling tinggi sekarang kan angka pernikahan dini. Jadi nanti ujung-ujung
0: di bakal
2: pernikahan
0: gitu?
2: Dini. Iya, begitu. Okay. Bahkan mungkin NAPZA ini setahu saya ya, data di Banjarmasin tuh banyak anak-anak yang tidak sekolah gara-gara jadinya tuh karena salah satunya karena NAPZA tadi. Bisa jadi juga mungkin karena tekanan ekonomi. Terus juga keluarga-keluarga mereka tuh yang sudah terpaut NAPZA sebelumnya. Jadi memang ada sekitar 7.000 data.
0: Jadi seperti
2: siswa.
0: Diwariskan begitu ya.
2: Iya, karena memang like doctor like father ya kayak gitu ya. Bisa jadi tuh turun dari keluarga biasanya. Okay. Makanya memang pentingnya keluarga sih sebenarnya salah satu kunci dari remaja yang sehat cerdas itu.
0: Untuk ke vape-nya?
2: Untuk vape sendiri sebenarnya di sekitar kita memang lumayan banyak ya nge-vape ya, dan bagi kami pun untuk mengatakan nggak boleh tuh nggak bisa kayak gitu ya Bu ya. Karena kemarin tuh sempat ikut di Dinas Kesehatan juga, gimana sih caranya supaya ngasih tahu orang nih gimana caranya supaya ngasih tahu mereka kalau vape tuh berbahaya. Ternyata tuh kita tuh nggak bisa yang muluk-muluk kamu nggak boleh nge-vape, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita harus bilang, kita harus dengerin apa sih alasan orang ini nge-vape kayak gitu nah. Apa alasannya? Iya, ada pendekatannya. Karena kita nggak mungkin cerita nih ke misalnya ke Pian, lu nggak mungkin cerita kalau lu nggak trust ke Pian, ya nggak sih? Bisa jadi alasan dibalik itu tuh entah tadi kata saya ekonomi, keluarga. Jadi ada latar belakang dari kenapa orang tersebut menggunakan vape. Terus juga kita tuh bukan tenaga profesional ya Pak ya. Jadi kami tuh cuma sekedar jembatan untuk bisa membantu mereka tuh ke yang lebih profesional, entah mungkin nanti kami merujuknya mengarahkan ke BNN untuk percaya nih kepada BNN atau bahkan hal yang paling kecil atau paling dekat ke guru BK atau bahkan di kalau kuliah tuh namanya ada PIK PIK-M, ya, PIK masyarakat.
0: Intan, untuk perempuan banyak nggak yang seumur sama Intan yang memakai vape ini, yang memang ada liquidnya yang berbahaya tadi ya, Pak Deputi?
2: Oh,
0: untuk Banjarmasin.
2: Kalau sebenarnya, alhamdulillah nih, circle-nya alhamdulillah bagus-bagus aja. Okay. Tapi untuk vape itu ya sebenarnya saya baru tahu juga tadi tuh, ternyata kemungkinan besar akan ada terus ya Pak yang masuk di catretannya itu ya Pak. Jadi untuk vape yang digunakan itu sebenarnya dari mereka-merekanya bilangnya sih aman ya.
0: Aman aja.
2: Tapi
0: gitu
2: ini ya, kita tidak tahu ya, karena kan akibatnya tuh bisa dilihat setelah kedepannya ya Pak ya. Iya, jadi itu entah mereka nanti belinya secara seperti apa, karena kan tadi kata Bapak mereka tuh dimasukkan, diinjeksi, bukan yang benar-benar pure vape-nya yang kayak gitu, tapi dimasukin kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman saat ini, insya Allah aman aja sih kalau di sekitar ulun.
0: Mungkin ini yang perlu diketahui Bapak.
1: Saya menanggapi yang dibilang Intan tadi, emangnya karena itu mitos, mitos ya saya bilang ya, bahwa menggunakan vape itu aman.
0: Aman.
1: Ya. Nah, karena apa? Rokok konvensional ya tadi bau, ya terus
3: dibakar
1: nggak bebas merokoknya, harus mungkin sembunyi atau mungkin
2: ruangan
1: di
2: khusus, kelas
1: ruangan
2: ya,
1: khusus ya. Dan juga orang yang rokok itu orang-orang yang betul yang perokok juga, ketika ada satu temannya atau dua orang itu di lingkungan perokok, akhirnya dia menghormati, dia nggak ngerokok. Jadi kan, nah lebih aman kan dengan vape. Maksudnya dengan vape itu, ini mitos yang salah ya, tolong nih permisa yang mendengar, itu mitos yang salah menurut saya ya. Karena dikemas tadi di kamuflase dengan bau-bau yang
0: seolah wangi, segar, lebih bersih,
1: segar, bau stroberi, bau permen. Nah, bosannya bahkan coba kalau kita lihat dulu, namanya perempuan atau wanita merokok konvensional kan mungkin bisa dihitung pakai jari atau sedikit ya. Sekarang
2: lumayan banyak banget ya Pak ya.
1: Perempuan untuk nge-vape karena tadi aman, tidak bau. Bagi perempuan kalau bau kan udah diusir-usir sana kan gitu ya. Misalnya apa, teman saudara lakinya atau suaminya ya, suruh diusir, tapi karena baunya wangi-wangi,
3: seakan-akan lebih aman.
1: Lebih aman karena mitos tadi. Aman, terus ya tadi kembali gaya hidup. Betul ya, Dek?
2: Lifestyle.
1: Supaya
2: bahkan vape-nya jadi kayak fashion gitu
1: fashion,
2: Pak sekarang.
1: Fashion, betul. Jadi menganggap ya, mengatakan nama.
0: Soalnya sesuatu yang keren begitu
1: ya. Sesuatu yang keren, meningkatkan pergaulan yang lebih tinggi mungkin ya, dianggap lebih ini,
3: lebih kece.
1: Lebih kece ya. Tetapi itu mitos yang salah menurut saya, itu kan nggak aman,
2: tetap berbahaya ya Pak ya.
1: Tidak melihat kandungannya, apalagi saat ini sudah beredar apa masif narkotika cair masuk ke Indonesia, yang ujungnya nanti akan dimasukkan dalam vape. Tidak ada lagi saat ini dimasukkan kecuali vape sebagai media utama,
0: dan itu keniscayaan ya Pak,
1: dan ini yang harus kita pikirkan dan kita harus cegah. Ini apa harus kita biarkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa yang di kanan kiri saya ini, yang ke depan 2045 sebagai apa, pemimpin nasional, pemimpin masa depan, kalau sudah otaknya sudah nggak waras ya, bukan sehat. Jadi sehat, selain sehat juga harus waras. Salam sehat, salam waras.
0: Betul.
1: Kan betul kan, sehingga dia memimpin dengan logika berpikir yang sehat dan waras.
0: Kita sebenarnya dalam kondisi war gitu ya.
1: Iya, ini kondisi perang, yang sudah harus perang. Makanya kenapa tagline-nya BNN yang dibuat oleh kepala BNN saat ini, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Honoris Causa Sudi Arseto, SA MSC, War on Drug for Humanity. War on Drug berarti kita perang terhadap narkotika. For Humanity, demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan itu kita membentengi ya masyarakat Indonesia dari terpapar narkotika. Kalau yang sudah kena terpapar, kita obati dengan cara direhabilitasi karena demi kemanusiaan. Jadi bukan berarti yang sudah kena kita biarkan lama-lama larut-larut jadi mati dia. Kita obati, negara harus hadir dengan cara direhabilitasi. Makanya war on drug for humanity.
0: selama itu pengguna, memang mereka berhak untuk mendapatkan pengobatan, rehabilitasi begitu ya Pak?
1: Bukan. Negara wajib hadir untuk mengobati melalui rehabilitasi.
0: Bukan di penjara, bukan begitu?
1: Bukan ya, di penjara, tetapi harus melalui mekanisme namanya itu assessment.

0: mungkin untuk diobati dengan cara direhabilitasi. Nah, ini saya mengimbau untuk masyarakat Indonesia yang khususnya punya keluarga, mudah-mudahan ini ya, apabila ada keluarga yang seperti itu, ada ketergantungan, apakah obat-obatan terlarang atau narkotika, itu segera untuk dibawa ke IPWL-IPWL atau ke BNNP kalau di daerah di Kalsel ini, atau BNNK, untuk disalurkan untuk direhabilitasi.
1: Karena kalau lebih cepat mungkin lebih mudah begitu.
0: Lebih cepat lebih mudah. Jangan sampai nanti sudah terlambat. Memang ya, memang nih kalau direhabilitasi ini mungkin Pak Yuki ini kepala Balai Besar Rehabilitasi. Memang kalau dibilang sembuh secara total mungkin tidak mungkin ya.
1: Mereka hanya bisa pulih katanya seperti itu ya Pak.
0: Tapi tidak bisa sembuh, dia tidak. Tidak ini loh Bu, apa namanya ketergantungan tidak ini. Itu menyelamatkan gitu. Kalau dibilang sembuh secara, kita sakit paru-paru aja, sembuh secara total juga nggak bisa kan, apalagi jantung. Udah sakit jantung nih, tapi kan harus jaga makannya, terus olahraga nggak boleh berat-berat, sama seperti itu. Nah ini harus kita berikan pemahaman ya, kepada masyarakat, bagi sanak saudaranya ada, ya segera untuk dibawa. Jadi jangan sampai nanti ketika dia dibiarkan, dia direkrut sama para sindikat bandar itu menjadi kurir.
1: Dan jadi karena keluarganya adalah support system yang paling bagus begitu ya Pak?
0: Karena ketika dia sebagai pengguna, dia kan ada adiksi tadi, ketergantungan. Nah ketika ada orang yang menawarkan, oke, saya kasih kamu, kamu edarin dulu nih. Dia udah direkrut sama sindikat, dia nggak bisa lepas, nggak bisa keluar. Nah kalau sudah seperti itu, dia jadi berhadapan dengan hukum karena dia kena terlibat jaringan, maka penjara lah yang menjadi tempatnya. Nah,
1: jadi lebih parah lagi.
0: Nah, jadi sebelum itu parah, itu sedini mungkin dicegah. Keluarga harus tahu mendeteksi keluarga seperti ini, segera untuk direhabilitasi. Makanya saya menyampaikan bahwa ada tiga hal ketahanan yang harus kita miliki. Pertama itu ketahanan diri. Ketahanan individu itu masing-masing orang punya ketahanan dirinya. Dari tahu pemahaman pengetahuan tentang bahaya narkoba. Oh ini bahaya narkoba nih, anak khususnya anak-anak nih. Karena yang jadi target itu kan generasi penerus nih sebagai pemimpin bangsa ya. Dia harus punya pemahaman tentang bahaya narkoba itu. Makanya saya sangat senang, sangat apresiasi kepada D. Helmi Sab dan D. Intan sebagai duta-duta Jendre untuk menyampaikan tidak hanya masalah anak usia apa pernikahan dini, tapi narkotika juga, narkonapsa juga harus menyampaikan. Ini harus dicegah, itu ketahanan diri, ketahanan individu. Yang kedua ada namanya ketahanan keluarga. Di sini peran aktif ya, yang tadi Ibu bilang supporting dari keluarga, khususnya orang tua, bapak ibunya. Dengan cara apa? Tahu anaknya hari ini kegiatannya apa. Tahu anaknya hari ini berteman sama siapa. Nah, ketika berteman tidak jelas, keluarga inilah yang
1: harus ekstra peduli begitu.
0: Harus aware. Ketika nggak aware, misalnya kita keluarga misalnya, apalagi kayak di Jakarta, mungkin Banjarmasin kemana-mana dekat ya. Pulangnya kan malam Bu, karena macet. Sampai di rumah tidur. Pagi-pagi berangkat, selo-selo aja sama anak sama orang tuanya. Ketemu Sabtu Minggu, Senin pagi Jumat dia bergaul sama siapa nggak tahu. Nah di sini ketahanan keluarga. Mungkin karena nggak bisa per telepon, sekarang udah ada media sosial, video call. Di situ ada mengingatkan kepada anak-anak kita dan juga mengingatkan ada perhatian orang tua. Demikian juga orang tua dapat perhatian dari anak, kan timbal balik ini. Siapa tahu orang tua juga kena juga. Ya kan?
1: Seperti tadi yang diwariskan gitu ya.
0: Jadi saling mengisi, karena itulah kekuatan keluarga itu sangat sangat kuat sekali. Ketika keluarga itu kuat, maka sebagai benteng pertahanan dari sesuatu yang membahayakan keluarga itu.
1: Bagaimana Pak dengan kondisi narkoba, yang dua-duanya orang tuanya semuanya dibui karena kasus narkoba? Mereka punya anak-anak, itu sungguh ini ya Pak.
0: Sungguh ironis, makanya karena di awal settingnya salah. Makanya harus sedini mungkin itu dicegah Bu.
1: Ketahanan
0: jangan
1: keluarga.
0: Sampai ini, nah ini ketahanan keluarga. Baru yang ketiga namanya ketahanan komunitas. Ketahanan komunitas itu, kita bergaul sama siapa ini? Termasuk orang tua, bergaul sama siapa orang tuanya?

0: Tidak hanya anak-anak aja. Yeah. Karena pergaulan kelompok itu yang menentukan perilaku kita, betul nggak kira-kira?
1: Tidak hanya anak-anak yang nakal, tapi juga orang tua banyak yang nakal, begitu ya, ya Pak?
0: Karena ya karena pengaruh kelompok kan. Iya. Misalnya mohon maaf ini, kalau kita bergaul dengan orang-orang penjahat, ya, kira-kira kita jadi apa?
2: Mungkin orang-orang akan melihat kita sebagai penjahat juga ya, dari lingkungan.
0: Kalau lingkungan kita bergaul dengan orang-orang baik,
2: ya,
0: berarti kan akan berdampak kepada kita, akan pasti
3: jadi orang yang baik juga.
0: Jadi orang baik.
1: Pandai-pandai begitu.
0: Memang ya, kembali lagi kepada karakternya, iya. Tapi paling tidak itu merupakan apa ya, barrier kita, pertahanan kita. Tiga hal itu loh Bu yang harus kita miliki. Nah ini saya sangat adik berdua ini sebagai
1: tugas Helmi, tugas Intan ya,
0: memberikan tidak hanya edukasi tapi literasi kepada teman sebayanya lah khususnya.
3: Iya.
0: Ya kan? Juga. Nah kalau yang ukuran orang tuh mungkin ibu ini sama saya gitu ya.
1: Sudah edisi generasi apa nih ya? Generasi alpha ya?
0: Udah kembali lagi Bu ke A.
1: Ke A ya?
0: Jadi baik, sangat penting masalah narkotika ini ya. Karena kalau pernah dengar gak proxy war?
1: Perang apa tuh Pak?
0: Kita berperang tanpa menggunakan peluru, tanpa menggunakan senjata.
1: Oke. Seperti ini kasus narkotika.
0: Contohnya masalah narkotika, kita kasih aja jajak berbahaya ke negara lain, ke negara kita, maka negara kita akan lemah.
1: Kita dikalahkan begitu.
0: Kita dikalahkan, bahkan nanti karena kita generasi kita sudah lumpuh, apakah Indonesia masih ada?
1: Semoga masih ada ya.
0: Semoga masih ada. Makanya kita sekarang ini harus memberantas narkotika.
1: Betul. Iya. Sayang sekali Pak, waktu kita sudah nggak ada.
0: Sayang satu menit aja.
1: Silakan Pak.
0: Nah. Negara-negara lain, khususnya di kawasan kita Indonesia, sudah melarang vape.
1: Oke. Okay. Seperti Singapura. Negara Singapura sudah.
0: Brunei Darussalam. Terus Timor Leste.
1: Okay.
0: Australia. Bahkan Thailand itu 2014 sudah kalau nggak salah.
1: Mereka sudah cut off begitu ya
0: sudah
1: Pak.
0: Sudah cut off.
1: Dan kita kapan
0: Malaysia,
1: Pak?
0: Nah, yang saya mau memahami di sini, di kawasan kita sudah melarang, kita tidak. Berarti kita tempat,
1: memang kita menyediakan diri,
0: kita tempat pembuangannya kan. Betul nggak? Yeah. Buktinya apa? Kita bisa mengungkap tadi 8 ton tempat pembuangan, sama mafia-mafia tadi. Jadi kita sebagai keranjang sampah.
1: Mafia ini sebenarnya dari mana Pak?
0: Mafia ya narkotika yang ada. Ya, okay. Karena gini, bisnis narkotika ini kan bisnis yang menggiurkan. Orang yang sudah dibunuh mafia bisa sendiri. Masih menggerakkan dan mengendalikan. Karena bisa menggiurkan. Jadi narkotika ini harus kita berantas ya. Jadi kita kalau masalah narkotika, saya bilang, saya mimpin delegasi BNN di Kementerian PMK dengan ada 12 kementerian lembaga. Kalau masalah menangani narkotika, memberantas narkotika, jangan setengah-setengah. Harus gaspol.
3: Totalitas.
0: Harus totalitas.
1: Apapun itu ya Pak.
0: Apapun itu. Yang dilarang aja, mereka masih curi-curi nih.
1: Oke.
0: Okay. Masih melanggar.
1: Walaupun ada oknum-oknum gitu Pak.
0: Ya, itu pasti ada oknum. Nah ini oknum pun harus kita tanpa pandang bulu, kita harus kita proses kalau misal dia terlibat.
1: Oke.
0: Okay. Kalau nggak gitu narkotika tetap ada.
1: Kita ingin generasi kita menjadi generasi yang sehat waras begitu ya Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Tidaknya sehat tapi harus waras. Saya setuju.
1: Karena kita di tengah ketidakwarasan kita harus tetap waras ya Pak.
0: Ya harus sehat.
1: Baik Bapak, mungkin ada yang bisa disampaikan hanya mungkin satu menit atau kurang. Silakan Intan dan Helmi. Helmi dulu silakan.
3: Oke, okay. Kalau dari saya sendiri sebagai remaja, pesan saya bagi teman-teman sebaya saya, teman-teman seumuran saya, kenali sejak dini dampak-dampak buruk dari narkotika tersebut. Kenali juga apa yang terjadi kalau teman-teman sebaya kita, misalnya ketika kita melihatnya, apakah dia terindikasi kecanduan narkotika atau tidak, karena itu akan menjadi langkah awal dari kita untuk mencegah hal tersebut. Maka kita sebagai teman dekat dia bisa menjadi orang yang membersamai dia untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih baik lagi.
1: Oke, peran Helmi sangat sangat diperlukan ya.
3: Yeah.
1: Dan Intan bagaimana? Intan singkat silakan.
2: Mungkin mari sama-sama membantu untuk mewujudkan Indonesia emas aja, terus jadilah remaja yang sehat, cerdas dan ceria dengan juga membantu teman-teman sebayanya agar terhindar dari perilaku beresiko untuk di masa sekarang.
1: Terima kasih Intan. Deputi, Bapak Deputi Aldrin, apa yang harus cerdas begitu ya Pak? Silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan?
0: Kita menangani narkotika, jangan setengah-setengah. Harus totalitas, harus penuh ya. Karena dikasih ruang aja masih ada mereka mau melakukan itu, jadi kita harus setengah-setengah. Kalau orang Banjar bilang wajah sampai ke putih, jadi harus kita berperang
2: sampai
0: akhir. Tetapi untuk yang dikategorikan pemuda, kita harus obati, negara harus hadir dengan cara rehabilitasi. Makanya on drug for humanity, kita berperang narkotika demi kemanusiaan, demi Indonesia unggul di tahun 2045 Indonesia emas.
1: Terima kasih banyak Bapak Ardi juga sudah hadir di sini ya, sudah meluangkan waktunya untuk kita semua di cerita di siang hari. Sebenarnya waktu kita nggak belum cukup ya Pak, harus banyak yang digali dari Bapak Deputi kita ya siang hari.
0: Tapi ya nanti mungkin untuk pemeriksa silakan bisa buka IG info BNNRI.
1: Silakan berkunjung ke sana ya Pak.
0: Oh silakan.
1: Baik. Terima kasih banyak tuntas sudah kebersamaan kita, perbincangan kita hari ini. Kita belajar bahwa vape bukan sekadar soal gaya hidup atau ikut-ikutan, ada risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan yang perlu kita pahami terutama bagi generasi muda. Terima kasih banyak kepada Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Aldrin Marihot Pandapotan Huta Barat SH MSI dan juga Intan Azahra dan juga Muhammad Helmi Nadib yang sudah berbagi informasi dan perspektifnya. Terima kasih Bapak, dan semoga perbincangan kita ini sangat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai di sini cerita di siang hari. Selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Memasuki hari ke-10 operasi SAR KM Pirgo Transport 8, tim SAR gabungan memperkuat pencarian dengan tambahan 22 penyelam dari Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Airinala membawa 22 tim penyelam, sehingga tim penyelam...
2: Memasuki hari ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Selasa 22 September 2026, tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian dan evakuasi korban. Operasi difokuskan pada pencarian korban, khususnya di sekitar badan kapal yang tenggelam. Operasi SAR terus dilakukan dengan mengoptimalkan personil dan peralatan yang tersedia di wilayah operasi. Penguatan tim penyelam menjadi salah satu upaya untuk mempercepat proses evakuasi korban dari dalam badan kapal. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan tambahan tim penyelam dari Koarmada 2 Surabaya telah bergabung dalam operasi hari ke-10. KRI Nala yang sebelumnya melaksanakan bekal ulang di Surabaya juga telah kembali dan berada di daerah operasi.
1: KRI Nala membawa 22 tim penyelam, sehingga tim penyelam yang ada di lapangan itu kurang lebih berjumlah ya 34 orang tim penyelam. Jadi tim-tim inilah yang kita akan maksimalkan untuk melaksanakan proses evakuasi dari badan kapal yang sudah tenggelam ini.
2: Menurutnya, kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pencarian dan evakuasi bawah laut. Berdasarkan prediksi BMKG dalam evaluasi operasi, gelombang diperkirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,5 meter. Kondisi gelombang yang lebih rendah dinilai dapat memudahkan pergerakan personil dan kapal selama proses operasi di lapangan. Tim SAR berharap kondisi perairan dapat semakin tenang sehingga proses penyelaman dan evakuasi korban dapat dilakukan secara maksimal. Pihaknya berharap seluruh unsur SAR gabungan dapat memanfaatkan kondisi cuaca yang membaik untuk mengoptimalkan pencarian korban. Operasi akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personil serta penanganan korban sesuai prosedur. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Sementara itu, dua jenazah korban kecelakaan KM Pirgo Transport 8 kembali dievakuasi dari lokasi pencarian menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Keduanya tiba di Lanut Syamsudinor Banjarbaru Senin siang dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi. Laporan disampaikan Diki Munadi.
3: Tadi pagi dilaporkan sekitar jam 9-an atau setengah 10-an itu, ada dua jenazah telah berhasil dievakuasi dari dalam.
4: Dua jenazah korban KM Pirgo Transport 8 tiba di Lanut Syamsudinor Banjarbaru Senin siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kedua jenazah dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 setelah sebelumnya ditemukan dalam bangkai kapal oleh tim penyelam BSG. Kedua korban yang ditemukan tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki. Informasi Basarnas menyebut korban pertama ditemukan pukul 9 pagi, disusul korban kedua tak lama kemudian. Keduanya kemudian dievakuasi melalui udara dari lokasi pencarian menuju Banjarmasin sekitar pukul 11 lewat 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Lanut Syamsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, setelah tiba di Lanut, kedua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi.
3: Evakuasi dengan teman-teman atau rekan-rekan tim dari Basarnas yang ada di laut. Karena tadi pagi dilaporkan, sekitar jam 9-an atau setengah 10-an itu, ada dua jenazah telah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, dibawa ke kapal Kamajaya. Kemudian jenazah sudah kita jemput di Basarnas. Setelah penjemputan kita lakukan, sekarang sudah diambil oleh DPI dari Polda.
4: Penerbang helikopter Basarnas Daupin HR-3601, Kapten Laut Pelaut Andromeda mengatakan kondisi cuaca saat operasi mendukung proses evakuasi melalui udara dibandingkan sehari sebelumnya yang di mana angin lebih kuat.
5: Mendukung, tadi kita evakuasi landing. Kemarin kita hoist, hari ini karena ombak mendukung, kita melaksanakan landing, langsung angkut dua jenazah.
6: Untuk kondisi cuaca tadi seperti apa nih Bang, bisa jelaskan Bang?
5: Cuaca hari ini lebih baik dari kemarin, kalau dibilang baik tidak juga, tapi lebih baik dari kemarin.
4: Sementara itu di hari yang sama, satu korban kembali ditemukan sekitar pukul 14 lewat 24 waktu Indonesia Tengah dan langsung dievakuasi ke Lanut Syamsudinor, sehingga total ada 3 korban yang dievakuasi Senin kemarin. Dan selanjutnya proses identifikasi dilakukan oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Dua jenazah diduga korban KM Virgo ditemukan di perairan Kalteng. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah yang diduga merupakan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Tengah pada Minggu 20 September lalu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, kedua jenazah tersebut diberangkatkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin dan diperkirakan tiba pada hari ini untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polri. Hingga Senin sore, total korban meninggal dunia yang dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 13 orang dari total 243 penumpang sesuai manifest. Sebanyak 121 korban berhasil dievakuasi dengan rincian 108 selamat dan 13 meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan masih terus melanjutkan operasi pencarian di perairan Laut Jawa guna menemukan sebanyak 122 korban lainnya yang masih dilaporkan hilang.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Banjarmasin diklaim menunjukkan penurunan. Data harian per 15 September 2026 mencatat sebanyak 243 kasus setelah sebelumnya sempat mencapai angka tertinggi 606 kasus. Selengkapnya laporan Juma Muhammad.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin diklaim menunjukkan penurunan. Data harian per 15 September 2026 mencatat sebanyak 243 kasus, setelah sebelumnya sempat mencapai angka tertinggi 606 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, penurunan tersebut tidak terlepas dari sejumlah langkah yang dilakukan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap kualitas udara yang buruk. Salah satunya kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kembali diterapkan di seluruh satuan pendidikan turut mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah. Ia menilai penerapan PJJ dapat mengurangi mobilitas pelajar dan paparan langsung terhadap udara luar, terutama ketika kualitas udara sedang memburuk.
2: Walaupun kabut tebal, tapi ada kebijakan dari pemerintah Kota Banjarmasin oleh Dinas Pendidikan sesuai arahan Pak Wali untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini berdampak akhirnya kan terhadap kasus ISPA yang terjadi di Kota Banjarmasin. Seperti itu. Sejak dilakukannya kebijakan pembelajaran jarak jauh, kasus ISPA semakin landai, semakin menurun tiap harinya.
1: Di sisi lain, kebakaran lahan di Kota Banjarmasin terus meluas seiring puncak musim kemarau. Sejak Juni hingga 15 September 2026, sedikitnya 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 52 kejadian kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kasus kebakaran lahan paling terbanyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 20 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Utara 16 kejadian, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah masing-masing 7 kejadian, serta Banjarmasin Barat 2 kejadian. Menurut Husni, sejumlah kelurahan tercatat menjadi lokasi dengan kejadian kebakaran terbanyak. Kelurahan Sungai Andai mencatat 10 kejadian, disusul Basiri Selatan 7 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, serta Kelayan Selatan dan Sungai Jingah masing-masing 3 kejadian. Berdasarkan jenis lahan yang terbakar, mayoritas kebakaran terjadi di kawasan semak belukar dengan persentase mencapai 75%. Selanjutnya lahan kosong 21%, sedangkan tumpukan sampah dan taman kota masing-masing sekitar 2%.
3: Jadi kita tuh kecil-kecil kada sampai meluas bisa dipadamkan. Jadi kada berdampak mengenai perumahan, hanya lahan. Dan lahan tuh lahan yang tidak produktif kayak semak belukar.
4: Di mana, Pak?
3: Semua ini didominasi hampir semua ya, sekitar 82%-an itu karena pembakaran sampah yang menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Yang paling banyak tuh terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah saat ini menjadi perhatian serius pemerintah di Kalimantan Selatan. Pembakaran lahan secara sengaja dapat berujung pada proses hukum apabila ditemukan bukti yang cukup. Misalnya kejadian kebakaran di Kecamatan Banjarmasin Timur, satu orang sedang dalam proses pemeriksaan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman gelar sosialisasi perda tentang penyelenggaraan kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan stunting pada anak sejak dalam kandungan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini, bahkan dimulai sejak masa kehamilan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Alpia Rahman, saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan. Dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, Alpia menekankan pentingnya peran keluarga, tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, desa menjadi salah satu titik penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak sekaligus mencegah stunting. Alpia menyebutkan berdasarkan informasi yang diperolehnya pada 2024, terdapat sekitar 40 anak yang mengalami stunting di wilayah Satui. Namun, melalui pembinaan, sosialisasi pencegahan stunting, pendampingan, serta pemberian makanan bergizi, angka tersebut mengalami penurunan signifikan dan kini tersisa 4 anak.
6: Dan apa yang disampaikan Sekdes, bahwa di Desa Barakat Mufakat ini yang dulunya angka stunting tinggi cukup menurun, tapi mereka tidak tahu apakah ini meningkat lagi karena anggaran stunting saat ini juga berkurang. Nah, mudah-mudahan nanti ada jalan bagaimana kita dalam rangka menekan angka stunting supaya tidak tinggi di Kecamatan Satu, khususnya di Desa Barakat Mufakat. Nah, itu harapan kami.
5: Lebih lanjut dalam sosper tersebut, Alpia juga menjelaskan pentingnya masyarakat memahami substansi perda tentang kesehatan, termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta hak masyarakat sebagai penerima pelayanan. Ia juga menerima aspirasi relawan kesehatan mengenai keterbatasan jumlah tenaga pelayanan dan tenaga kesehatan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Fitriana Rahma melaporkan.
4: Berita olahraga.
0: Atlet binaraga asal Kota Banjarmasin Muhammad Ibrahim meraih prestasi pada ajang Pesta Raga Wali Kota Cup 2026. Bersaing dengan puluhan peserta lain, ia berhasil menyabet medali emas di kategori men's sport. Berikut laporan Robi Angga.
7: Ya, persiapannya 2 bulan diet, no garam, no gula, gitu. Dada ayam, olahraga, angkat beban sama
8: saya. Prestasi membanggakan datang dari atlet binaraga asal Kota Banjarmasin, Muhammad Ibrahim, yang berhasil menyabet medali emas kelas men's sport di ajang Pesta Raga 2 Wali Kota Cup tahun 2026. Muhammad Ibrahim tampil impresif saat bersaing dengan puluhan atlet lain dari berbagai daerah di kelas men's sport. Dia mengaku tampil optimal setelah menjalani persiapan ketat serta latihan disiplin selama 2 bulan. Hasil ini menambah capaian prestasi bagi Ibrahim. Setelah sebelumnya, ia meraih medali emas di ajang Porprov 2025 dan terakhir kejuaraan nasional di Bali.
7: Alhamdulillah bisa kembali lagi dapat juara satu setelah sekian di event kejuaraan kemarin di Bali. Jadi sebelumnya saya nggak ikut di sini. Oh, saya. Pas kemarin kan mau ke Porprov di Tanah Laut.
9: Oke Bang, mungkin kalau di kejuaraan ini persiapannya seperti apa sih bisa disampaikan?
7: Ya, persiapannya 2 bulan diet. No garam, no gula, gitu. Dada ayam, olahraga, angkat beban sama kayak.
8: Keberhasilan dan kualitas persaingan para atlet tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah Kota Banjarmasin. Mewakili Wali Kota, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Banjarmasin, Muhammad Taufik Rifani, menegaskan bahwa ajang ini harus digelar secara berkelanjutan karena menjadi wadah dalam peningkatan prestasi atlet daerah.
10: Kita berharap juga apa yang dilaksanakan hari ini bisa menjadi tolak ukur, tapi juga menjadi pemicu untuk prestasi-prestasi yang lebih baik, ya, yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya tingkat regional, tapi juga nasional. Atlet-atlet yang mengikuti ini sebenarnya mereka sudah berprestasi bagus, ya. Bahkan di Porprov kemarin juga meraih medali tertinggi, ya, yaitu medali emas. Dan kita harapkan apa yang mereka capai, termasuk yang malam ini itu bisa terus meningkatkan prestasi mereka di masa-masa yang akan datang.
8: Kemenangan ini sekaligus menjadi modal berharga bagi Muhammad Ibrahim dan atlet Banjarmasin lainnya dalam mempersiapkan diri menghadapi agenda Kejurprov, Kejurnas hingga Prapon 2027. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Litas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 22 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Baik pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional. Dan 100% Indonesia hadir untuk Anda, menghadirkan bintang tamu. Ada Imanine dan Seni Liga, dipandu oleh Isan Tarore dan Dede Pirdaus.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh, meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa, di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur. Yuyur iya. Yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya. Jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu-bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas Dede.
0: Nah,
1: Dede ya?
0: Maunya apa? Maunya ya, kan?
1: Apa? Maunya apa?
0: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Iman Imanin, Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Iman Nine bisa.
1: Iman Nine bisa.
0: Imanine.
1: Harusnya Imanine aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega. Berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke. Iya. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman congrats ya. Ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser salah, Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya. Yeah. Tolong,
0: tolong.
1: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa. Ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti nih belum pasti
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah. Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Enggak, kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati
2: takaran hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Nah, itu kan kayak ke situ arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya,
1: gitu. Jadi mau rasanya pahit manis asin
2: ya,
1: asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya iya benar.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa itu buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kok gak salah ya.
1: Dua bulan yang lalu.
2: Video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indomusikgram. Saya tahu. Suka dengar, suka lihat. Bukan, suka cover itu kan.
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen, lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Akhirnya jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian Baya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bil khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Katanya. Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya
1: dengan
2: nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rock Official.
1: Imanine J-Rock Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya. Yeah.
0: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Yeah, ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita tampung
0: ya.
1: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin, oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke, okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Intan.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh. Dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay, ya. Makasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Agak Gazi, Kak Ahmad, Jimmy Kenny, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: takut
0: nanti lupa nih.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Aman. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Makasih Bang Ari ya.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda,
1: ya.
0: Itu ada Teh Dinda.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman aman.
0: Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya Ica, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Ica. Ica, Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi ya.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu
2: kali. Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke, pertama lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak
0: jadi,
2: gitu sih. Terus,
0: jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda Hanafi.
0: Hanafi. Iya, Uda Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Oh, sorry, Bang. Kita ketemu dulu ya kayaknya
0: iya,
1: ditungguin ini. Ca, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita
1: coba
0: angkat Teh Dinda,
1: ya.
0: Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Ica.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Kan salah program kan.
0: Program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Buat ke Merdeka
3: buat ke
0: tuh.
3: Zirok dulu ya. Yeah. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini dicatat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Ikut mana gitu kan ya? Okay. Gitu. Ya. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya?
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya. Masih ada sih warna dari ziroknya. Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool down gitu ya. Oke.
3: Ada sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Iman,
1: siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Amin, Teteh.
1: Siap, Tadinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Ya, banggakan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi.
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
1: Iya. Oke. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan, Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke. Siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Ya lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: itu gitu. Aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu kan udah suka tuh nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya ke Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren, ini rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu sebenarnya. Waktu saya bikin
0: Genzi banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi gak bisa, beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana. Tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita nge-blend gak suara? Aduh, Bang Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana?
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
1: Halo,
6: siang.
0: Dede.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah ke Sopeng ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke.
1: Udah itu aja Bang Jaya.
6: Ada Sulawesi Selatan.
0: Ya
6: itu ada pertanyaannya, Bung
1: Kisang. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja. Gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di jadwal hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu, gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya
0: Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari itu,
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main
1: lagi.
0: Imanin. Main gue.
2: Boleh dipanggil.
7: Oh, ini Jirok kan?
1: Iya, iya betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya. Memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
7: Oh, Maumu, maaf. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
7: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa, Bang?
7: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya,
2: amin,
0: kan?
2: amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
7: lah begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya.
7: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar. Kalau ada lagu itu kayak gimana? Kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
7: Saya cuma apa ya? Salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia ya.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
7: Sabang sampai Merauke. Salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
7: Dan selamat sore.
0: Sore juga Bang Cliff di Minahasa di Manado
1: ya. Ini coba terputus sehat, dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Kok isi?
8: Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
8: mau
0: atau Iman
8: ini?
0: Nini?
8: Kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
2: Oh iya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Senilega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini
1: apa?
8: Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini Jerox.
1: Ini Jerox.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku ini.
8: Ya, ini lagi dari mana sih? Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official. Oh.
0: Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Iya dong.
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, lalu baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: jadi malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh gak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi? Aku salam, Mbak Iksan.
0: Ica udah denger belum lagu barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin
8: tapi
0: ya.
8: Tapi aku salam dulu dong, boleh
1: ya,
8: gak?
1: Iya udah.
8: Aku salam buat Halo Katami di Pos 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pos 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya, silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih sukses dengan lagu terbarunya dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin. Tapi
8: itu pesan aja dari Sicilia buat.
0: Oke, baiklah.
8: Terima kasih Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama sih. Iya di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support
1: banyak
0: ya.
1: Support ya.
0: Karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak, terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Tapi sempat vakum nggak sih Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk yang
0: terus.
1: Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita gak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia, Jiro.

0: Profesional balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong. Betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga, ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang
0: Ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galo.
1: Wong kita galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
0: mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star. Ya, kan?
1: Itu ya, aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke oke.
1: Oh gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Saya suka
0: ya.
1: Dibawain lagu itu juga ya, Bang ya.
3: Kadang-kadang, sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi ada, gitu. Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh,

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, gimana? Oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh.
0: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: backgroundnya
0: ya. Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana.
0: Nirvana itu. Itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
2: Oke.
0: Itu salah satu ini awalnya
2: motivasinya.
0: Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang, akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: ketemu-temunya
0: sama ya kan, sama kan pada saat itu kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu? Oke.
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Ria Red Hot Chili Pepper segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penwarna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Iya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan tentunya.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Mine ini ya.
0: Mine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris
2: aja. Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai
0: pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
2: Allahu Akbar,
1: mantap ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan,
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya. Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang
0: pempek dan ada apa namanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget.
2: Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan karena segalanya juga.
0: Yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya. Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama
2: kuah
0: ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu seng ada lawan gitu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini G-Rox. G-Rox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kan. Iya, pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah. Suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan. Suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Makan padang apa segala macam gitu.
2: Macam-macam.
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari susah, kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan project terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini project terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh.
1: Maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa? Tapi
1: kan dengerin lagu J-Rock zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai nesel bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu maksudnya SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih. Baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah, ini saya nanya sutradara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya?
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya apa-apa judul ya? Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: Weleh.
0: Flow-nya ya. Weleh. Nah, tuh. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya. Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu Sikomo?
1: Tahu Sikomo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya, itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target enggak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada enggak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya, dipikirin buat tahun depan terus ngapain.
0: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
1: Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru kemarin Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah, intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku.

0: biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin sore ini, edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kita di program Kentongan Radio Tanggap Bencana kembali akan berbincang seputar iklim dan juga pastinya cuaca di Kalimantan Selatan bersama dengan rekan-rekan mitra kita, yaitu dari BMKG Kalimantan Selatan. Dan kali ini kita bergeser ke Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru bersama dengan Pak Suprianto STR. Ini kita akan membahas kemarau yang tidak selalu cerah, hujan lokal, angin kencang, dan risiko kekeringan di Kalimantan Selatan. Sudah tersambung via Zoom ada Pak Suprianto. Halo, selamat sore Pak Suprianto. Baik, suaranya kayaknya agak pelan dikit nih Pak Suprianto. Dari kami kah kira-kira? Halo. Oke, lumayan terdengar ya. Iya. Sehat kabarnya Pak Suprianto ya?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Mas. Saya manggilnya Mas aja kali ya, biar enak.
2: Iya, boleh Mas, boleh.
1: Baik, Pak Suprianto, ini menarik tema yang diambil sore ini, yaitu terkait dengan kemarau yang tidak selalu cerah, ada hujan lokal, angin kencang, dan risiko kekeringan di Kalimantan Selatan. Tapi kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya makna tema yang diangkat sore hari ini, Mas Suprianto?
2: Kenapa saya ngambil tema ini pun juga sebenarnya relate sama yang terjadi di Kalimantan Selatan saat ini juga, Mas. Untuk saat ini kan di Kalimantan Selatan sendiri memang lagi cerah-cerahnya. Namun terkadang di kondisi cerah pun kejadian cuaca seperti hujan, angin kencang itu pun juga masih ada potensi untuk terjadi. Jadi masyarakat sendiri pun perlu membedakan antara cuaca dan iklim. Kalau cuaca kan dia kondisi yang saat ini kita rasakan dalam hitungan jam ataupun hari. Sedangkan kalau iklim kan dia periodenya lebih panjang. Artinya hujan lokal pun yang turun sesaat itu tidak serta-merta menandakan bahwa oh ini sudah masuk musim penghujan. Karena kejadian ini lazim terjadi terutama di Kalimantan Selatan. Hujan yang terjadi saat ini pun dalam durasi yang pendek, dalam cakupannya relatif lebih sempit, itu membasahi tanah belum secara merata, mengisi embung maupun memulihkan muka air di lahan gambut yang saat ini kondisinya cenderung kering, gitu Mas.
1: Oke, jadi masyarakat ini perlu juga membedakan yang namanya antara cuaca dan juga iklim yang tadi seperti Mas Suprianto bilang juga tadi ya. Karena memang banyak ya Mas ya, kita belum bisa banyak banget membedakan antara cuaca dan juga iklim, yang mana kayaknya tipis-tipis ya Mas ya, masyarakat mengetahuinya, padahal ini lumayan beda banget kayaknya ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat Mas, mungkin iklim sekarang ini Mas di Kalimantan Selatan kondisinya seperti apa nih, dan juga cuacanya ya di Kalimantan Selatan?
2: Untuk saat ini Mas, secara umum Kalimantan Selatan masih dalam periode kemarau dengan nilai curah hujan yang relatif rendah. Pada September 2026, peluang curah hujan kurang dari 50 mm per bulan itu masih perlu diwaspadai di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Namun kondisi antar wilayah di Kalimantan Selatan pun juga dapat berbeda. Wilayah pesisir, dataran rendah, rawa, dan gambut hingga kawasan perbukitan dapat memiliki respon cuaca yang tidak sama. Karena itu, informasi perkiraan perlu dilihat secara spesifik berdasarkan kabupaten kota serta topografi wilayahnya. Untuk saat ini mungkin yang perlu diantisipasi ada dua risiko sekaligus. Kondisi kering yang berkepanjangan yang bisa memicu kekeringan dan kebakaran hutan yang bisa menimbulkan asap kebakaran seperti yang terjadi saat ini. Kemudian juga kondisi pengaruh lokal yang bisa menyebabkan hujan dengan intensitas yang sedang hingga tinggi disertai petir dan angin kencang namun dalam periode yang singkat seperti itu Mas.
1: Oke, jadi semacam apa ya, cukup ngeri juga ya kalau misalkan ternyata hujan lokalnya ada potensi terjadi dengan petir dan angin kencang juga tadi beberapa, walaupun singkat ya Mas Suprianto tadi ya.
2: Iya.
1: Dan juga ada potensi yang namanya kekeringan, ada yang namanya karhutla juga terjadi saat ini terjadi di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita lihat Mas, beberapa waktu yang lalu ramai banget, mungkin sekarang masih ramai di perbincangan, ada yang namanya El Nino atau El Nino ya kalau tidak salah. Ini pengaruhnya ada nggak sih Mas, Kalimantan Selatan saat ini dengan El Nino ini?
2: Seperti kita ketahui, sebenarnya El Nino ini kan bukan fenomena yang kali pertama terjadi ya Mas ya. Jadi dia secara umum kan fenomena iklim global yang berpengaruh terhadap kondisi iklim yang terutama di Indonesia. Untuk pengaruhnya di Indonesia sendiri, El Nino ini berpengaruh terhadap pengurangan jumlah curah hujan, sehingga akibatnya kondisi kemarau yang terjadi saat ini dinilai lebih kering dibandingkan periode normal pada tahun-tahun sebelumnya. Monitoring BMKG pun pada akhir Agustus hingga awal September 2026 masih menunjukkan kondisi El Nino pada intensitas yang sangat kuat. Kondisi ini berkontribusi terhadap musim kemarau yang lebih kering dan potensi periode tanpa hujan yang lebih panjang. Namun yang perlu dipahami bahwa El Nino itu bukan satu-satunya penentu. Dia hanya berpengaruh terhadap kejadian global. Cuaca harian di Kalsel pun juga bisa dipengaruhi oleh suhu muka permukaan air laut di sekitar Indonesia, kemudian pola anginnya, kelembaban atmosfer, pertumbuhan awan lokal, serta kondisi topografi wilayah. Oleh sebab itu, sekalipun El Nino dominan, hujan lokal dan cuaca ekstrim tetap dapat terjadi.
1: Baik, topografi nih, mungkin sedikit Mas, saya nanya terkait dengan daerah-daerah seperti daerah pesisir, daerah mungkin perkotaan dan lain sebagainya, apakah itu berpengaruh juga, kayak mungkin pesisirkah yang lebih banyak hujan atau daerah mana yang lebih banyak hujan setahu Mas Suprianto sendiri?
2: Untuk kejadian hujan seperti yang kemarin sempat terjadi di wilayah Kalimantan Selatan bagian tengah ya Mas, kemarin sempat ada hujan deras dengan air angin kencang, itu kemarin juga dipengaruhi oleh lokal Mas. Kalau misalkan di kota, setahu saya dia potensi untuk hujannya relatif rendah. Sedangkan kalau di bagian pesisir, dia pengaruh lokalnya lebih kuat.
1: Termasuk
2: karena ada angin laut, angin darat.
1: Termasuk di Kota Baru ya, Mas Sofianto ya?
2: Untuk Kota Baru sendiri, kemarin sebenarnya baru dikit sih Mas pengaruhnya. Tapi ada kemarin sempat hujan sebentar.
1: Wow, karena di jujur ya Mas ya, menarik sekali perbincangan hujan ini karena banyak daerah yang kayaknya masih belum kena hujan sama sekali Mas.
2: Iya benar.
1: Jujur di Banjarmasin pun kayaknya masih dikit terkena hujan dan cuma gerimis tipis-tipis. Bahkan melihat kemarin video yang viral di Barabai atau di mana gitu ya, daerah-daerah Tanjung hujannya begitu deras, Mas Suprianto juga wah. Mudah-mudahan ini terjadi di sayangnya belum merata ya Mas ya, hujan lokal ini ya.
2: Iya, belum.
1: Oke, kita lanjut lagi Mas. Nah, ini kenapa nih hujan lokal ini bisa turun Mas di musim kemarau ini, bahkan juga dapat disertai angin kencang ini? Apakah ada faktor yang bisa dijelaskan kepada masyarakat?
2: Hujan lokal yang terjadi di musim kemarau ini umumnya berkaitan dengan proses konveksi lokal Mas. Ketika pemanasan matahari yang cukup kuat, kemudian udara dekat permukaan menjadi panas dan lembab, kemudian naik ke atmosfer, jika tersedia kelembaban dan kondisi atmosfer yang mendukung, dapat terjadi awan hujan termasuk awan cumulonimbus. Awan seperti inilah yang dapat menghasilkan hujan yang sifatnya singkat, namun tidak merata dan disertai kilat atau petir serta hembusan angin kencang. Karena sifatnya lokal, satu kecamatan bisa terjadi hujan lebat, sementara di wilayah di sebelahnya pun bisa tetap panas dan kering. Masyarakat pun juga tidak boleh menganggap hujan lokal sebagai alasan untuk lengah terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hujan ringan selama beberapa puluh menit dengan akumulasi kecil belum tentu mampu membasahi lapisan tanah atau gambut secara mendalam. Hujan yang terjadi di sejumlah wilayah dengan puncak kemarau dapat bersifat ringan dan durasi terbatas sehingga belum cukup untuk memulihkan cadangan air di suatu wilayah.
1: Iya, jadi perlu hujan yang lama kayaknya ya Mas ya, kita Kalimantan Selatan ini ya. Ya mungkin relatif durasinya 4 jam kali ya kira-kira. Mungkin ya.
2: Iya, dengan jumlah lebih dari 50 kali selama sebulan.
1: Dari 50 mm tadi ya kalau bisa ya.
2: Ya.
1: I see, I see. Makanya kalau saat ini mungkin apa bahasa Banjarnya itu menggelitiki ya. Mungkin bikin bikin geli dulu lah ya hujannya ini bukannya.
2: Geli. Ya.
1: Mungkin kayaknya Mas Supriyanto belum ngeh nih gelitiki tadi ya.
2: Apa itu Mas?
1: Ya geli aja sih bikin geli gitu maksudnya. Hmm. Siap, siap, siap. Baik, nah Mas Supriyanto ini mungkin sambil guyon dikit ya nggak apa-apa ya, biar rileks juga yeah. Dan kita ajak juga nih pendengar dan pemirsa yang pengen bergabung bersama kita di sore hari ini, silakan Anda bisa bergabung di beberapa line telepon yang kami sediakan di 0511 3251562, 0811 5111410 di WhatsApp, dan 0811 40976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami dengan Mas Supriyanto STR selaku dari PMG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru. Mas, kita masih berbicara tentang yang namanya itu hujan, kekeringan, dan juga musim kemarau pastinya ya. Nah, risiko utama dari kondisi kering yang berlangsung lama, mungkin kayaknya udah kita merasakan yang namanya karhutla, tapi ada risiko lagi nggak Mas untuk kekeringan ini di Kalimantan Selatan?
2: Selain karhutla, mungkin karhutla itu kan terjadi sebenarnya karena pertama emang karena kering ya Mas, apalagi di lahan gambut yang kondisinya dia ketika terbakar dia bahkan nggak cuma di permukaan Mas, dia bahkan sampai di bahkan di lapisan bawahnya, sehingga untuk memadamkan apinya pun juga susah.
1: Yeah.
2: Sebenarnya yang lebih banyak itu kan kekeringan meteorologis, yaitu untuk ketersediaan air, kemudian gangguan terhadap pertanian, serta sebenarnya kabut asapnya Mas, kabut asap yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara. Menurut BMKG pun kekeringan meteorologis yang terjadi saat ini, jika dipantau hingga saat ini Mas, untuk di Kalimantan Selatan sendiri hari tanpa hujannya sudah lebih dari 90 hari sudah banyak Mas, selama 3 bulan tidak turun hujan, dengan periode paling panjang itu ada di wilayah Tamban Batola selama 90 hari, hampir 100 hari Mas.
1: Wow, lama juga ternyata ya, di daerah Tamban ya tadi Mas, yang paling lama ya 90 hari.
2: Iya benar.
1: Oke.
2: Iya.
1: Kayaknya lumayan lama, tapi saya pernah mendengar di daerah mana ada yang sampai 120 hari juga ya Mas ya, kalau tidak salah ya, daerah-daerah luar Kalimantan kalau tidak salah ya.
2: Saya baru tadi lihat datanya Mas, untuk saat ini yang selama 4 bulan itu tidak turun hujan itu ada di wilayah Bantul, Yogyakarta Mas.
1: Wow.
2: Itu selama 4 bulan belum turun hujan.
1: 4 bulan, ya tadi berarti kurang lebih 120 harian ya kira-kira ya.
2: Iya.
1: Wow,
2: benar, Mas.
1: Allah Akbar. Ini ngeri-ngeri sedap juga. Katanya bahkan rumornya memang musim kemarau ini musim kemarau yang cukup panjang Mas Supriyanto ya, tadi bisa ada potensi berakhirnya mungkin di akhir tahun kayaknya ya Mas Supriyanto, yang pernah Mas Supriyanto dengar.
2: Untuk periode saat ini periode keringnya itu untuk bulan ini sama bulan depan mungkin masih potensi tinggi Mas, untuk curah hujan di bawah 50 mm per bulan itu masih di bulan September hingga Oktober. Apalagi diperparah dengan adanya kondisi El Nino. Namun untuk bulan November dan selanjutnya itu diprediksi musim hujan mulai masuk di wilayah Kalimantan Selatan, yang dimulai dari wilayah Kalimantan Selatan bagian utara. Nanti bertahap Mas, jadi nggak bareng untuk awal musim penghujannya seperti itu.
1: Jadi ada potensi daerah Banua Anam ya sebutannya, kalau di Kalimantan Selatan daerah Hulu Sungai Utara, habis itu Tabalong kayaknya yang ada potensi duluan ya hujannya, baru nanti masuk ke daerah selatannya kayak Kota Baru mungkin kayaknya ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah kita lanjut terkait dengan hubungan Mas antara kemarau kering, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap, ada hubungan apa nih dua-duanya? Apakah gara-gara kemarau kering ini memperkuat karhutla dan juga kabut asap tadi Mas Supriyanto?
2: Iya, hubungannya sangat erat sih Mas. Kalau kemarau kan dia bikin kering, kemudian kondisi vegetasi dan lahannya juga mudah terbakar. ketika tersulut sumber api pun juga lebih cepat membesar, kemudian juga didorong oleh kondisi angin yang kuat, sehingga kebakarannya pun juga lebih cepat meluas. Apalagi di lahan gambut kan problemnya lebih kompleks ya mas. Apinya ngebakar tuh nggak cuma di permukaan, namun di bawah permukaan pun juga bisa terdapat sumber api. Sehingga hal itulah yang menyebabkan antisipasi dari kejadian kebakaran hutan pun relatif lebih susah untuk diselesaikan. Perlu ditekankan bahwa cuaca kering pun juga bukan penyebab tunggal dari kebakaran. Kebakaran hutan umumnya membutuhkan sumber penyulut. Karena itu mungkin pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus berjalan dengan dua mitigasi. Kalau dari kami mungkin berbasis dari cuaca dan iklim mengenai informasi cuaca maupun kekeringan, kemudian juga pencegahan terhadap perilaku yang berpotensi untuk memicu api tersebut, mas.
1: Baik, karena memang dia itu kayak memupuk di dalam ya bahasanya itu ya, keringnya itu. Jadi kalau udah di permukaannya padam, belum tentu yang di dalamnya, Mas Suprianto tadi ya. Makanya ini penanganannya juga perlu tadi ada mitigasi berbasis cuaca iklim, terus pencegahan perilaku yang berpotensi memicu api, dan penanganannya pun dari BPBD juga harus yang cerdik juga ya mas ya, untuk tidak hanya sekedar air lah bahasanya mungkin ya, tapi perlu ada cairan khusus juga dan lain sebagainya. Nah kalau kita lanjut, tadi ada yang pengen nelpon kayaknya ya, tapi kita coba panggil lagi nih yang pengen nelpon tadi, terputus sempat. Silakan sekali lagi Anda bisa bergabung di line telepon 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Kita masih membahas terkait dengan topik kita yang sangat menarik sekali saat ini, yaitu terkait dengan kemarau yang tidak selalu cerah, hujan lokal, angin kencang, dan risiko kekeringan di Kalimantan Selatan, bersama dengan Mas Suprianto STR, PMG Muda, BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam, Kota Baru. Nah, kalau kita bicara mas tentang kualitas udara kali ini ya, kualitas udara kita, apalagi pagi tadi mas, mungkin sekedar berbagi informasi, pagi tadi Banjarmasin sangat pekat sekali kabut asapnya, bahkan berdasarkan standar ISPU itu mencapai angka yang relatif tidak sehat, bahkan cenderung berbahaya. Saya dengar infonya pagi tadi. Dan ini bagaimana nih kondisi kualitas udara saat karhutla terjadi ini, dan siapa yang paling rentan kira-kira mas yang terdampak dalam kabut asap ini?
2: Untuk asap kebakaran hutan dan pengaruhnya terhadap kualitas udara, sebenarnya ini kan nggak cuman diamati oleh BMKG sendiri ya mas. Dari Dinas Lingkungan Hidup, setahu saya juga mengamati dari PM2,5-nya, yaitu partikel yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke saluran pernapasan yang bisa bikin penyakit. Kalau dari stasiun yang ada di Kalimantan sendiri, stasiun BMKG yang ada di Kalimantan Selatan sendiri, pengamatannya menunjukkan kualitas udaranya pada kategori berbahaya, mas. Dengan konsentrasi pada bulan Agustus itu di atas 600 mikrogram per meter kubik. Sedangkan di bulan Septembernya bahkan bisa lebih berbahaya. Di BMKG Kalimantan Selatan pun mengamati hingga nilai lebih dari 900. Dia mulai berbahaya itu padahal di ambang lebih dari 300, mas. Berarti ini udah parah banget, sangat berbahaya. Kemudian kondisi kualitas udara dapat membaik atau memburuk kembali tergantung pada aktivitas kebakaran, arah angin, maupun kondisi atmosfer. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit-penyakit pernapasan tertentu seperti asma, penyakit paru, dan jantung. Ketika asap mulai pekat pun, masyarakat sebaiknya dikurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian menutup ventilasi yang memungkinkan asap masuk, menggunakan masker yang efektif bila harus berada di luar, kemudian mencukupi kebutuhan cairan dan memantau informasi kualitas udara resmi. Jadi ketika sudah ada informasi terhadap kualitas udara di suatu tempat, kalau bisa dihindari dulu, kemudian mungkin ada alternatif di tempat lain yang bisa untuk beraktivitas seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau bisa juga penggunaan masker ya yang direkomendasikan oleh medis seperti kayak masker N95 ya kalau tidak salah yang direkomendasikan ya, biar menghalau PM2,5 tadi yang partikelnya kecil sekali ya Mas ya, itu PM2,5 tadi ya. Nah, itu bisa masuk ketika menggunakan masker biasa dan ada potensi kita terdampak karhutla, misalkan bisa tadi ISPA, sesak dada, sesak nafas, Mas Suprianto ya. Sejauh ini Mas Suprianto ada kena atau aman-aman aja sejauh ini?
2: Kalau di Kota Baru sendiri kemarin sempat kena, cuman dia intensitasnya masih yang ekstrim aja Mas, belum berbahaya. Kemarin sempat terjadi sekali kebakarannya di tempat lain, cuman karena arah anginnya mengarah ke kantor kami, jadi berdampak juga Mas, cuman nggak separah itu. Dan itu berlangsungnya pun dalam periode yang pendek, relatif pendek.
1: Dan penerbangan kayaknya di sana aman aja ya, masih tidak terdampak ya?
2: Aman, di sini aman.
1: Tinggal yang di Syamsuddinor lagi nih, beberapa ada yang delay katanya ya pesawatnya ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu lah intinya ya. Nah tapi Mas, ini yang paling menarik juga. Asap itu biasanya terjadinya itu rentan datang di jam-jam apa ya? Jam-jam tidur dan jam berangkat kerja. Semacam kayak jam dini hari, pagi hari, biasa kayak gitu tuh, muter terus tuh. Itu kenapa ya Mas? Kalau secara apa sih namanya tuh ya, secara bisa dijelaskannya itu kenapa ya, jadi biasanya pagi sama dini hari asap itu datang?
2: Kondisi atmosfer ya pada saat pagi, malam hingga pagi hari kan cenderung tenang ya Mas. Pada saat tersebut atmosfer di dekat permukaan cenderung stabil dan percampuran udaranya pun dia lebih lemah. Dalam kondisi tersebut polusi tersebut dapat terperangkat lebih dekat dengan permukaan, sehingga kabutnya pun akan terasa lebih pekat, jarak pandangnya pun menurun, dan bau asapnya pun lebih kuat. Namun ketika mulai pagi hari atau mulai ada penyinaran matahari yang mulai memanaskan permukaan, maka percampuran udaranya pun biasanya lebih meningkat Mas, dan dia pun polutannya pun bisa lebih terdiversi atau tersebar. Namun ini bukan berarti asap sudah hilang atau kualitas udaranya pasti aman. Jika sumber kebakarannya masih aktif pun atau angin membawa asap dari wilayah lain, kualitas udara pun bisa tetap memburuk dengan cepat. Seperti itu sih Mas.
1: Baik, jadi karena atmosfernya tadi yang tenang berdampak juga dengan jam-jam itu yang biasanya kabut asapnya menebal, menipis. Dan kalau yang jam-jam sekarang ini atmosfernya cukup apa ya, cukup aman ya kayaknya ya. Jadi sehingga kabut asap itu lebih nggak kelihatan, ya nggak terlalu nyebar dan lain sebagainya. Baik, Mas, ada satu pertanyaan, satu orang nanya di WhatsApp, saya coba bacakan dulu. Ada dari 0857-4516 sekian-sekian dari Rina di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rina di Banjarmasin. Izin Pak Narasumber, beberapa hari ini kita sering merasakan siang hari panas sekali, tapi tiba-tiba sore hujan deras, terus malamnya dingin banget. Sebenarnya kondisi seperti ini normal aja kah terjadi di musim kemarau, atau justru ada sesuatu yang perlu kita waspadai? Jadi katanya mungkin nggak di Banjarmasin kayaknya beliau ini nih. Banjarmasin belum ada hujan deras kita. Mungkin kayaknya di daerah lain ya, tapi ada kasus dia bilang katanya di siang harinya panas, sorenya hujan deras, malamnya dingin banget katanya. Nah ini apakah normal aja kah kira-kira, atau ada perlu yang diwaspadai? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita rehat dulu sejenak, ada beberapa pesan yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kentongan Radio Tanggap Bencana.
3: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Kita lanjutkan kembali kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Banjarmasin yang kerjasama dengan BMKG. Kita hadirkan pada sore hari ini masih dengan narasumber kita, ada Mas Suprianto STR, PMG Muda BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru, dengan topik kemarau yang tidak selalu cerah, hujan lokal dan juga disertai angin kencang dan risiko kekeringan di Kalimantan Selatan. Kita bincangkan di sore hari ini, dan sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Rina di Banjarmasin yang nanya, katanya belakangan ini beberapa waktu ini ada siang panas banget, sorenya hujan, terus malamnya dingin banget. Apakah ini normal aja, Mas Suprianto, atau ada sesuatu yang perlu kita waspadai, katanya. Silakan, mungkin ada tanggapan Mas Suprianto.
2: Terima kasih Mbak Rina atas pertanyaannya. Untuk kondisi di siang hari biasanya penyinarannya cukup terik. Dari penyinaran yang cukup panas itu biasanya panas pada siang hari itu tuh merupakan salah satu sumber untuk membentuk awan hujan. Selain awan pun juga kondisi atmosfer yang labil, kemudian kondisi uap air yang ada di atmosfer juga berpengaruh. Makanya untuk kondisi saat ini, ketika hujan yang terjadi pada saat musim kemarau biasanya bersifat lokal. Ini hal yang cukup lazim. Ketika semua parameter itu mendukung untuk terjadinya hujan, biasanya ya itu hal yang biasa. Kemudian ketika sudah terjadi hujan dalam periode yang singkat tersebut, malam harinya kenapa jadi dingin banget? Untuk kondisi ini sebenarnya sangat lazim di saat musim kemarau. Di saat musim kemarau, kondisi perawanan dari pagi, siang, malam itu cenderung awannya pun sedikit. Jadi saat matahari terbenam, kondisinya panas bumi yang tersimpan di dalam panas dari matahari yang tersimpan di bumi akan perlahan kembali ke atmosfer. Dengan berjalannya waktu dari malam hari hingga pagi hari, maka yang dirasakan adalah semakin dingin. Kondisi paling dingin yang bisa dirasakan mungkin adalah sebelum matahari terbit lagi. Itu adalah titik di mana ini dingin banget, seperti itu Mas.
1: Baik, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang mungkin masih ada yang bingung kali ya, kenapa sih jadi cuaca yang suhu ya, bicara suhu panas banget di siang harinya, malamnya dingin banget, bahkan menggigil kayaknya rasanya ya. Gak usah pakai AC pun udah dingin malam-malam gitu.
2: Iya. Nah,
1: jadi itu sesuatu yang nggak saya rasa tidak perlu di apa ya, dikhawatirkan begitu ya Mas Suprianto ya, tadi.
2: Benar.
1: Ya. Nah, kalau bisa tetap aman aja, beraktivitas saja dengan perhatikan protokol kesehatannya juga. Nah, Mas, mungkin ada hal berikutnya lagi kita bahas terkait dengan peran BMKG nih, Mas, sebagai leading sektor dalam pemberian informasi terkait dengan cuaca iklim di Indonesia, bahkan di Kalimantan Selatan dalam menghadapi kekeringan. Ini seperti apa, Mas? Dan juga kebakaran hutan lahan serta asap di Kalimantan Selatan.
2: Untuk peran BMKG sendiri, secara umum kalau misalkan dalam hal preventif, dari kami menyediakan informasi berbasis observasi maupun perakiran atau prediksi agar pemerintah, kemudian aparat, dunia usaha maupun masyarakat dapat mengambil keputusan lebih awal sebelum kejadian terjadinya bencana. BMKG pun tidak ikut memadamkan api secara langsung, namun menyediakan dasar ilmiah untuk pencegahan dan respon yang lebih tepat. Beberapa informasi yang disediakan dari BMKG, antara lain yang kita keluarkan secara rutin itu ada perakiran cuaca harian, termasuk potensi hujan, petir, dan angin kencang. Kemudian ada analisis dan perakiraan musim dan curah hujan. Kemudian ada pemantauan hari tanpa hujan sebagai indikator kekeringan. Kemudian ada peringatan dini kekeringan meteorologis. Kemudian kami juga ada peta kemudahan terjadinya kebakaran atau fire danger rating system. Kemudian kami juga menampilkan pemantauan kualitas udara, terutama konsentrasi PM2,5 serta kondisi jarak pandang, dan juga informasi dinamika iklim seperti ENSO atau El Nino dan IOD. Kemudian BMKG Kalimantan Selatan telah menyampaikan peringatan dini dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum terjadinya puncak musim kemarau. Informasi yang sudah dikeluarkan tersebut harus diterjemahkan sebagai tindakan untuk menangani terhadap kejadian-kejadian bencana yang mungkin terjadi di saat musim kemarau maupun nanti musim penghujan yang akan datang.
1: Jadi banyak banget sebenarnya ya kerjaan BMKG, tugas BMKG pada saat, apalagi musim sekarang ini, Mas Suprianto, musim sekarang ini aja udah banyak, apalagi nanti musim hujan ya, Mas ya. Waduh, setiap ya, musim, setiap cuaca, setiap iklim, kerja ekstra terus untuk BMKG memberikan informasi kepada stakeholder pastinya yang membutuhkan informasi tadi, bisa penerbangan, bisa pelabuhan, juga bisa masyarakat secara umumnya ya. Mudah-mudahan selalu semangat, Mas Suprianto dan juga rekan-rekan di sana ya.
2: Siap, Mas.
1: Baik, terakhir Mas Suprianto, mungkin bagaimana nih prospek cuaca dan iklim? Mungkin tadi sudah sedikit saya spill ya di sebelumnya tadi terkait dengan apakah sampai akhir tahun. Tapi mungkin secara kompleksnya prospek cuaca dan iklim kedepannya seperti apa untuk akhir tahun 2026 ini? Dan pesan bagi masyarakat juga seperti apa menghadapi musim atau iklim sekarang ini?
2: Untuk prospek cuaca untuk periode September yang kurang dari satu dasaran ini, kemudian untuk Oktober 2026 itu masih perlu diwaspadai sebagai periode dengan curah hujan rendah. Untuk Kalimantan Selatan sendiri, peluang curah hujan di bawah 50 mm per bulan itu masih tinggi pada bulan September, dan kemudian pada bulan Oktober terutama berpotensi lebih tinggi di bagian selatan wilayah Kalimantan Selatan. Kemudian memasuki awal November, musim hujan diperkirakan mulai masuk. Namun, masyarakat pun juga tidak boleh langsung berasumsi bahwa seluruh risiko selesai, karena awal musim hujan di wilayah Kalimantan Selatan sendiri biasanya bersifat bertahap dan tidak serentak di semua wilayah. Selain itu, kondisi El Nino yang diperkirakan masih dapat mempengaruhi pola hujan hingga sekitar Januari 2027, walaupun intensitasnya itu menurun dibandingkan yang saat ini. Kemudian untuk perakiraan musim hujan, dari informasi yang terakhir saya dapatkan, secara umum di Kalsel itu untuk awal musim hujannya mundur dibandingkan normalnya, dengan periode musim hujan yang relatif lebih pendek. Tadi dijelaskan mulai masuk secara bertahap dari bulan November 2026. Kemudian untuk puncaknya sendiri secara umum dia dari bulan Desember dan Januari. Kemudian namun ada juga bervariatif, ada yang baru puncaknya di bulan Mei untuk sebagian Kalimantan Selatan bagian selatan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi perakiraan hujan 2026-2027 ini nanti akan dikeluarkan secara resmi oleh BMKG Kalimantan Selatan dalam periode dekat, Mas.
1: Baik.
2: Kemudian untuk pesan kami kepada masyarakat, karena kami sifatnya himbauan aja ya, Mas.
1: Ya.
2: Yang pertama mungkin jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan sumber api, terutama untuk kondisi kering, termasuk bakar sampah maupun membuka lahan dengan api. Kemudian waspada terhadap perubahan cuaca cepat, panas pada siang hari dapat ganti jadi hujan lokal dengan petir dan kencang pada sore hari hingga malam. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi BMKG, baik perakiraan cuaca, peringatan dini, kondisi kualitas udara maupun informasi iklim. Dengan memahami informasi tersebut, masyarakat dapat melindungi kesehatan, menjaga aktivitas tetap aman, dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan yang bisa berpengaruh terhadap aktivitas hari sehari-hari seperti itu, Mas.
1: Jadi kita sama-sama ya, Mas, untuk tetap mencegah yang namanya potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan, apalagi juga di tengah cuaca yang kekeringan saat ini, dan juga beberapa daerah seperti Banjarmasin juga mengalami kekeringan, air darurat dikirimkan karena sungai sudah mulai masuk yang namanya air laut atau air asin juga ya. Jadi penting juga untuk menghemat air dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Mas Suprianto ini juga bisa menjadi bahan kita, informasi kita, supaya kita lebih bijak lagi dalam melakukan sesuatu ke depannya. Seperti halnya tadi Mas Suprianto berpesan, BMKG berpesan bahwasanya jangan melakukan hal-hal seperti membakar sampah atau pembakaran terbuka ya tadi ya, yang dalam kondisi kering, sehingga kita bisa meminimalisir, paling tidak masyarakat bisa mengantisipasi duluan yang namanya karhutla tidak terjadi di daerahnya. Terima kasih Mas Suprianto, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suprianto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama. Demikian perbincangan kami dengan Mas Suprianto STR, PMG Muda BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru, dengan topik kita pada sore hari ini, kemarau yang tidak selalu cerah, hujan lokal, angin kencang, dan risiko kekeringan di Kalimantan Selatan. Informasi yang lebih lengkap dan juga pastinya terupdate bisa Anda dapatkan di info BMKG dan juga pastinya di portal rri.go.id. Kita akan berjumpa lagi di Kentongan edisi yang akan datang. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya bersama RRI Samarinda.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dita, bagaimana kabar Samarinda hari ini?
0: Kabar Samarinda hari ini, alhamdulillah kami baik-baik saja dan untuk kondisi cuaca di Samarinda masih panas seperti biasa. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Listia?
1: Di Palangkaraya beberapa hari ini kabutnya sangat tebal, rekan Dita. Ini membuat kami rasanya ingin segera hujan begitu.
0: Semoga segera hujan dan
1: Amin.
0: Ya, tidak mengganggu mobilitas ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini, Listia?
1: Masih terkait kabut asap karhutla yang berpengaruh terhadap penghasilan UMKM yang menjadi menurun, rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
4: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena begini, membakar pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut gitu Pak.
5: Okay.
4: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
3: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
2: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Ya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa ke berapa?
2: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
3: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya.
2: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
3: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Listia. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan Anda, rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jube. Bagaimana kabar Anda di sana?
1: Iya, halo Dita. Alhamdulillah kabar baik di sini dan juga untuk cuaca Kota Tarakan sore ini sudah cerah dan juga kabutnya sudah lumayan kurang ini Dita.
0: Alhamdulillah, semoga semakin terus membaik ya Jube ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Ya, ini terkait dengan harga cabai ini tembus 110.000 per kilogramnya nih Dita.
0: Wow, sudah mulai kembali mahal ya harganya
1: iya.
0: Ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya coba dah.
1: Terima kasih Dita di Samarinda dan pemirsa pendengar. Harga cabai di pasar Gusar beberapa hari terakhir ini meloncat tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan oleh Adinda Ramadhani.
2: Cabai yang parah. Ya, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
2: Cabai yang parah. Dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
4: Sebelumnya berapa tuh?
2: Ya, kadang ya, tapi ini semenjak ini naik dari ada seminggu yang lalu kan, dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi, hari-hari naik.
4: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa bu kemarin bu?
2: 50, kadang 30.000 kalau lagi banjir-banjirnya.
3: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli.
1: Selamat sore Dita, apa kabarnya?
0: Halo.
1: Iya, Dita, apakah terdengar suara saya Dita?
0: Baik, sudah terdengar Padli.
1: Alhamdulillah kabar sehat, mudah-mudahan di Samarinda dan tim juga sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Untuk kondisi cuaca di Banjarmasin gimana nih sampai dengan hari ini Padli?
1: Ya, Banjarmasin seperti biasa Dita ya, panas banget, gak ada hujan sama sekali Dita.
0: Ya sama ya, ternyata kita masih menghadapi situasi yang sama kalau gitu.
1: Betul sekali.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini Padli?
1: Ya, ini Dita, terkait dengan kekeringan, PT Air Minum Banjarmasin melakukan proses penyesuaian distribusi air bersih ke pelanggan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Nah, langkah ini diambil guna memastikan pasokan air untuk kebutuhan MCK tetap terjamin di tengah penurunan kualitas air baku. Laporan selengkapnya disampaikan Arini Husna.
2: Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati.
3: Gangguan pasokan air akibat penurunan kualitas air baku membuat masyarakat Kota Banjarmasin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan ujung pelayanan. Salah satunya Sanika, warga Banjarmasin Barat yang terdampak kondisi tersebut. Demi memenuhi kebutuhan harian, ia harus ekstra sabar menampung air sebelum bisa digunakan. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak lancarnya distribusi air bersih selama beberapa hari terakhir.
2: Kalau saat ini kurang lancar dong Mas, masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup, itu diisi semua. Ya lumayan menguras tenaga bang kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
4: Oke.
2: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
3: Menjawab keluhan masyarakat, Dirut Pam Banjarmasin Julbadi menegaskan pihaknya akan mulai mendistribusikan air bersih darurat kepada warga terdampak. Meski telah memenuhi tahapan pengolahan standar, air tersebut dialirkan khusus untuk kebutuhan MCK dan juga tidak layak untuk konsumsi.
5: Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai malam nanti jam 12 malam, PT Air Minum Banjarmasin Perseroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat, total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kayu Tangi sebelah kiri, itu yang pertama.
3: Distribusi air bersih non-konsumsi ini mulai berlaku pada Selasa dini hari tadi dan akan berlangsung hingga kualitas air baku kembali normal. Arini Husna melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda Dita di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Wadli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha. Bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca rekan-rekan di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore juga Dita. Untuk di wilayah Nunukan saat ini kondisi cuacanya cerah namun masih diselimuti kabut asap. Untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah walaupun masih kabut asap tapi dalam keadaan sehat walafiat Dita.
0: Alhamdulillah. Baik Sasha, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Untuk informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait penentuan desil yang menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan Dita.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penentuan desil menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan karena hasil verifikasi menemukan calon penerima yang dinilai layak justru tidak masuk kategori penerima bantuan. Salma Amin menurunkan laporannya.
2: Sekitar 500 calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Nunukan diusulkan untuk perubahan desil. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi rumah calon penerima saat dilakukan verifikasi. Untuk itu, hasil verifikasi tersebut akan kembali diusulkan kepada Dinas Sosial untuk menjadi bahan perubahan data.
3: Kami sudah dua kali bersurat. Tahun lalu kami ada bersurat juga untuk penurunan desil yang masuk kategori RTLH rumahnya, tetapi desilnya desil tinggi. Kami minta untuk perubahan desil bagi yang sudah kami verifikasi rumahnya dan masuk RTLH, ternyata dia desil 6.
2: Serli menjelaskan persoalan data juga ditemukan ketika kondisi tempat tinggal warga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonominya. Salah satunya warga yang tercatat menempati rumah di kawasan kebun sawit. Sementara setelah ditelusuri, ternyata memiliki rumah utama yang kondisinya masih layak.
3: Rumah yang data masuk kategori RTLH, tapi kan itu cuma rumah kebun, rumah kelapa sawit, rumah sawah. Ternyata memang orangnya mungkin orang mampu, memang ada yang tidak mampu memang. Cuman kalau kami sudah mendata, kami sudah memverifikasi rumah itu dan memang kita yakini bahwa orang ini tidak mampu, itu akan kami buatkan permohonan untuk perubahan desil ke Dinas Sosial.
2: Saat ini penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan, termasuk bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dita di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrean BBM di malam hari yang sedang diberlakukan hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
2: Ya, iya dong, ini kan surat edaran kan sifatnya sementara, bukan bukan perda. Ya, kalau perda memang harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran, pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi antrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awal. Kuncinya apa? Ya di kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita, kemudian SBPU yang tidak menimbul kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
1: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralite hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
2: Kemarin ada perdebatan, supir lintas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini, bayar pajaknya keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT, sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke kas daerah.
1: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, pendengar, kita akan update bagaimana operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban dari dalam badan kapal yang tenggelam. Selengkapnya bersama dengan reporter kami, Rizky Wahyudi. Wahyudi, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, Padli dan juga pendengar, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan. Adapun operasi SAR hari ke-10 hari ini, Selasa 21 September 2026, kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban dari dalam kompartemen kapal yang tenggelam di dasar laut. Dan saat dikonfirmasi tadi, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan ketiga korban ditemukan berada di dalam kompartemen badan kapal, dan ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi dari lokasi kejadian untuk dibawa ke Banjarmasin. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Update sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sisar hari ke-10 terhadap KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa itu, kita hari ini bisa evakuasi 3 orang jenazah, semuanya dalam keadaan naik delta. Kemudian dari lokasi kejadian dievakuasi dengan menggunakan helikopter Basarnas AF 3601 menuju ke Bandara Samsudinur. Dari Bandara Samsudinur itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
1: Dalam operasi hari ke-10 ini, tim SAR gabungan mengerahkan 1 unsur udara dari sejumlah unsur laut untuk mendukung proses pencarian serta evakuasi korban. Adapun unsur laut yang dikerahkan diantaranya KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacitan, TB Dragon, KRI Nala, KRI Likupang, KN Mayang Besar, KP Orca, KN Gradin, dan juga KP Kunyit. Seluruh unsur tersebut berkolaborasi di lapangan dengan 8 kapal berada dalam posisi siaga untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi. Sementara itu, pendengar, adapun untuk kondisi cuaca pada sore hari ini turut mempengaruhi pelaksanaan operasi, di mana gelombang mulai meningkat sejak sekitar pukul 14 WITA hingga sore hari dengan ketinggian sekitar 2 hingga 2,5 meter. Adapun penyelam pada sore hari ini dilakukan 1 kali karena mengingat kondisi tersebut, dan penyelaman sore hari ini belum ditemukan korban tambahan. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi kembali ke studio.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hari-hari dari El Shintawaro menemani Anda di Ready Pro 1 Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi dari diary. Ya, siapa yang sering nulis buku diarinya sepanjang hari atau buku jurnal? Jurnal harian biasanya ya kalau kita sering bilangnya. Nah, mungkin banyak ya yang nulis di buku hariannya tentang fenomena Kalimantan Selatan saat ini, yaitu kabut asap dan juga berbagai pemandangan lainnya. Salah satunya pemandangan di Banjarmasin yang perlu dilakukan entah itu perbaikan ataupun juga penghilangan, yaitu adalah bando reklame pendengar yang nampaknya Satpol PP ini membidik 30 titik di Jalan Ahmad Yani untuk ditertibkan. Nah, kami kutip dari rri.co.id, pendengar, Satpol PP Kota Banjarmasin mengklaim penertiban 10 titik bando reklame yang menjadi target prioritas tahun 2026 telah rampung, kata jadi. Nah, 7 pemilik reklame membongkar secara mandiri, sementara 3 titik lainnya harus dieksekusi petugas karena tidak merespon hingga diterbitkan surat peringatan atau SP3. Nah, 3 bando reklame yang ditertibkan petugas masing-masing berada di halaman Pasar Sentrantasari, tepat di depan kantor UPTD ya, Terminal Antasari Banjarmasin. Kemudian 1 tiang bando reklame di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, serta bando reklame di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kertak Baru Ulu. Kasatpol PP Banjarmasin Hendra ini menegaskan seluruh proses penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah wacana saja? Banjarmasin akan terbebas dari pandangan-pandangan yang mungkin kurang pas atau membahayakan, atau masih terjadi perdebatan nantinya terhadap penertiban yang namanya reklame ini, atau jangan-jangan ada yang paling benar di antara dua ini? Kita nggak tahu, tapi pastinya ya, yang jelas kita akan update informasinya pastinya hanya di rri.co.id. masih bersama kita di sore hari ini. Nah, mendengar, ada satu informasi untuk Anda. Nanti hari Kamis jam 10 pagi kita akan hadirkan salah satu musisi Banua yang terkenal dengan lagunya, yaitu Gadis Manis Kalimantan, yaitu Syahriadi. Nanti kita akan undang untuk hadir di acara Bapandiran Orang Banua atau Habar Banua. Jadi buat Anda yang mungkin ngefans sama Syahriadi, yang pengen dengerin nanti berbahasa Banjar Syahriadinya, dialognya bahasa Banjar, silakan nanti pantengin jam 10 pagi hari Kamis 24 September 2026. Jadi biar panas, kita hadirkan lagu Gadis Manis Kalimantan, Syahriadi.

0: bolak balik saben hari, langgar rumah, langgar rumah, langgar rumah. Nah, itu juga dakwah tuh, dakwah yang tidak berbicara tetapi dengan perilaku, sehingga apa yang dia katakan itu boleh jadi selalu dipercaya meskipun dia tidak pandai berbicara seperti penceramah yang hebat-hebat itu. Dia berbicara pelan mungkin, ya, ya, kemudian bisa dipercaya orang karena perilakunya yang baik dalam kegiatan sehari-harinya, pakaiannya bagus. Karena Nabi SAW bersabda, aslihu lihalakum, apa itu, perbaiki hal kamu, keadaan kamu, kemudian perbaiki pakaian kamu, baguskan pakaian kamu, hatta takunu sama tempinas, sehingga kamu akan menjadi tahilalatnya di kampung itu.
1: Tahilalat
0: artinya pemanis.
1: Oh iya,
0: pemanis. Jadi gula batu di kampung itu, ya. Presiden berpandir digerumbungi orang, padahal kada apa-apa, kada apa-apanya, kemampuan hanya memberikan contoh apa itu setiap hari dengan perilaku bolak-balik ke tempat salat umpamanya. Nah, bajunya bagus, bau harum terus karena ingin berjamaah. Minyak harum terus umpamanya, lalu di jalan assalamualaikum, berpisah assalamualaikum, nah, itu lebih lagi tuh. Jadi ceramahnya tidak bisa, tapi dengan amalan yang sedikit-sedikit begitu akan membekas di kampung itu. Nah, kira-kira begitu untuk pribadi-pribadi kemampuan tadi. Nah, demikian juga di keluarga, di rumah. Topik-topik pembicaraan jangan memandir orang. Yang baik-baiknya yang dipandir, nah, ya, tentang bacaan-bacaan, tentang amalan-amalan, umpamanya pelajaran-pelajaran dari guru, bawa ke rumah, yang begitu-begitulah topik pembicaraannya.
1: Yang sederhana tapi kena di hati, ya.
0: Nah, sederhana saja tapi kena di hati. Tidak perlu dia itu datang ke tempat-tempat mana orang ceramah, tapi sudah dicontoh di rumah. Nah, ini pentingnya peran orang tua di rumah sebagai contoh teladan. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz Rizali. Ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung tadi. Ada 4 penanya, ya. Terima kasih sudah membersamai Anda, kami di acara ini. Untuk Ustadz Ahmad Rizali, kesimpulannya boleh?
0: Ya, kalau boleh dikatakan kesimpulan, kita dakwah sudah bagus, sudah meriah. Siapapun menyampaikannya, silakan. Semuanya itu berhak untuk menyumbang pemikiran demi kemajuan agama Islam ini. Apakah dia itu artis, pejabat, polisi, tentara, menteri, atau orang biasa, atau kiai, memang kiai, ustadz memang. Nah, itu silakan saja. Nah, namun substansinya tadi jangan hilang, bahwa

0: sehingga asap membumbung, lalu susah orang bernapas, penyakit paru-paru. Nah, itu dijaga lahan, jangan sampai terbakar. Ini istilahnya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Iya. Itu rahmatan lil alamin itu. Rahmatan lil alamin. Nah, demikian juga air, sungai, batu, apa yang ada di dalam tanah, itu kita pelihara, jangan sampai kita rusak, untuk menjaga keseimbangan, sehingga betul-betul kita itu menjadi rahmatan lil alamin. Kampung kita aman karena remaja-remajanya tertib, berakhlak mulia, tidak ada yang apa itu mengonsumsi obat terlarang, minum-minuman keras, apalagi perkelahian antar kampung. Nah, itu jangan terjadi. Nah, ini kebijaksanaan orang di kampung masing-masing. Itulah dakwah kita.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Rizali sudah memberikan edukasi di malam hari ini di acara Tablik Udara bersama UIN Antasari Banjarmasin. Dan pendengar, dakwah boleh dikemas meriah agar semakin dekat dengan masyarakat. Namun kemeriahan hanyalah sarana, karena yang paling utama adalah hikmah yang sampai ke hati dan perubahan yang lahir setelahnya. Semoga ya, setiap langkah kita dalam menyampaikan kebaikan ini menjadi bagian dari dakwah yang penuh dengan ketulusan dan juga keberkahan. Sampai di sini kami temani Anda dalam Tablik Udara bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan

0: industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar bea cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
2: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
0: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang lari, Pak!
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
5: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardiri turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
4: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada impannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang akan diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
3: Ini kejadian yang juga tinggal yang pertama di Sabah, Kota Busok, kemudian Batang, Sentul, kemudian masuk Surabaya, Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta, ini sudah sangat istimewa. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Ini penggeledahan di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama fungsi perkara ini adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN khususnya di Tanta Bogor berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
12: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At CRAX, we believe that education ultimately prepares not simply for
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: We have the ability to build something.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara CRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Halo, selamat malam pendengar. Untuk umat Kristiani, sesaat lagi Anda akan mengikuti mimbar agama Katolik dengan judul Sabda Tuhan Jiwa Pelayanan, disampaikan Suster Agnes Gaudensia Bulu dan juga Suster Fatima Asni Soares. Selamat mendengarkan.

0: Malam para pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali lagi bersama saya Suster Fatima SCMM dalam renungan dan inspirasi rohani malam ini. Semoga pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, damai, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Di bulan yang istimewa ini kita kenal sebagai Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Namun seringkali ya, kitab suci cuman berdebu di lemari atau sebagai pajangan di lemari. Baru dibuka saat ibadat lingkungan saja. Nah, malam ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio ini, yaitu Suster Agnes. Selamat malam dan berkah dalam, Suster Agnes.
1: Selamat malam, Suster Fatima. Selamat malam dan berkah dalam juga untuk seluruh keluarga besar pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda mendengarkan. Benar sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Suster Fatima tadi. Santo Hieronymus pernah berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. BKSN ini adalah momen indah bagi kita untuk bersahabat kembali dengan sabdanya.
0: Betul, saya setuju sekali dengan Suster Agnes. Nah, sebelum kita mengawali perbincangan hangat kita malam ini, mari kita membuka hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, mari kita hening sejenak, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Cinta, kami mengucap syukur atas kesempatan indah malam ini. Kami dapat kembali berkumpul menyapa seluruh pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin dalam naungan kasih-Mu di bulan Kitab Suci Nasional ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, anak-anak-Mu, kaum muda, para orang tua, hingga para lansia. Bukalah pintu hati kami agar sabdamu yang kami dengar di gereja dan dimanapun kami berada tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi terang dan kekuatan bagi kami untuk melayani sama dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dampingilah perbincangan kami malam ini agar menjadi warta sukacita bagi siapa saja yang mendengarkan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Nah, Suster Agnes, tema perbincangan kita malam ini adalah Sabda Tuhan, Jiwa Pelayanan. Apa sih pandangan Suster tentang tema tersebut?
1: Oke, Suster Fatima. Menurut pandangan saya, sabda yang kita dengarkan di gereja itu tidak boleh berhenti di situ saja, tetapi harus bisa kita jalankan dalam tugas pelayanan kita sehari-hari. Kita juga harus ingat bahwa melayani itu bukan cuma milik pengurus gereja atau para biarawan-biarawati saja loh seperti kita ini, ya, tetapi merupakan tanggung jawab dan tugas anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua. Pada intinya, kita semua dipanggil untuk melayani lewat cara hidup kita masing-masing sesuai tuntunan sabda Tuhan. Begitu, Suster Fatima.
0: Baik, terima kasih, Suster Agnes. Di momen BKSN ini, umat biasanya rajin mendengar bacaan kitab suci saat misa di gereja maupun dalam pendalaman kitab suci di lingkungan. Nah, menurut Suster Agnes, mengapa penting sekali agar sabda itu benar-benar dijiwai, bukan sekedar didengar lalu dilupakan?
1: Nah, begini Suster Fatima ya, sebab kalau sabda Tuhan itu cuma berhenti di telinga atau tertinggal di bangku gereja, pelayanan kita sehari-hari akan terasa hampa dan cepat lelah. Tanpa jiwa yang diisi dengan sabda Tuhan, kita gampang menuntut pujian atas segala pekerjaan atau juga pelayanan yang kita lakukan. Kita juga bisa saja gampang kecewa kalau kita tidak dihargai, atau bahkan kita bisa melayani dengan bersungut-sungut. Begitu, Suster Fatima.
0: Wah, benar sekali ya, Suster. Seringkali kita merasa lelah atau kapok untuk melayani. Misalnya saat di gereja atau di lingkungan, rasanya cuman Kita yang kerja sementara yang lain diam saja. Itu tanda bahan bakar rohani kita sedang kosong ya, suster ya.
1: Ya, tepat sekali, suster Fatima ya. Kalau kita melayani hanya memakai kekuatan kita sendiri atau hanya mencari apresiasi manusia, kita akan sangat mudah patah semangat. Contohnya saya, suster Fatima, dalam pelayanan saya sebagai seorang guru di SMP Santa Angela Banjarmasin. Ketika saya mengajar, dan ketika materi yang saya sampaikan dan saya berikan itu tidak mudah dipahami oleh anak-anak murid, rasanya ada perasaan kecewa dan sedih. Ingin rasanya anak-anak didik itu dalam sekejap menjadi anak-anak pintar seperti yang saya harapkan. Padahal semua butuh proses. Dan kembali lagi ya, semua harus diserahkan kepada Tuhan. Tugas saya adalah melakukan yang terbaik dalam pelayanan kasih itu. Ya, dan juga sebagai manusia biasa saya terkadang berani sekali ya untuk mengeluh pada Tuhan dengan mengatakan apa yang saya dapat Tuhan dari semua pelayanan yang terkadang terasa seperti sia-sia begitu. Tetapi ketika meresapkan sabda Tuhan, kita dan saya disadarkan betapa Kristus sudah lebih dulu melayani dan mengasihi kita tanpa syarat. Dari situlah sudah seharusnya lahir jiwa pelayanan yang tulus tanpa kepura-puraan, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan setia meskipun banyak tantangan dalam setiap tugas pelayanan kita. Begitu, suster.
0: Terima kasih, suster Agnes. Itu pengalaman yang sangat menarik ya buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong soal rasa lelah dan ditunggu ya, suster Agnes. Belakangan ini di media sosial kan lagi viral banget tuh lagu yang liriknya tentang bermain home pimpa. Ada bait lirik yang bunyinya begini. Nah, yang bisa nyanyi silakan ya. Lalu kuhitung 1 sampai 3, tapi mengapa kau tak muncul juga? Kau di mana?
1: Oh iya kak, suster Fatima, saya pikir tadi suster akan menyanyikan lirik lagu itu untuk para pendengar kita. Ternyata suster Fatima ikutan up to date juga ya dengan lagu-lagu hits anak muda zaman sekarang.
0: Iya nih suster Agnes, tapi tahu tidak ya, saat mendengar lirik lagu itu saya malah jadi membayangkan hal lain. Saya membayangkan seolah-olah Tuhan sendiri yang sedang menyanyikan kalimat itu untuk kita.
1: Wah, bagaimana itu maksudnya suster Fatima? Menarik sekali sepertinya refleksinya ya. Bolehkah dibagikan untuk para pendengar semua?
0: Saya merefleksikannya seperti ini. Seolah-olah Tuhan itu sedang main sembunyi-sembunyi dengan kita dan merindukan kehadiran kita. Tuhan sedang menunggu kita di gereja, menunggu kita di meja altar, menunggu kita membuka kitab suci, lalu Tuhan menghitung 1, 2, 3. Tapi kok anakku ini belum muncul-muncul juga ya di gereja untuk mendengarkan sabdaku? Kita seringkali sibuk bersembunyi di balik kesibukan dunia, pekerjaan atau gawe kita, sampai lupa datang untuk menemui Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kita waktu satu hari itu 24 jam. Tapi kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu 5 menit saja untuk mendengarkan sabdanya?
1: Wah, saya sungguh tersentuh sekali mendengar refleksi suster ya. Itu analogi yang sangat relevan dan dalam, suster Fatima. Tuhan itu seperti bapa yang merindukan anaknya. Dia tidak pernah lelah menunggu kita untuk datang. Saat misa atau saat kita membuka kitab suci di rumah, sejatinya kita sedang menjawab kerinduan Tuhan yang sudah menghitung waktu menunggu kehadiran kita.
0: Sangat jelas dan menyentuh sekali ya penjelasannya, suster Agnes. Nah sekarang bagaimana kita mewujudkan jiwa pelayanan yang bersumber dari sabda ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, khususnya bagi anak-anak, orang muda, dan juga para lansia?
1: Bentuk pelayanannya sangat indah, suster Fatima, jika kita sesuaikan dengan setiap jenjang usia. Yang pertama untuk anak-anak. Anak-anak yang mendengarkan cerita kitab suci bisa melakukan pelayanannya dalam hal-hal sederhana. Misalnya mendengarkan nasihat orang tua, rajin belajar, mau berbagi mainan dengan teman ya, tidak pelit. Dan juga mungkin mau untuk merapikan mainan atau barang-barang sendiri tanpa cemberut sehingga tidak membebankan orang tua. Lalu yang berikutnya untuk kaum muda dan orang dewasa, Bagi yang bekerja atau mengurus keluarga, pelayanannya adalah bekerja dengan jujur, sabar mendampingi anak dan juga pasangan meskipun terkadang terasa lelah, serta hadir membantu sesama dan tetangga yang butuh pertolongan tanpa membeda-bedakan. Dan kemudian untuk para orang tua dan lansia atau opa oma kita, mungkin keterbatasan fisik membuat pelayanan membuat opa oma kita sulit beraktivitas banyak. Tapi jiwa pelayanan opa oma luar biasa ya, lewat doa yang tekun untuk kami anak cucu dan gereja, serta memberikan senyuman, kehangatan dan keteladanan iman bagi kami semua.
0: Indah sekali ya Suster Agnes, ternyata pelayanan itu tidak harus selalu melakukan hal-hal besar yang tampak megah. Senyuman yang tulus seorang ibu di rumah saat menyambut suami atau anak-anaknya pulang pun sudah merupakan bentuk pelayanan kasih.
1: Tepat sekali Suster Fatima. Pelayanan paling nyata justru dimulai dari meja makan dan rumah, ruang tamu rumah kita sendiri sebelum kita keluar melayani di gereja atau masyarakat. Jadi mari kita jadikan juga meja makan dan ruang tamu rumah kita sebagai tempat untuk memulai pelayanan kita yang paling nyata. Disitulah kita dapat berkumpul, dapat mulai melakukan pelayanan-pelayanan sederhana di antara keluarga kita. Tidak ada batasan usia untuk menjadi pelayan kasih Allah.
0: Semoga perbincangan singkat kita malam ini bisa menjadi pengingat hangat bagi seluruh pendengar setia, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini, yang mungkin mereka sedang merasa lelah dalam pekerjaan maupun tugas pelayanan mereka. Nah, Suster Agnes, apakah ada pesan singkat yang ingin disampaikan untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin ini secara khusus di bulan Kitab Suci Nasional ini?
1: Baik Suster Fatimah, pesan saya sederhana saja. Mari kita cintai kitab suci kita. Jangan biarkan sabda Tuhan hanya menjadi pajangan di ruang tamu kita, menjadi hiasan di lemari kita, menjadi bantal di tempat tidur kita. Dengarkanlah saat misa, baca di rumah, jiwai di hati. Dan jangan biarkan Tuhan menunggu terlalu lama. Wujudkanlah sabda itu menjadi tindakan pelayanan yang tulus, ikhlas dan setia dalam keluarga maupun masyarakat kita.
0: Terima kasih banyak Suster Agnes atas penjelasannya. Maka sekarang mari kita bersama-sama menutup perjumpaan kita malam ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Suster Agnes sendiri. Kepada Suster Agnes kami persilakan.
1: Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebersamaan dan perbincangan yang telah meneguhkan kami di malam hari ini melalui siaran RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami menyerahkan seluruh pendengar kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah anak-anak kami agar tumbuh menjadi anak yang taat dan penuh kasih. Berkatilah kaum muda dan orang dewasa, agar selalu diberikan kesabaran dan kejujuran dalam bekerja serta melayani keluarga. Berkatilah pula para orang tua dan lansia kami. Berilah mereka kesehatan, ketenangan jiwa dan sukacita di masa tua. Tanamkanlah sabdamu di dalam hati kami masing-masing, agar kami pulang membawa jiwa pelayanan yang tulus, ikhlas, dan setia. Lindungilah istirahat malam kami dan berilah kami mimpi yang indah. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih banyak Suster Agnes atas doa dan pemaparan yang sangat meneguhkan iman kita malam ini.
1: Sama-sama Suster Fatima, salam doa untuk seluruh pendengar tercinta.
0: Saya Suster Fatima.
1: Dan saya Suster Agnes.
0: Pamit undur diri dari udara RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Selamat melanjutkan istirahat malam, selamat merayakan bulan Kitab Suci Nasional, dan salam melayani.
1: Tuhan memberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak penting, langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo, selamat malam pendengar RRI. Bagaimana dengan malam Anda? Sudahkah Anda menikmati makan malam? Atau mungkin saat ini Anda lagi menikmatinya? Sambil dengar RRI, pasti menyenangkan.

0: malam Anda akan kami lengkapi dengan drama radio dengan judul PHK. Semoga ya cerita di drama radio ini memberi inspirasi dan juga edukasi untuk kita. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Masih malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Lampu menyala remang. Ardi duduk di sofa, masih memakai kemeja kerjanya yang kusut. Di depannya ada segelas kopi yang sudah dingin dan sebuah map kertas berwarna coklat. Ardi menatap kosong ke depan. Dina masuk dari dapur membawa piring berisi pisang goreng.

0: Loh, kok kopinya nggak diminum, Mas? Nanti keburu dingin loh. Tumben juga jam segini baru pulang. Biasanya jam 6 baru sampai rumah.
1: Eh, iya Nin. Tadi jalanan macet banget. Banyak truk-truk pada mogok tadi di jalan.
0: Oh, iya deh. Eh, itu apa, Mas? Tujuan kesehatan yang kemarin kamu urus ya? Atau kamu dapat proyek baru dari kantor?
1: Oh, bukan. Bukan apa-apa ini. Cuma berkas lama aja.
0: Mas, kamu tuh gak bisa bohong sama aku. Kita nih lo udah nikah 8 tahun. Kalau ada masalah di kantor, ya cerita.
1: Maaf, Nin.
2: Nina menerima map itu. Membukanya perlahan dan membaca isinya. Ekspresi wajah Nina berubah. Dari bingung menjadi shock. Ada keheningan selama beberapa detik.
0: Loh, pengurangan karyawan. Efisiensi perusahaan akibat digitalisasi. Mas, kamu di PHK?
1: Hari ini terakhir aku kerja, Nin. Manajemen tadi manggil aku jam 4 sore tadi. Mas gak tahu harus ngomong apa, Nin. Mas ngerasa bingung. Gagal jadi seorang suami. Gagal jadi kepala keluarga, Nin.
0: Ya tapi kenapa kamu, Mas? Kamu tuh udah kerja di sana 7 tahun loh. Absen aja gak pernah. Masalah juga gak pernah ada sama kamu.
1: Aku juga gak tahu, Nin. Sistemnya diganti. Jabatan Mas dihapus. Padahal Mas mikirin cicilan rumah kita loh. Biaya sekolah anak-anak bulan depan. Mas bingung, Nin. Tadi aja pas pulang, Mas cuma muter-muter, gak tahu arahnya mau kemana. Mas takut pulang. Mas takut ngecewain kamu, Nin.
2: Nina menatap suaminya yang rapuh. Dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan surat itu, lalu bergeser mendekat dan memeluk Ardi dengan erat.
0: Mas, lihat aku. Pintu rumah ini itu selalu terbuka buat kamu pulang. Mau kamu bawa uang atau bahkan kamu pulang cuma bawa badan, gak apa-apa, Mas. Aku tuh nikahnya sama kamu, sama Ardi, bukan sama jabatan kepala bagian gudang, Mas.
1: Tapi kita butuh uang, Nin. Zaman sekarang nyari kerjaan di umur segini susah.
0: Susah itu bukan berarti mustahil, kan? Mas ingat gak? Waktu itu sekitar 3 bulan lalu ya, Mas, kita pernah iseng bikin keripik pisang coklat. Nah, terus tangga kita pada ketagihan dan nanya kapan kita jualan. Mas ingat gak?
1: Iya, ingat. Tapi itu kan cuma iseng aja, Nin.
0: Sebentar, Mas. Kita dapat uang pesangon kan di sini? Nah, itu aja. Kita pakai sebagian buat modal. Mas yang paham soal manajemen gudang dan distribusi barang, sisanya aku. Nanti aku yang masak dan juga urus pemasarannya. Kita bangun usaha sendiri ya, Mas. Kita bosnya.
1: Nin, kamu gak malu punya suami pengangguran mulai besok?
0: Kamu tuh bukan pengangguran. Mulai besok, kamu direktur utama Keripik Berkah Ardi Nina. Gimana? Kedengarannya lebih keren kan? Ketimbang kepala bagian gudang. Jadi kamu direkturnya.
1: Makasih ya, Nin. Makasih karena gak pernah ninggalin Mas waktu Mas lagi susah kayak gini.
0: Iya, Mas. Gak apa-apa. Kita mulai dari nol sama-sama lagi ya. Nah, sekarang Mas minum dulu kopinya. Terus kita bikin rencana bisnis pertama kita.
2: Ardi mengangguk mantap. Dia meminum kopinya yang dingin. Tapi wajahnya kini terlihat hangat dan penuh semangat baru. Mini drama radio dengan judul PHK Putus Hubungan Kerja. Produksi RRI Banjarmasin. Produser Heri Purwanto. Sutradara Faiza. Ardi diperankan Robi Angga. Nina diperankan Yaumil Mada. Teknik rekaman All Team TMB. Teknik montase Gesit. Sampai jumpa.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar bersama RRI Banjar Masin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di Ngobras ini malam, pasti Anda bertanya-tanya, komunitas apa ya yang akan hadir di sini? Saya akan berbagi informasinya untuk Anda sesaat lagi.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya, kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia ini masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar RRI di Ngobras Ini Malam, Pro 1 RRI hadir membersamai Anda. Ngobras Ini Malam mengangkat tentang anak muda berani bilang tidak pada narkoba. Pendengar, kalau kita mendengar kata narkoba, mungkin yang langsung terbayang adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa merusak kesehatan, masa depan, bahkan kehidupan seseorang. Nah, kita sudah sering juga mendengar kampanye tentang bahaya narkoba. Kita juga sudah sering mendengar imbauan untuk menjauhi narkoba. Tetapi, ada satu hal yang menurut saya lebih penting untuk kita bicarakan malam ini. Mengapa seseorang yang sebenarnya tahu narkoba itu berbahaya tetapi bisa terjerumus? Karena persoalannya ternyata tidak sesederhana seseorang tahu atau tidak tahu. Ada rasa penasaran, ada ajakan teman, ada tekanan dari lingkungan, ada persoalan keluarga, dan ada masalah pergaulan. Juga ada tekanan pekerjaan atau pendidikan. Bahkan ada orang yang mungkin awalnya ingin mencoba karena merasa dirinya cukup kuat untuk berhenti kapan saja. Padahal keputusan yang terlihat kecil pada awalnya bisa membawa seseorang ke persoalan yang jauh lebih besar. Dan yang perlu kita ingat, narkoba tidak hanya menjadi persoalan orang dewasa, anak muda juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian serius. Masa muda seharusnya menjadi masa untuk belajar, mencoba hal-hal positif, membangun relasi, mengejar pendidikan, mengembangkan kreativitas, bahkan mulai membangun masa depan. Jangan sampai masa yang seharusnya penuh kesempatan justru rusak karena satu keputusan yang salah. Nah, pendengar, malam ini kita akan membicarakan bagaimana anak muda bisa menjadi bagian dari gerakan pencegahan narkoba. Bukan dengan cara menakut-nakuti, bukan pula dengan menghakimi, tetapi dengan membangun kesadaran bahwa menolak narkoba adalah bentuk keberanian untuk menjaga masa depan. Dan tentu saja perbincangan kita ini malam ya, informasi yang kami hadirkan ini malam akan lebih menarik karena kita akan melihat dari sisi komunitas dan lingkungan anak muda. Kami terus membersamai Anda di Ngobras Ini Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Kita masih bersama di Ngobras ini malam, mengangkat tentang anak muda berani bilang tidak pada narkoba. Kalau kita bicara tentang pencegahan, kita tentu harus memahami terlebih dahulu bagaimana persoalan itu bisa masuk ke kehidupan seseorang. Seringkali kita membayangkan pengguna narkoba sebagai seseorang yang memang sejak awal sudah berniat menggunakan narkoba. Padahal dalam banyak situasi, prosesnya bisa jauh lebih panjang. Bisa dimulai dari lingkungan pertemanan. Seseorang bertemu dengan kelompok baru, ingin diterima, kemudian mendapatkan ajakan. Awalnya mungkin menolak, tetapi karena terus-menerus diajak, akhirnya muncul rasa penasaran. Apalagi kalau orang-orang di sekitarnya mengatakan, tenang aja, cuma sekali. Nah, kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru kalimat sederhana semacam inilah yang perlu kita waspadai. Karena tidak semua keputusan buruk datang dalam bentuk ancaman. Kadang datang dalam bentuk ajakan yang terdengar menyenangkan. Kadang datang dalam bentuk rasa ingin tahu. Kadang bahkan datang dari orang yang kita percaya. Nah, pendengar, kita bisa melihat bahwa pencegahan narkoba sebenarnya harus dilakukan jauh sebelum seseorang menggunakan narkoba. Artinya, kita harus membekali anak kita, anak-anak muda, dengan kemampuan untuk mengenali situasi berisiko. Anak muda perlu tahu bahwa tidak semua ajakan teman harus diikuti. Tidak semua lingkungan harus dipertahankan. Dan tidak semua hal yang dianggap keren di lingkungan tempat tinggal kita memang baik atau dalam kehidupan kita, terutama ajakan tadi, membawa kebaikan. Ini bisa membuat mudarat. Menolak sesuatu yang berbahaya bukan berarti kita tidak bisa bergaul. Justru disitulah kita belajar memiliki prinsip. Bagi sebagian orang, teman bisa menjadi tempat bercerita, tempat mencari dukungan, bahkan menjadi seperti keluarga kedua. Karena itu, ketika ada ajakan dari teman, seseorang terkadang merasa tidak enak untuk menolak. Takut dianggap tidak solid, takut dianggap sok suci, takut disebut tidak berani, takut kehilangan teman. Padahal, pertemanan yang sehat seharusnya tidak memaksa seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Teman yang baik tidak akan memaksa kita membuktikan keberanian melalui sesuatu yang justru bisa menghancurkan masa depan. Karena keberanian bukan selalu tentang berani mencoba. Kadang keberanian justru terlihat ketika seseorang berani berkata, saya tidak mau. Dan kalimat ini memang terdengar sederhana. Tetapi bagi anak muda yang sedang berada dalam lingkungan pergaulan tertentu, mengatakan tidak bisa menjadi sebuah tantangan. Karena itu, lingkungan menjadi sangat penting. Kalau seorang anak muda tumbuh dalam lingkungan yang sehat, memiliki kegiatan yang positif, memiliki teman yang saling mendukung, memiliki ruang untuk berekspresi, maka kemungkinan untuk terpapar perilaku berisiko juga bisa ditekan. Nah, pendengar, disinilah komunitas memiliki peran. Komunitas bukan hanya tempat berkumpul, komunitas bisa menjadi ruang untuk membangun kebiasaan positif. Anak muda bisa menemukan teman yang memiliki minat yang sama. Ada yang berkegiatan olahraga, ada yang bergerak di bidang seni, ada yang membuat kegiatan sosial, ada juga yang mengembangkan kewirausahaan, ada yang aktif dalam kegiatan lingkungan. Semakin banyak ruang positif yang tersedia, semakin banyak pula pilihan sehat yang bisa diambil anak muda.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Mendengar, ada satu hal menarik dalam kampanye pencegahan narkoba. Selama ini kita sering mendengar kalimat, narkoba berbahaya, narkoba merusak masa depan, narkoba menghancurkan kehidupan. Semua pesan itu penting, tetapi apakah cukup? Menurut saya, anak muda juga perlu diajak memahami mengapa mereka harus menjaga dirinya. Karena ketika seseorang hanya ditakut-takuti, belum tentu kesadaran itu benar-benar tumbuh dari dalam. Anak muda perlu diajak memahami bahwa dirinya berharga, waktunya berharga.

Kongres ini malam, yaitu pencegahan narkoba, ternyata bukan hanya soal narkoba. Ini tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang sehat, tentang bagaimana keluarga hadir, tentang bagaimana teman saling menjaga, tentang bagaimana sekolah dan kampus menciptakan lingkungan yang aman, dan tentang bagaimana komunitas yang memberikan ruang bagi anak muda untuk berkembang. Anak muda harus punya tempat untuk berkarya, punya tempat untuk berprestasi, punya tempat untuk bercerita, punya lingkungan yang membuat mereka merasa diterima. Karena ketika anak muda memiliki masa depan yang ingin diperjuangkan, mereka akan memiliki alasan yang kuat untuk menjaganya. Dan pendengar, pencegahan dimulai dari hal yang sederhana, dari keluarga yang mau mendengarkan, dari teman yang mengingatkan, dari komunitas yang menyediakan kegiatan positif, dan dari diri sendiri yang berani mengatakan tidak. Jangan menunggu sampai orang terdekat kita menjadi korban, baru kita peduli. Jangan menunggu sampai anak muda kehilangan masa depannya, baru kita bertanya, apa yang salah? Mari mulai dari sekarang, ciptakan lingkungan yang sehat, bangun pertemanan yang saling menjaga, dan jadikan komunitas sebagai ruang untuk tumbuh, bukan ruang untuk terjerumus. Sampai jumpa di lain kesempatan di Ngobras bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.

Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu.

sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat malam pendengar RRI, bagaimana perasaan Anda? Samakah dengan di lagu pembuka yang barusan kita nikmati ini? Lagu di era 1987. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang pernah menjalin kasih, kemudian putus, dan dia belum bisa melupakan pujaan hatinya. Ini mungkin pernah Anda alami ya, karena perasaan cinta, perasaan kasih itu tulus dari dalam. Tapi karena Tuhan menentukan dia bukan menjadi jodoh kita, bukan yang terbaik dan paling baik dalam kehidupan kita, walaupun dia itu baik orangnya, tapi kalau Tuhan mengatakan dia bukan jodoh kita, kita mau apa ya? Kita manusia hanya sebagai ibarat sebuah film, mungkin sebagai pemainnya, sang sutradara adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aduh, rasanya gimana ya? Ada rasa kehilangan memang. Tapi kalau kita tulus dan ikhlas menerima keputusan dari Tuhan, saya yakin pasti kita akan mendapatkan ganti yang terbaik dan paling baik. Silakan untuk pendengar yang ingin bernostalgia di Melodi Memori, boleh bersama-sama dengan saya, Niar. Juga ada Sang-Sang, ada Yoga juga ya, menemani pendengar di malam hari. Lagu-lagunya diantaranya, diantara kita Brori Marantika, ada lagu Kaulah Segalanya Ruth Sahanaya, Ayah Edi Silitonga, Satu Senyum Saja Tato. Ini lagu yang saya suka. Perisai Cinta bersama Paramita Rusadi, Tak Sedalam Ini, Arif, Bintangku Bintangmu, Hedi Diana, dan lagu Dia bersama Susi. Boleh ya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dari mana?
1: Dari Pontianak, Mbak Nia.
0: Oh, dari Matnur, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
1: ya. Apa kabar, Mbak Nia?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana, masih berkabut kah Pontianak?
1: Hujan hari ini.
0: Hujan, lama nggak hujannya?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Banjarmasin kebagian hujan juga ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin. Matnur mau pilih yang mana?
1: Banyar.
0: Boleh, yang mana?
1: Aku mau lagu Ayah.
0: Ayah, lagi rindu sama ayah?
1: Ya, lagi rindu.
0: Iya, kalau kita bicara tentang sosok ayah, apa yang ada di pikiran Matnur saat ini?
1: Pokoknya sedih lah, Manyar.
0: Mm-hmm. Yang paling diingat dengan sosok ayah apa?
1: Karena ayah tuh orangnya baik, mm-hmm. Gimana ya, ngajakan kita tuh terlalu dewasa gitu. Mm-hmm. Walaupun jauh, mm-hmm. Itu harus kuat.
0: Iya, ayahnya masih ada ya, Mat Nur?
1: Nggak ada.
0: Udah nggak ada. Udah berapa lama?
1: Dari SMP sih.
0: Dari SMP.
1: Dan ditinggal.
0: Iya, harus kuat ya.
1: Harus dong.
0: Harus dong. Ya. Baik, ini malam.
1: Salam, Mbak Niara.
0: Iya, ini malam kita akan hadirkan nanti lagu ayah ya. Boleh?
1: Boleh, mm-hmm. Boleh. Buatnya Putri. Mm-hmm. Mama Madan juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Jarwo. Mm-hmm. Nihat juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Maimunah. Mm-hmm. Mawar, Ojan, Bu Bambang juga, Bang Hendy,
0: mm-hmm. Semuanya ya.
1: Semuanya aja lah.
0: Boleh, boleh.
1: Salam sehat semua. Buat Mbak Niar juga, semoga rezekinya lancar.
0: Amin, amin ya Allah. Doa yang sama ya.
1: Terima kasih Mbak Niar.
0: Sama-sama Mat Nur. Nge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok ini banyak banget. Ada Aldi Kalayan ya. Assalamualaikum Mbak Niar, salam buat semuanya aja fans RRI Pro 1. Buat Mbak Niar terima kasih. Kembali kasih ya. Satu kembali penelpon, selamat malam. Halo, malam. Suaranya mana nih? Udah nyambung ya? Halo. Ya, rupanya masih malu-malu ya. Coba lagi di 0811. Ini ada dari Jember. Selamat malam Mbak Rike.
2: Selamat malam,
0: Mbak. Assalamualaikum,
2: Mbak Nia.
0: Senang ya bisa masuk, Mbak. Alhamdulillah.
2: Ini lagi ngantri sembako.
0: Oh, lagi ngantri ya?
2: Ya enggak, kayak ibaratnya ngantri sembako, senang banget loh
0: udah. Alhamdulillah, akhirnya nyampe.
2: Susah.
0: Nyampe
2: akhirnya
0: ya, Mbak ya?
2: Nyampe. Nyambung.
0: Iya. Banjarmasin pagi tadi berkabut, kayaknya parah terparah di beberapa berkabut ya. Pagi tadi luar biasa,
2: aduh,
0: Mbak.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Itu dibati-bati tadi. Mm-mm. Dibati-bati kayaknya ada truk itu.
0: Iya, kebalik-kebalik apa? Ya. Kecelakaan. Kebalik,
2: iya. Mm-mm. Iya, karena kabut itu.
0: Iya, tapi ada kebakaran juga di Liangganggang, Mbak.
2: Di Liangganggang, ya juga, ya ampun.
0: Jadi hari ini, pagi ini kayaknya terparah di antara hari-hari yang lalu.
2: Di hari-hari yang mudah-mudahan cepat turun hujan, Mbak Niar. Mudah-mudahan,
0: amin, amin, ya, Mbak Niar.
2: Solusinya cuma itu. Terus itu yang KM Virgo itu bertambah sudah yang ditemukan.
0: Iya.
2: Jenazah yang
0: ditemukan. Udah berapa tadi ya? Dapatnya dua ya, Mbak ya?
2: Kayaknya tiga.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah lagi ya. Ketemu lagi.
2: Tambah lagi. Itu kan dikerahkan 22 penyelam sekarang, Mbak Niar, bertambah.
0: Iya. Mudah-mudahan, yang menolong ya, tim Basarnas yang menyelam itu juga mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan.
2: Iya. Soalnya kan dasar bawah laut itu, aduh, kedalaman berapa itu?
0: Ngeri banget ya, Mbak, ya. 200. Ini perjuangannya luar biasa, iya, teman-teman itu.
2: Iya, tapi untungnya nih enggak kayak bulan Desember yang Air Asia yang dulu itu, yang di Pangkalan Bun, Mbak Niar.
0: Oh iya.
2: Saya masih di Banjar, Mbak Niar. Yang Air Asia dulu, tahun 2014 itu Desember itu.
0: Oh iya, iya.
2: Allah, tanggal 28 itu, Mbak Niar.
0: Oh, masih ingat
2: kan,
0: ya.
2: Pas. Iya, masih ingat. Jadi di Banjar, Mbak Niar. 2014 ya. Mbak Niar sehat.
0: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
2: Iya, nih.
0: Mbak Rike mau bernostalgia, lagu yang mana?
2: Bintangku, bintangmu masih ditapin itu.
0: Oh ya, gitu. Ini lagu bersama Mbak Hedi ya.
2: Mbak Hedi Diana.
0: Tahun 1986.
2: Salamnya tahun 86 ya.
0: Iya, betul.
2: Itu salamnya langsung aja yang pertama masuk tadi siang, Mbak Niar.
0: Yang pertama tadi dari Mat Nur.
2: Oh, dari Mat Nur, salam
0: kenal. Soalnya
2: lagi mencet, jadi kan
0: enggak
2: tahu lagi
0: Mat Nur itu aslinya dia Kalimantan Selatan. Ya,
2: jadi
0: cuma
2: Kalbar,
0: dia lagi apa namanya?
2: Di Kalbar.
0: Bekerja dimana? Di Kalimantan Barat, Pontianak.
2: Oh, di Pontianak. Iya. Terus tak lanjut ada Ibu Bambang. Ada Mawar Putri juga, Mbak Maimunah, Acil Fatimah, Ibu Fatimah Umar. Ada Acil Wanti juga. Acil Yanti.
0: Yanti. Ini Ibu Maimunah ini kalah cepat sama Mbak Rike, biasanya dia duluan loh.
2: Biasanya iya, duluan biasanya saya kalah.
0: Iya.
2: Tapi malam tadi saya Mas Patri di awal.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iya kan, kena-kenaan sebenarnya. Iya. Terus ada Abang Roy, Abang Hendy, Abang siapa lagi? Abang Ojan, Abang Herman, Abang Ali juga. Abah Ica, Abah Kalbi, Papi Coy kok lama gak muncul ya. Semuanya baik. Kayaknya. Oh, yang Bang Dayat ada di Riau, di Tambilahan.
0: Tambilahan.
2: Ya, yang jauh-jauh.
0: Oh iya.
2: Tambilahan di Riau.
0: Iya, iya.
2: Ya, semuanya dah. Salamnya sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Mudah-mudahan Mbak Niar juga sekeluarga dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama ya, Mbak ya.
2: Iya, sama. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Niar ya.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadikin Ponsel, lagunya ada apa Bunda? Malam ini baru denger. Lagunya ada Ayah edisi Litonga, Bintangku Bintangmu Hedi Diana. Di antara kita Bro Ri Marantika, Kaulah Segalanya Ruth Sahanaya, Satu Senyum Saja Tato, Perisai Cinta Paramita Rusadi. Kalau saya sebut nih Paramita Rusadi ini Ibu Peri ya, soalnya cantik dia. Tak sedalam ini Arif, dia Susi. Kita coba ya dari atas dulu. Ini tadi di TikTok tadi paling atas siapa ya? Bisa digeser kah ini sebentar? Bisa. Bu Fatimah Umar. Sebentar. Terima kasih ya Bu Fatimah ya, Aldi Keladan tadi. Kemudian dari ini, dari Lovely Sela. Selagu dulu Kaulah Segalanya. Oh, lagunya Kaulah Segalanya. Ruth Sahanaya. Saya ingat betul ya, Ruth Sahanaya ini tahun berapa ya waktu saya SMP ada festival lagu. Ada teman saya Mbak Desi yang nyanyiin lagu ini. Ternyata dia dapat juara kemarin tuh. Bu Fatima Umar, selamat malam. MHD Dayat, akhirnya Ulun bisa melihat penyiar favorit Ulun yang bersuara merdu. Salam dari Ulun, orang Batu Licin. Waduh, jadi tersungging aku. Salam ya, salam silaturahmi untuk Dayat di Batu Licin. Sehat, bahagia, barokah. Sadikin Ponsel juga, Rudop. Selamat malam Mbak Niar, malam juga. Lagunya tadi udah saya sebut ya Sadikin ya. Ayah, Perisai Cinta, Bintangku Bintangmu, Kaulah Segalanya. Di antara kita, satu senyum saja tak sedalam ini. Boleh dipilih ya. Lagunya katanya dari Rudop, Satu Senyum Aja. Senyum itu memang sadokoh ya. Ini kita siapin, mudah-mudahan semuanya nanti bisa diputar lagunya ya. Kemudian Dayat, penyiar idola Ulun semalam dari Batu Licin Tanah Bumbu. Waduh, makasih banyak ya. Angin Malam, selamat malam Kak. Negara Hadir, ini negara yang mana nih? Negara HSS ya, kandangan ya. Salam kenal ya. Kemudian Rudop, lagunya. Oke, siap, makasih ya. Kemudian Herman, Sadikin, ini Bunda diangkat telepon Ulun. Ini, coba kita angkat ya. Ini yang mana tadi yang gabung? Coba kita sapa. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Halo.
3: Bang.
0: Ya, dari mana?
3: Dari rumah.
0: Ini Sadikin apa ini? Sama siapa ya? Hendy ya?
3: Iya.
0: Oh, Hendy. Tak kira Sadikin.
3: Sadikin masih di rumahnya memang. Di sebelah mungkin kalau.
0: Oh, kenal kapian sama Sadikin?
3: Sadikin yang di mana, Mbak?
0: Sadikin ini tadi ada di mana dia? Batu Licin kah? Batu Licin.
3: Enggak kenal enggak.
0: Salam kenal ya.
3: Dia enggak pernah masuk, jarang masuk teleponnya, paling di grup kalau.
0: Iya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah di Banjarbaru tadi bersih, enggak ada kabut, Mbak.
0: Enggak ada, jam berapa?
3: Bersih dari pagi.
0: Tadi pagi?
3: Iya, pagi enggak ada.
0: Banjarbaru kalau daerah Golok bagaimana?
3: Kurang tahu, itu daerah sana kurang tahu saya.
0: Biasanya iya, kalau nggak salah teman-temanku tadi ada yang di daerah Golop, yang ada di mana? Bati-Bati, Liangang-Gang, tadi pada telat tadi absennya, katanya kabutnya luar biasa.
3: Kalau di itu kan dekat Gesang Guntung Damar, tentang bandara itu kan masih parah, Pak, pengajuan.
0: Iya, iya. Di sana memang parah banget ya. Kalau Banjarbaru aman ya?
3: Di daerah Trikora aman, bersih tadi, bersih, bagus.
0: Oh, gitu. Berarti yang parah tadi Liangang-Gang, Bati-Bati, daerah Golop ya.
3: Iya.
0: Ya,
3: sampai dan Korem kan mengerahkan hampir 1000 pasukan juga belum padam di situ, Pak.
0: Iya.
3: Ada pengajuan atau
0: ada kebakaran tadi di sana.
3: Iya.
0: Ada ini kecelakaan juga tadi, truk kebalik kalau nggak salah.
3: Mungkin terlalu minggir kalau, Pak.
0: Bisa juga. Soalnya negeri apa Jerpian? Negeri di awan kah?
3: Negeri di atas awan.
0: Nah, ya
3: Antara negeri di alam sebelah.
0: Saranjana aja. Saranjana tuh, Pak, kota baru ya, Lo? Bisa menghilang dalam beberapa
3: di Palangkap kan kayak bandaranya masih tutup kan? Semalam ada parah di Kalteng tuh, Pak.
0: Nah, ayo apa kabar? Tadi ada ini tetangga rumah yang datang dari daerah Kumai. Kumai itu kan 16 jam dari Banjarmasin ya. Katanya parah banget itu.
3: Iya, pinggir kiri kanan jalan tuh udah kebakar.
0: Langit itu sampai warnanya oranye.
3: Iya, kemerah-merahan.
0: Parah banget. Gak sehat udaranya.
3: Waduh, itu parah banget. Gak sehat banget.
0: Katanya di Banjar, wah ini enakan di Banjar katanya. Dia kan dari Kumai.
3: Padahal sama aja.
0: Iya, tapi katanya lebih parah di sana sampai warna oranye langitnya.
3: Iya, betul. Ini juga mungkin angin ke arah barat, jadi yang parah ke sana. Di Banjarbaru agak bersih.
0: Iya, sama Palangkaraya parah juga.
3: Parah di sana. Parah banget. Bandara sampai tutup itu kan berarti pesawat nggak bisa terbang dah.
0: Nggak bisa, gimana mau terbang? Langitnya aja kayak gitu, ya kan?
3: Iya.
0: Mudah-mudahan hujan turun ya, biar semua kabut hilang. Iya,
3: mudah-mudahan hujan turun. Solusinya cuma itu sih.
0: Iya, amin, amin. Ini mau lagu yang mana? Satu Senyum Saja mau nggak?
3: Iya, satu
0: senyum saja. 96 ya?
3: Iya.
0: Senyum itu sedekah kan?
3: Oh ya betul.
0: Iya.
3: Tapi jangan senyum sorangan malah.
0: Kalau senyum sorangan apa?
3: Itu harus sedekah lagi. Orang buka.
0: Itu namanya sedeng.
3: Orang buka.
0: Ya ampun, bercanda ya. Ya ampun, mancing dia.
3: Anak-anak Pandawa biasa mbak itu dah. Kita ramai bergaya. Apalagi sama Kakang Masri itu.
0: Aduh.
3: Sakti mbak.
0: Hah?
3: Jadi nu sakti.
0: Ini sakti mandraguna. Ngalih cariannya.
3: Ngalih sini tuh.
0: Iya loh.
3: Ketemu orang gila, orang gilanya buka.
0: Waduh, ini satu senyum saja ulun kirimlah kepianlah dibungkus jam Mama Madan.
3: Oke,
0: thank you banget. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kemudian kita ingin menyapa Bang Mihat. Ini siapa namanya, Mamah Madan. Malam jua hendak balarut rasa uyuh banar awak. Nah, keuyuhan Mamah Madan nih. Fauzi Amuntai hendak jua na balarut tapi belum ada pengayuhnya. Waduh. Lagunya Kaulah Segalanya, semoga dilancarkan dalam perjalanan. Oke, thank you banget. Kemudian Bang Mihat Banyu Surut Jar. Iya kah? Anjir, Pala 9 kebakaran habis Pulau Kalakai. Anjir, Pala 9. Mudah-mudahan lakas pajah lah. Sudah pajah kah? Belum kah, Bang Mihat? Mat Nur, sampai kemana kah? Sudah kebakarannya lah. Nah, mudah-mudahan pajah lah. Alias padam apinya. Ruth Sahanaya, Eza juga pesan lagunya Ruth Sahanaya. Oke, siap. Banyak pendengar yang suka Ruth Sahanaya. Nanti kita akan hadirkan. Dan sebelumnya kita nikmati dulu persembahan dari Edi Silitonga dengan

0: mungkin satu persembahan ya dari penyanyi yang mungkin juga punya memori di hati Anda, Edi Silitonga dengan Ayah. Anda yang lagi rindu dengan sosok Ayah, mudah-mudahan terobati rasa rindunya. Saya coba sapa ya, tadi saya coba angkat di nomor 0811-511-410, terputus, nggak ada suaranya. Sekarang saya coba angkat di nomor yang satunya lagi, 0511-3251-562. Selamat malam.
1: Malam, Kak Niar.
0: Malam, dari mana nih?
1: Dari Sungai Musang.
0: Nah, ini Pak Ramli nih, ya?
1: Ini, Alhamdulillah. Ya. Apa infonya kabut asap nih, Nak?
0: Ya, kenapa kabut asapnya di sana tebal, kah?
1: Iya, tadi kan helikopter bolak-balik nih.
0: Itu daerah mana yang terbakar tuh?
1: Ini dari Beruntung Baru, Kak Niar.
0: Beruntung Baru?
1: Iya, Kecamatan Mano. Apa namanya nih, Kecamatan Beruntung Baru.
0: Itu banyak yang kebakar ya lahannya ya?
1: Banyak, Kak Niar.
0: Ya ampun.
1: Habis dikumbin tuh, Nak.
0: Mudah-mudahan udah padam ya?
1: Ya kan, Mano, ini helikopternya tadi kan ada.
0: Alhamdulillah udah padam.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai ke Banjarmasin, kabutnya luar biasa. Parah
1: ya,
0: banget.
1: Iya, Kak Niar. Tadi aja ke puskesmas tadi periksa kembali. Apa ini dada sakit mah?
0: Iya.
1: Kamu kan ya lagunya ada kah?
0: Lagunya Perisai Cinta Paramita Rusadi, Bintangku Bintangmu Hedi Diana, yang mana? Atau Satu Senyum
1: nah,
0: saja?
1: Menurut Sahanaya. Aku minta Bintangku tuh aja mah.
0: Oh iya dah, siap.
1: Supaya
0: terima kasih.
1: Berbintang kita.
0: Makasih Dinglah.
1: Ulang kada di anu kan niar kada di TikTok mah, mau di radio aja stay.
0: Oh iya kah, ajak salam sama anak buah lah di rumah lah. Sehat-sehat, mudahan
1: salam
0: sehat.
1: Kembali,
0: ya, jaga kesehatan. Yuk.
1: Nih, makasih kan niar.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yoga untuk 0811-511-410. Mana Mas Yoganya? Sang-sangnya mana ya? Gak bisa, padahal ini udah bunyi tapi gak ada suara, kenapa ya? Kita coba sapa kembali, siapakah dia? Ini ada Herman kayaknya. Selamat malam, Herman. Halo Herman. Halo. Wow. Herman, selamat malam. Nah, kita coba angkat Herman, ini udah tersambung tapi suaranya gak muncul. Ada apakah? Halo Herman. Coba lagi ya Herman ya. Ini... sepertinya terputus. Coba lagi di belakang Herman. Selamat malam. Halo, malam. Waduh, ini gak ada suaranya juga. Coba lagi di 0811-511-410 dan 0511-3251-562. Satu lagi sebelum kita nikmati lagu. Selamat malam.
2: Halo, Maniar.
0: Halo, malam. Dari?
2: Dari Bu Bambang Maniar.
0: Oh, Bu Bambang, nggih. Danau Salak ya, Mbak? Nggih.
2: Danau Salak, kasih banget Mbak Niar, jarak setengah meter sudah nggak kelihatan jalan.
0: Ada kebakaran di sana ya, Bu Bambang?
2: Ada, makasihnya kayaknya dari arah ini, Banjarbaru atau gimana kau?
0: Daerah ini katanya daerah Golop itu juga.
2: Iya.
0: Parah
2: sampai
0: banget.
2: Oma napasnya sesak banget Mbak Niar.
0: Mudah-mudahan cepat hilang kabutnya ya, Mbak ya.
2: Mbak kita Niar sehat ya.
0: Iya, kita di Banjar juga merasa Mbak hari ini kayaknya
2: iya,
0: terparah banget.
2: Iya, saya mau pulang
0: banget.
2: Nggak bisa Mbak Niar.
0: Nggih.
2: Mau nengok mamanya sakit nggak bisa, jalannya kan nggak kelihatan katanya.
0: Iya, betul. Teman-teman juga tadi yang di daerah Bati-Bati seperti Mbak Eli ya.
2: Iya.
0: Telat juga kayaknya tadi dia. Soalnya kan jalannya
2: Mbak
0: pada
2: ini lama juga ini nggak kedengeran.
0: Nggak bisa
2: sehat.
0: Nggak bisa ini katanya nggak bisa cepat karena jalannya kan berkabut.
2: Dan sehat aja terus tak
0: kuat. Amin. G.
2: Mbak Niar minta lagunya dari Arif ya.
0: Arif?
2: Iya.
0: Tak sedalam ini kah? Ya kita coba siapin ya Mbak ya.
2: Salamnya buat Mbak Mas Nur ya yang ada di Pontianak.
0: Iya.
2: Mbak Rika juga semuanya, Cah Herman juga. Terima kasih Mbak Niar, selamat bertugas, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati aja lagunya ya. Ini lagu permintaan dari Bu Fatima Umar. Banjar Baru Bintangku Bintangmu aja Bu. Yanti tunggu, nggih. Siap. Ini lagunya setelah Mbak Mita ya, Paramita Rusadi hadir, Perisai Cinta. Selepas itu Bintangku Bintangmu. Ini banyak banget yang pesan lagu ini. ada semuanya pendengar yang pilih lagu ini, yang bergabung melalui WA juga. Selamat malam semuanya.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

lagi bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an. Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Persembahan dari Hedy Diana, Bintangku Bintangmu. Lagunya keren banget ya. Yang pesan lagu ini semoga bahagia aja. Selamat malam semuanya. Ini dari siapa tadi yang bergabung? Yang barusan bergabung ini Sadikin Samarinda. Padahal ini kita coba angkat ya. Halo Sadikin, coba-coba. Halo. Halo. Nah ini kan suaranya gak terdengar, padahal udah diangkat ini Sadikin. Mohon maaf banget ini. Kita coba di belakang Sadikin. Halo. Iya ini Sadikin masih belum. Kita coba sapa kembali. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Nah suaranya gak terdengar. Ada apakah? Halo Sadikin. Ya Sadikin. Dari mana dia? Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Halo, Sadikin. Ya. Silakan boleh kembali bergabung pendengar. Herman juga. Kenapa ya Herman gak bisa diangkat ini? Coba lagi. Herman, boleh dicoba lagi ini, padahal udah nyambung. Tadi udah kita sekali kita angkat juga Herman tapi gak ada suaranya. Baik. Ini mana ini teman saya? Oke, kita nikmati dulu yang satu ini, tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persembahan dari Tato dengan satu senyum saja, ini bisa melunakkan hati seseorang. Kasih senyum aja lah pendengar, biar mencair gitu ya. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Bun.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa tembus. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Iya,
0: ini sepertinya ada sedikit gangguan tadi sedikit ya. Mohon maaf ya.
1: Oh, trouble. Gitu ya. Mulai pertama tadi sampai sekarang ini gak bisa masuk.
0: Gak bisa. Ini alhamdulillah udah bisa tembus, kita perjuangkan.
1: Iya. Gitu, sampai telepon rumah, telepon gak diangkat. 6-5-6.
0: Padahal itu. Tadi kita coba angkat tapi gak ada bunyinya.
1: Iya.
0: Sama Herman tadi ya juga.
1: Iya, saya teriak-teriak kok gak ada suaranya.
0: Padahal kita berusaha tadi ya, sambil aku panggil teman teknis juga.
1: Iya, betul, Bun. Saya ngebohong,
0: Bun. Ya, mohon maaf lahir batin ya, Bang ya.
1: Mohon maaf ya.
0: Mohon maaf ya.
1: Ya, saya yang meliputin Bunda.
0: Enggak. Ini lagunya yang mana, Geh?
1: Bunda, lagunya terserah Bunda aja yang memilih hak.
0: Oke, kita pilihkan kaulah segalanya ya. Mau
1: terserah
0: ya?
1: Aja, Bun.
0: Boleh.
1: Kalau masuk telepon.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Makasih ya.
1: Senang. Ya, tinggal salamnya buat ya Bunda aja, hati-hati di jalan.
0: Siap. Oke.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Herman, coba lagi ya Herman ya, yang ada di Sampit ya sekarang ya. Ini saya ingin menyapa dari Laila Banjarbaru, mau titip salam buat mama yang lagi rebahan sambil dengar Pro 1. Lagunya tadi udah saya hadirkan, Bintangku Bintangmu, buat Laila di Banjarbaru bersama mama ya, bersama keluarga juga. Eza Istanbul juga udah ya. Oh, lagunya nanti kita hadirkan sesaat lagi. Terima kasih untuk semuanya pendengar RRI Banjarmasin. Salam sehat. Nor Laila Syam sangat mengobati nostalgia zaman dulu. Dengar radio sebelum tidur jadi pengantar tidur. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Husna Mustar, salam kenal Bun dari Cirebon. Oke. Mudah-mudahan sehat, bahagia, barokah ya. Kemudian, siapakah dia? Yang ulang tahun ada enggak hari ini? Selamat ultah ya. Bertambah apa berkurang umurnya? Bertambah ya. Oke, Nor Laila Syam, thank you banget. Dan akhirnya kru yang bertugas malam hari ini di Melody Memory pamit mundur, menemani Anda di acara lagu-lagu lama Melody Memory. Saya Niar bersama Sang-Sang pamit mundur, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Masih malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Penjermasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan renungan malam dengan judul Mencari Kebahagiaan.
4: Renungan malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 23 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar Anda bersama kami di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli. Sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga program yang akan menemani aktivitas hari ini. Dan pada Rabu 23 September 2026 nantinya kita akan hadirkan kuliah subuh insya Allah bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Ahmad S.Ag. M.Phil.I. dengan topik kita Jalan Menuju Takwa. Dan nantinya di Banjar Realita insya Allah mudah-mudahan dengan kondisi yang lancar kita akan berdialog juga dengan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, dan pastinya banyak lagi program yang akan menanti Anda, di antaranya Lintas Penuh Pagi, Info Traffic, dan Info Cuaca. Sebelumnya kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Kurang lebih pada pukul 4 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah tadi telah tiba waktu sholat subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita di Banjarmasin pagi ini, kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori M. Ridho Rahman, membacakan Quran Surah Yusuf ayat 7 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal Informasi dan Inspirasi.
9: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Dapat ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Kuliah Subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026 atau 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita sama-sama dapat menyimak, mendengarkan siaran kuliah subuh, mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat sahabat pengikut beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang baru saja selesai menunaikan, mungkin ada yang di rumah atau di musala atau di masjid. Dan kita akan ikuti kajian kita pada kesempatan hari ini, yaitu jalan menuju takwa. Sudah hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin, Akademisi Winantasari Dr. Ahmad SAG MPhil. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar pian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan baik.
1: Alhamdulillah. Kabut aman aja kah di jalan tadi?
2: Aman.
1: Enggih. Karena nih kabut pina naik turun Ustaz ya kalau lah. Kan hati-hati benar kita ya kalau lah.
2: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan sehatan aja kita berat.
2: Amin.
1: Ustaz, ini topik yang menarik kita angkat di pagi hari ini, mungkin sebagai pengingat pagi kita bersama pastinya ya. Khususnya bagi diri pribadi juga terkait dengan jalan menuju takwa. Nah, nanti bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, kita akan buka sesi interaktif di line telepon kami 0511-3251562, 0811-40976 untuk telepon selulernya, dan juga di WhatsApp 0811-511-1410. Di live chat YouTube juga bisa komen RRI Pro 1 Banjarmasin dan di RRI Digital. Kita akan dengarkan pengantar yang akan disampaikan narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Ahmad kami persilakan.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid darain, amin. Pendengar rahimakumullah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah, salam salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Mendengar sekalian yang dirahmati Allah, topik kita pada subuh kali ini adalah jalan menuju takwa. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat, baik di sisi Allah ataupun di sisi makhluknya, itu Allah letakkan pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Tentu sebagai manusia hidup ini masalah sering berganti dalam hidup kita. Penyelesaian masalah bukan harta benda, tetapi Allah letakkan pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar, yakni dari berbagai masalah, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Begitu pula dalam penghidupan, cukup tidaknya rezeki seseorang itu bukan tinggi rendahnya penghasilan, melainkan kepada berkah yang terletak pada penghasilan itu sendiri. Dan berkah itu juga Allah letakkan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan seandainya ahli negeri, kampung, kota, desa ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan keberkahan dari langit, Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah mesti dengan takwa. Dan kita pahami bahwa kebahagiaan seseorang, kenyamanan seseorang dunia dan akhirat terletak pada rahmat Allah. Bahkan orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Tetapi rahmat Allah dicapai melalui takwa kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para pendengar rahimakumullah. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wal akibatu litaqwa. Dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi alam semesta ini bagaimanapun keadaannya, bagi orang yang takwa pada semuanya baik. Nah, semua baik. Musim hujan baik, musim panas, kemarau baik juga. Karena dia tahu bahwa yang mengatur semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua af'al Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dalam keadaan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Apabila dalam keadaan yang kurang nyaman, maka dia bersabar kepada Allah, maka keduanya dia baik. Nah, maka bila bersyukur kepada Allah, syakartum la azidanakum, maka ditambah. Kalau ini dalam tidak baik kita bersabar, innallaha ma'asabirin. Nah, kabut ini termasuk ya kebersamaan Allah dengan kita. Allah kirim kabut, kita sabar, maka Allah bersatu dengan kita. Maka doa-doa kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, maka bagaimana jalan kita itu mudah, nyaman, lapang untuk mencapai ketakwaan itu? Maka ada 9 jalan, 9 wasiat, 9 nasihat oleh ulama yang ditulis dalam kitab Tuhfatur Raghibin untuk memudahkan langkah kita untuk takwa kepada Allah. Yang pertama adalah kita banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata khairu at-tawwabun." Setiap anak Adam, manusia ini pasti pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang salah itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanaah. Apa itu? Redho terhadap rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mengeluh. Karena yang paham tubuh kita, paham lahir batin kita ini Allah. Ya kan? Redho kita, tidak menyalahkan siapapun. Tidak menjadi kambing hitam apapun bagi kita yang tidak sesuai keinginan apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka kalau orang qanaah ini mudah dia taat. Nah, mudah dia taat. Kemudian yang ketiga ini adalah zuhud. Nah, dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, dulu nih ila amalin ija amal tahu, ija amil tahu, ahabni Allah wa ahabni nas." Ya Rasulullah, tunjukkan pada ulun, pada saya, suatu amalan yang kalau ulun mengamalkannya, kalau saya mengamalkannya, maka Allah cinta lan ulun. Nah, orang-orang pun cinta. Nah, maka Nabi SAW, kamu berzuhud kepada dunia, maka kamu dicintai Allah. Kalau kamu berzuhud apa yang tangan manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Nah, zuhud itu kada marabuti ampun orang. Nah, tidak kejar mati-matian untuk mencari dunia ini. Yang keempat, pendengar rahimakumullah, itu adalah namanya al-muhafazatu ala sunan. Apa itu mengamalkan, memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja, adalah aspek saja kehidupan sehari-hari, ibadah, muamalah, muasyarah kita, kita contoh Rasulullah SAW, maka kita akan mudah. Karena figur yang paling takwa itu kan baginda Rasul. Iya kan? Pernah Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayunasu abdol, siapa manusia yang paling utama itu? Atau di dalam riwayat Bukhari, ya Rasulullah, ayunasu akram, siapa manusia yang paling mulia itu? Maka Rasulullah menjawab, Yusuf. Sahabatnya, bukan kamu itu yang kami Rasul tanyakan. Maka Nabi katakan, Yusuf itu adalah ibni Nabi, ibni Nabi, ibni Nabi, ibni Nabi. Kalau bahasa kita itu, Yusuf itu anak Nabi, cucu Nabi, buyut Nabi. Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Maka sahabat bertanya, bagaimana kalau orang Arab, siapa yang paling mulia, paling abdol? Maka Nabi SAW adalah orang yang paling takwa. Sahabat tanya lagi, bukankah engkau ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, ini berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya masyarakat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita contoh Rasulullah SAW, maka ini jalan orang yang paling takwa, maka kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan kalau kita contoh, maka Allah katakan, yuhibbukumullahu yaghfir lakum junubakum. Niscaya kalian pasti akan dicintai Allah dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, demikian pengantar, nanti sisanya akan kita lanjutkan kalau ada yang bertanya.
1: Baik, luar biasa, masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, pembuka kita pada hari ini. Kita akan ajak Anda berinteraksi, berdiskusi bersama kami di pagi ini. Silakan di 0511-325-1562, 0811-5111-410 di WhatsApp, dan juga 0811-40976. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nenek Ruhinah di Banjarbaru.
3: Anu jut, apa temanya tadi? Radio kok kaloro-kaloro. Jalan apa tadi sempat ke sana?
1: Jalan menuju takwa.
3: Nenek Ruhinah. Jalan menuju takwa. Terima kasih. Ya itu aja. Semuanya jelas saja sudah, nggih. Terima kasih Ustaz.
1: Nggih,
3: sama-sama. Kesehatan jasmani rohani untuk saat ibadah dan bisa melaksanakan takwa yang sempurna. Amin.
1: Amin. Amin. Oke, siap. Hai, makasih dulu Nini Rohina. Oke, lanjut di belakang Nini Rohina tadi sudah berdering juga. Assalamualaikum. Ya, halo. Nah, mana suaranya nih, tidak terdengar. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Hani. Langsung dengan poin pertanyaannya ya.
4: Selalu Dinda, semangat ya menjalankan aktivitasnya. Semoga Allah melindungi dan berikan kesehatan, kekuatanmu. Amin ya Rabbul Alamin.
1: Amin ya Rabbul Alamin. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin.
4: Semoga Allah memberikan Pak Ustaz kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk menjalankan aktivitasnya. Ya, memberikan kita ini pemahaman dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya, ini saya tidak terlalu jelas Dinda. Anunya topiknya ini mohon pencerahan, jelaskan dulu karena saya monitor kendari tapi saya tidak bisa tembus.
1: Baik, ini topik kita jalan menuju takwa ya Bunda Hani ya.
4: Oh iya, terima kasih. Iya, kita ini sudah muhasabah diri ya, saya, untuk saya ya Ustaz, muhasabah diri, karena di masa-masa lalu itu saya selalu mendapat ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ini saya muhasabah diri untuk mencari dirinya. Kadang ini kita ini digejek Pak Ustaz, orang-orang itu tidak pernah berbicara dengan kita, tetapi itu seakan-akan kita ini mereka memanfaatkan, misalnya ada itu kan di Facebook, saya sering nonton itu Ustaz yang sedang lain. Kan kita belajar itu, seperti kita melihat Ustaz itu si lagi berdakwah, kita belajar apa yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran, diturunkan oleh sunah-sunahnya Nabi itu, kita harus paham, belajar. Tetapi mereka itu seakan-akan kita ini mencari, menjadikan kita ini lahan penghasilan mereka. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya hindari itu karena saya pikir tidak ada dalam Al-Quran itu hadisnya dikeluarkan. Nah, seakan-akan kita ini mereka mau manfaatkan, tapi saya sabar. Dan sekarang gejek itu saya tidak lakukan dan tidak bermanfaat seperti musik.
1: Baik.
4: Setelah saya monitor ini kalau mutiara pagi, saya kasih bunyi sikir. Itu seperti itu, Sas. Bagaimana seperti saya ini, bukan saya membenci. Dan saya sudah paham apa yang Allah telah berikan saya petunjuk untuk menghasabah diri, untuk melindungi kalau keluarga saya dan orang yang baik kepada saya. Bagaimana itu, Sas, apa saya berdosa dan apa saya mendapatkan amalannya kelak tiba kita meninggal nanti. Terima kasih Dinda, mohon maaf atas pertanyaan saya ini. Sehat selalu Dinda dan buat Pak Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Agar kita memakai gadget itu memahami, karena itu di gadget Pak Ustaz bukan bertauziah. Mereka ngomplek, itu cerita orang untuk mempermainkan orang. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh Ustaz ya?
2: Silakan.
1: Ada Pak Muas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padi.
1: Baik, silakan Pak Muas.
5: Makasih. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon izin mengangkat Ali Imran ayat 102 merupakan pangkal ayat. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang biasa dibacakan pada waktu di atas mimbar khatib dari Jumat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Berikutnya pendek aja Ustaz Tena. At-Tagabun ayat 16 pangkal ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Nulun garis bawah ini maksud menurut kesanggupan ini kayak apa Ustaz? Apakah cukup stop di situ aja asal kita dapat itu sudah stop? Nah itu jadi mohon pencerahan Ustaz lah mengenai garis bawah ini menurut kesanggupanmu katanya dari At-Tagabun ini. Lalu beli mohon izin guru ulun simpel banget mah anu kan takwa ini Ustaz lah. Mohon izin kalau menggurui siapa pang beliau rahimahullah mengatakan bahwa takwa itu adalah tidak mengimani Allah dan tidak mensekutukannya dan beramal soleh. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas atas tambahan juga ya beberapa tadi yang dibacakan beliau juga. Tadi bertanya juga Ustaz ya tadi kesanggupan itu seperti apa kata beliau tadi ya. Nah, kita tampung dulu boleh Ustaz ya?
2: Asagan.
1: Kita akan dengarkan dulu ada yang mau lewat dulu Ustaz. Asagan. Kita akan rehat setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
6: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
2: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
3: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
1: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
2: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
6: Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan alhamdulillah sudah ada tiga penanggap lebih tepatnya ya. Satu Nenek Rohina tadi hanya mengklarifikasi saja tadi ya, karena radionya agak ngadat tadi. Terus ada Bunda Hani terkait dengan di media sosial, tepatnya di Facebook. Beliau menonton salah satu pengajar ya di live tersebut. Mereka seakan-akan menjadikan kita sebagai lahan cuan, katanya lahan penghasilan. Nah itu seperti apa tanggapan Ustadz juga ya. Terus ada Pak Muas di Banjarmasin, ada beberapa tanggapan dari beliau ya, dari Ali Imron yang tadi Ustadz sudah bacakan juga di awal tadi ya, terkait dengan surah tersebut, ayat tersebut. Terus ada di Quran Surah At-Taghabun tadi yang beliau bacakan juga. Beliau bertanya menurutnya, Ustadz bagaimana kesanggupan itu seperti apa katanya ya. Dan tadi katanya dari guru beliau ada juga mengatakan takwa itu mengimani Allah dan tidak mengsekutukan Allah katanya. Nah, baik, silakan tanggapannya Ustadz dulu.
7: Baik, terima kasih. Dan Ibu Rahina alhamdulillah muncul kita ya. Bersilaturahim ya kan. Dengan silaturahim ini walaupun hanya di udara, Nabi SAW katakan adalah man ahabba ayyub salafi rizki wa yansaru fi asari falyasir rahimah. Nabi katakan barang siapa suka, kalau bahasa Banjarnya ketujuh, dimudahkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahim kita di udara ini Allah jaga kesehatan kita insyaallah, dan dilapangkan, dimudahkan segala urusan kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Kepada Ibu Hani tentang muhasabah. Muhasabah ini bahasa modernnya itu introspeksi diri ya. Terjadinya hari ini mungkin adalah sebab akibat dari masa lalu. Jadi memang muhasabah itu penting. Kalau di dalam Al-Hikam itu muhasabah itu ya, kalau kita masa lalu kita banyak taat, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dan kemudahan kita untuk takwa kepada Allah, maka kita istiqomah. Kalau masa lalu kita banyak maksiat, hal-hal yang dilanggar, maka yang Allah inginkan adalah kita bertaubat. Nah, untuk sekarang ini ada dua hal juga. Kalau kita dalam keadaan lapang, nyaman, kemudian dimudahkan, sehat, rezeki pun ada, duit pun ada, ya kan? Maka apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah la in syakartum la azidannakum. Jangan bersyukur atau karena aku nanti aku tambah. Nah, tapi tidak semua yang kita inginkan itu jadi kenyataan. Kita ingin bahagia ternyata sedih, kita lapang ternyata sempit, ya kan? kita ingin sehat ternyata sakit. Nah, maka apa yang Allah inginkan ketika itu, ya kan? Atau kita ingin sesuatu malah tersakiti. Nah, yang Allah inginkan adalah innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Bagaimana dengan apa tadi? Gadget, mitsos, ya. Kalau itu enggak usah ditanggapi, ya kan? Saya pribadi Facebook pun enggak punya. Kemudian apalagi Instagram lah, enggak punya juga. Saya cukup WA saja, WhatsApp saja. Karena

0: mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang takwa yang benar itu yang bagaimana? Maka Abu Hasan As-Sajili menyatakan bahwa yang takwa yang benar itu ada empat. Lahir, batin. Jadi yang pertama lahir, yang kedua batin. Jadi lahirnya takwa, batinnya juga. Lahirnya sholat, batinnya sholat. Kemudian sendiri ataupun di tengah umum. Jadi empat komponen takwanya mesti dijaga. Sebab orang ada ketika sendiri dia mudah taat kepada Allah, tidak ada gangguan. Tapi bila terkumpul pulang kawanan bahari, nah tompat bawa empat pulang, nah itu. Nah, atau bila inya berkawan, rajin beribadah, takwa kepada Allah. Tapi bila serangan, kalau bahasa Banjar mahamba yang pulangnya, nah jadi itu. Kemudian ataghabun ya, yaitu bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sesuai kemampuan ya. Ini kan sebenarnya semua perintah Allah itu mudah kalau kita pahami. Jadi tidak ada yang berat perintah Allah itu, asalkan sesuai perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita takwanya bagaimana, ringan-ringan aja, jangan diperberat lah. Maksud Allah itu kan sholat mudah, kan ringan tuh. Yang berat tuh hati kita. Ya kan, kalau perintah Allah itu mudah, yang berat itu adalah hati kita. Makanya nanti di apa selanjutan tadi, jalan menuju takwa tadi, tadi sampai 4 ya. Nah, yang kelima itu adalah ta'allumul ilmi syar'i, suka duduk atau menuntut ilmu agama. Itu. Karena kita akan paham apa kehendak Allah, apa kehendak Rasul, apa yang tidak disukai Allah, apa yang disukai Rasul. Nah, kemudian tawakal ya. Yang keenam adalah tawakal. Kita usaha maksimal, ya kan? Sisanya serahkan kepada Allah. Ya. Nah, yang saya inginkan itu adalah yang kedelapan, yang ketujuh. Apa itu? Ikhlas. Nah, ikhlas. Karena pekerjaan orang ikhlas itu semua jadi nikmat. Nah, kalau orang tidak ikhlas, yang ringan pun jadi berat. Itu. Jadi mastatatum itu kalau bagi orang yang zikir misalnya ada menargetkan 1000, 2000, 10.000 per hari, kalau dia ikhlas menyenangkan. Nah, kalau tidak ikhlas, itu juga. Contohnya gampang tuh, Pak. Orang di masjid enggak ikhlas, itu gelisah dia. Hendak melacungnya. Tapi kalau orang maunjun ikhlas, ya. Itu di padang rumput, padang tagah, ada nyamuk, hujan, panas pun dia nikmati aja. Itu. Kemudian itu kemampuan kita. Apa yang kita usahakan maksimal untuk taat kepada Allah. Saya pernah diceritakan teman saya dengan kiai, dia jalan mau ke sesuatu tempat itu kan. Harinya hujan deras. Kata teman saya tuh, Pak Kiai, kita lanjut enggak? Beliau diam aja sebentar. Kemudian ada orang lewat naik sepeda motor. Hujan, pakai jas hujan, mau ke pasar jualan. Beliau bahasanya santun banget. Nah, itu ada orang ke pasar. Nah, itulah. Subuh-subuh tadi kan. Artinya hujan deras ke pasar, dia berangkat cari kerja ke pasar. Padahal yang mau beli belum tentu ada, itu kan. Tetap dia berangkat. Maka kata saya, ya siap, kayak kita langsung berangkat. Nah, itu bahasanya kan, bahasanya tuh tidak menyinggung, tapi itu ada orang ke pasar. Nah, baik, kemudian pendengar rahimakumullah, takwa itu adalah beriman kepada Allah, tidak menyekutukan, dan beramal saleh. Ini ya 3-in-1, manusia jadi orang baik, jadi orang takwa itu begitu. Beriman kepada Allah, ya kan, tidak menyekutukannya dan beramal saleh. Sebab kalau orang menyekutukan Allah, berarti ada sesuatu yang dia harap, ya, bersandar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan lagi, ini banyak yang mengantri Ustaz dari YouTube, ada juga komen dari WhatsApp, ada juga ini ngechat. Tapi sebelum saya bacakan, kita terima satu penelpon dulu ya Ustaz, dari WhatsApp.

0: Ibu siap. Rosita di Banjarmasin. Assalamualaikum, Bunda. Ya, gemeti dulu radio pianlah.
1: Halo.
0: Nah, ya, nggih, sip. Sudah terangkat.
1: Assalamualaikum Ustaz dan Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ustaz ujar pian tadi kan hujan panas bersyukur. Tapi dengan adanya asap nih usek ya begitu yulah. Istilahnya tuh keluar. Nih subuh-subuh kayaknya kan sudah asap udah keluar kata kawal, apalagi kita apa kita termasuk orang tidak bertakwa dengan ada keluhan lah sedikit gitu kan keluar gitu. Nah jadi apalagi kan ada kan paman burungmu sudah 70 tahun ke atas, jadi sini kan di tengati jarak masjid, bahkan usah dulu pian ke masjid, kebiasaan ke masjid kan subuh. Aku rasa kada nyaman ya kada biasa tak apaan umur koni nah kada bisa aku sudah berjamaah walaupun hujan apa subuh itu. Tapi kan di sisi lain ya kami ya anak-anak kan ada hikmahnya bahwa pian kami berjamaah subuh lawan pian. Nah itu kayak Pak Ustadz dengan adanya sebagai anak menangati di sisi lain kan ada hikmahnya juga di rumah. Nah lawan kan ada keluhan sedikit banyak pasti ada mengeluh dengan ada asap dengan sebab kita sakit apalagi sekarang kan kekanakan itu kan PJJ. Kan orang tuh sebaliknya mengeluh juga yang begawi. Nah anak yang orang tuh yang begawi itu kayak panas siapa yang menangani. Ada nini kayaknya di rumah kan paham juga dengan pelajaran PJJ sekarang tuh kan itu aja setelah takut dan ulun salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas pencerahan pian Mas Badri, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rosita sudah bergabung bersama kita pagi ini. Oke, ini Pak Idhamsyah. Jadi pengen nelpon atau saya bacakan aja pertanyaannya nih. Tapi sebelum ke Pak Idhamsyah, saya bacakan dulu yang di YouTube. Ustaz, ya, ada saya. Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Ya. Assalamualaikum, mohon pencerahan. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Allah berkata, bagaimana melaksanakan amalan yang ringan atau kecil di era digital, kata beliau, atau medsos, tetapi bisa melaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi jalan menuju takwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Nah, ini bagaimana juga Ustaz ya untuk di medsos tadi kata beliau. Oke, bacakan aja katanya. Baik, siap. Pak Idhamsyah, saya bacakan pertanyaan pian Pak Idhamsyah dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon pencerahan tentang Quran Surah Asy-Syams ayat 8 terutama tentang istilah Allah mengilhamkan fujuroha wa taqwaha, kata beliau. Apakah bila sudah takwa kita stop sampai di situ aja atau menuju takwa itu perjalanan hidup? Lalu mohon pencerahan juga kata beliau. Quran Surah Al-Hasy, Al-Hasyr mungkin atau apa ini? Ayat 18 ya. Ini ketikannya mungkin ada typo Pak Idhamsyah atau salah ketik. Al-Hasyr kayaknya ayat 18 juga nih. Nah, ini bagaimana juga untuk tersebut ya. Baik, ada 3 Ustaz yang sudah bergabung.
2: Silakan.
0: Ya, ini silakan bagaimana tanggapannya Ustaz. Yang pertama dari Bu Rosita terkait dengan menangati kuitan paman ya tadi 70 tahun ketujuh keluar ke masjid ya Sidin. Tapi Sidin ini ada suah kada ke masjid tuh nah. Tapi karena kabut asap nih kayak bajar. Patut juga kah kita kada apa-apa aja kah kayak tenang. Tapi ada hikmahnya aja kawa sembahyang di rumah ya Sidin tadi. PJJ juga ya Sidin tadi kuitan begawi anaknya itu. Nang dijaga menjaga di rumah nih kada tapi paham online-online ini nan ya siapa juga aja Ustaz ya. Silakan Ustaz tanggapannya dulu.
2: Untuk Ibu Rosita ya, ke masjid ini kan pilihan seseorang. Kalau dia mampu pergi ke masjid ini lebih baik. Karena ajaran Nabi sholatnya berjemaah dua orang yang diimami di dalam kitab Muntakhab hadis ya, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Sholatnya dua orang berjamaah yang diimami seseorang lebih dicintai Allah dari sholatnya empat orang sendiri-sendiri. Sholatnya empat orang berjamaah lebih dicintai Allah daripada sholatnya delapan orang sendiri-sendiri. Sholatnya delapan orang berjamaah lebih dicintai Allah daripada sembahyangnya seratus orang sendiri-sendiri. Makin banyak jamaahnya, makin dicintai Allah. Ini satu hadis. Hadis lain, barang siapa berwudu Kemudian dia menyempurnakan wudunya, tiada yang melangkah ke masjid, tak melainkan langkah, setiap langkahnya diampuni dosanya, langkah berikutnya diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Maka di dalam kitab Al-Jawahirul Mauhub, Ibnu Abbas mengatakan satu derajat itu perjalanan 500 tahun selisihnya. Dan 500 tahun itu jarak langit dengan bumi. Itu dalam kitab Muntakhab Hadis. Kemudian Bapak misalnya berjamaah lagi, man shalla lillahi ta'ala 40 yauman yudriku takbiratul ihram qutla imam kutiba lahu baratani baratun minan nar wa baratun min nifaq. Barang siapa sembahyang berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul imam, maka Nabi katakan kutiba lahu baratani, dicatatkan baginya dua kebebasan. Baratun minan nar, Allah bebaskan dari api neraka, wa baratun minan nifaq, dan Allah bebaskan dari sifat munafik. Ulun pribadi berusaha seumur hidup ya insya Allah sampai saat ini untuk selalu berjamaah ke masjid ya. Kalau menurut saya Bapak juga bagus, tapi kalau berkenan dan kesehatan itu kan pilihan. Nah, di rumah juga bagus, tapi kalau suami Bapak pergi ke masjid, maka pahala ke masjid itu sampai kepada ibu istrinya. Nah, itu karena istrinya berkhidmat kepada suami. Mengenai alam ini ya pilihan. Kalau ketinjau kesehatan cukup berbahaya, tetapi kan bahaya itu manfaat dan mudarat semua dari Allah. Nah itu mungkin itu pikiran Sidin ya kan. Alam ini tidak akan memberikan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu keyakinan beliau kayaknya. Karena banyak orang di tengah-tengah kemudaratan tapi bisa sehat, banyak orang di tengah-tengah mencari kesehatan malah sakit. Ya itu. Nah, ini menurut ulun pula. Jadi kalau pilihan beliau ke masjid itu keberkahan luar biasa. Saya sering terharu di jemaah masjid saya itu ada orang stroke udah umur 70-an. Rumahnya dari masjid jauh. Jam 3 lewat dia sudah pergi salat asar dengan tongkat yang bercabang itu. Saya berpikir ini orang tua pergi ke masjid. Saya yang masih muda, mudah-mudahan di masa seperti itu nanti juga bisa ke sana. Baik, banyak yang lain lagi. Terus kita lanjut ya. Pak siapa? Ahmad Zaini.
0: Ahmad Zaini ya? Tadi di era digital kayak apa caranya jurus teteh amalan atau ringan kecil tadi.
2: Banyak amalannya. Dan Nabi kalimatain khafatain ya kan. Ada dua kalimat. Yang ringan di lidah, bilisa nih. Kemudian tapi berat di timbangan. Ada apa itu? Yaitu adalah subhanallah bihamdih subhanallah alazim. Nabi Musa di dalam pada ilmu zikir pernah bertanya, ya Allah tolong saya minta spesial. Karena Nabi Musa kan mudah dialog dia kalamullah, lawan Tuhan bepat sepandiran aja dia. Allah katakan, artinya Nabi Musa ingin wah gitu sendiri, maka Allah katakan baca la ilaha illallah. Maka Nabi Musa ini kan kalau bahasa Banjar onel ya. Wah itu kan semua marabi juga itu bacaannya. Maka Allah katakan, wahai Musa, kalimat itu jika ditimbang dengan 7 peta langit, 7 peta bumi, ini saya berat kalimat itu. Wah ini amalan ringan aja. Itu yang ringan. Kemudian yang ringan lagi misalnya kita ke WC dan baca doa, masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Nah, ringan tuh. Nah, itu mengamalkan sunnah Nabi. Masuk WC ada doanya, kalau WC ada doanya. Nah, kecil, makan dengan doa, tangan kanan, ya kan? Kemudian selesai dengan doa, itu sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi itu bukan main-main. Nabi katakan, "Kullu ummati dakhulun jannah illa man aba." Setiap umatku ini masuk surga kecuali yang kedakun, yang enggan. Maka sahabat bertanya, "Qila wa may abaya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu ya Rasulullah, nang kedahku masuk surga itu? Nabi katakan, "Qala man ata'ani dakhala jannah." Siapa taat kepadaku itu yang masuk surga. "Wa man asani," siapa yang bermaksiat, berpaling dari itu yang enggan. Dalam hadis lain Imam Bukhari mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, bersamaku masuk surga. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, masuk surga bersamaku. Ringan itu. Kada perlu betasbih-tasbih. Itu Pak. Banyak yang lain. Jadi setiap sunnah Nabi itu adalah mendatangkan cinta Allah, menyebabkan terampuni dosa-dosa. Yang ringan di rumah-rumah dengan istri baik, senyum, ya kan? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf yang baik itu sedekah. Baik dengan orang, berbuat amal. Luar biasa. Banyak yang ringan-ringan yang mampu kita kerjakan insyaallah. Kalau ini yang bertasbih terus ke makhluk kalian, enggak juga, ya kan? Lagi nyetir pakai tasbih juga, enggak bisa. Dalam perjalanan tuh Pak, misalnya kita dalam perjalanan, sering berjalan. Ulun ini orangnya penjalan ya, sebab hobi ulun ini adalah di antara traveling. Dalam perjalanan kita lihat, kalau jalannya mulus, apa yang diajarkan Rasulullah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau jalan berliku, banyak bilukannya, apa kehendak Allah, kita baca kehendak, bukan kehendak, contohkan Nabi loh, ulama, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Jalannya menanya, kita baca Allahu Akbar. Jalannya menurun, kita baca Subhanallah. Kita melihat bangunan yang membuat kita tertarik dunia ini, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Kita lihat bibinian bungas, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nas. Kita melihat agama masjid, maka kita baca salawat, ingat ini berkat perjuangan Nabi. Kalau melihat tempat ibadah agama lain, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Maka dalam perjalanan itu semua dapat kebaikan. Bahkan ada yang katakan salah satu doa yang diijabah Allah itu adalah doa orang musafir. Maka dalam perjalanan jauh kita doa kepada Allah, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan dalam ibadah kita. Terus
0: Idham Syah selanjutnya Ustaz atau
2: Idham Syah ya. Apa tadi
0: terkait dengan Quran surah Asy-Syam ayat 8 tentang istilah Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha.
2: Falhama fujuraha wa taqwaha, ya kan? Itu tergantung hati kita ya. Jadi orang yang diberikan ilham itu hatinya bersih ya. Bersih. Maka untuk membersihkan hati itu ada 10 yang kita hindari. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada 10 yang kita hindari, maka Allah akan ilhamkan kepada kita ketakwaan. Di antaranya adalah kita hindari namanya syarhut ta'am. Apa tuh sob? Mindset kita nih enak makan-makannya di hidup nih. Kemana, ke hulu, ke hilir acara, apa makanannya, apa lauknya. Nah, itu kita hindari. Yang kedua adalah syarhut ta'am, syarhul kalam. Itu namanya lubak bepandir. Lidah kita nih aur kada hendak bepandir. Bukan bepandir itu salah, tidak. Tapi di dalam lidah kita ini menurut Imam Al-Ghazali yang diringkas oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasqi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu ada 19 item yang menyebabkan lidah kita ini berdosa. Karena banyak pandir tadi. Maka bila banyak pandirnya masuk juga ke hati kita. Di antaranya berdusta, ya kan? Kemudian pandir labihan, nyambati orang, gibah orang, memfitnah orang, ya kan? Kemudian juga mencaci maki. Itu termasuk lidah. Maka kalau hati kita nih terisi itu, maka sulit mendapatkan ilham Allah dalam hidup kita. Terus lagi apalagi hubud dunia, cinta dunia, kemudian hubul mal. Apa itu? Cinta harta. Hubul mal itu ada dua. Ada namanya bakhil, ada namanya suha. Bakhil itu pemalar lawan orang. Itu bakhil. Kalau suha itu pemalar juga tapi lawan seorang. Ini panjang ceritanya nih. Kalau di majelis insyaallah, tapi di sini terbatas waktunya. Terus ada lagi namanya hubul jah. Hubul jah ini apa ya? Cinta akan kepopularitasan kita. Jadi hendak dipuji orang. Nah, jadi kehendaknya tuh kita lihat orang tuh tunduk lawan kita, berdiri kita lalu wah. Itu. Padahal kita ini kada siapa-siapa, ya kan? Kada siapa-siapa. Kemudian apalagi hasad. Nah, hasad itu juga kalau ada dalam hati kita selesai nih. Ini kan namanya 10 penyakit batin nih. Maka kalau ada 10 itu maka ilham jauh dari kita. Kemudian apalagi hasad ini sudah kalau penjelasan panjang juga. Ada lagi ujub, nah, asa paharatnya, asa pembungasnya, asa paalimnya, asa padahal kan ada juga. Nah, asa seorang aja. Nah, itu. Kemudian apalagi di antaranya adalah riya. Allah nak beramal itu dilihat orang terus. Nah, orang kada melihat ampeh beramal. Ah. Apalagi kibir, sombong. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini kalau ini bertengger hati kita, maka jauhlah kita daripada ilham Allah. Dan kalau terdapat itu dalam hidup kita, bertaubatlah kembali kepada tadi awal tadi, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Ada lagi kan salah?
0: Ada lagi terkait dengan atau cukup tadi yang untuk asyam tadi Ustaz ya?
2: Iya, terus yang satunya apa tadi?
0: Apabila sudah takwa kita stop sampai di situ aja atau menuju takwa itu perjalanan seumur hidup dan terakhir yang Quran surah Al-Hasyr tadi ayat 18 tadi Ustaz ya.
2: Di dalam Futuhul Arifin ya, kita Futuhul Arifin ini terjemahan bebas dari Al-Hikam. Jadi orang tuh beramal. Jangan sampai gurur. Kata Imam Ghazali, jangan gurur. Kita yang terfokus pada amal, takwa tadi. Nah, sebab yang dicari hakikat amal tuh belum sampai lagi kamu di sana. Terus karena kita istiqomah amal, lalu timbullah keramat-keramat. Kita dimudahkan, dihormati orang, kayak sakti itu apa doa-doa dikabulkan. Jangan berhenti di situ, kata hakikatnya. Karena yang kamu tuju masih depan. Nah, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita terfokus, kami kata nikah ramah nih, suruh berkaramah istiqomah beramal tadi, kami ini ujian. Kalau kamu terhenti di sini, kamu akan tertipu, gurur. Yang kamu tuju di sana lagi. Jadi amal kita terus-terus karena Allah ya, sampai kita berjumpa dengan Allah. Nah, maka disitulah puncaknya. Lagi sampai kita tiada lagi dalam amal. Nah, jadi tidak boleh berhenti dalam amal itu. Nah, itu maksudnya. Nah, yang menurut ulun pahami. Ya. Jadi demikian.
0: Baik. Yang Al-Hasyr ayat 18 mungkin cukup juga Ustaz ya.
2: Iya, cukup.
0: Baik. Ini sebenarnya masih ada lagi banyak Ustaz ya. Karena keterbatasan durasi saya mohon maaf dulu nih buat pendengar kita. Tapi mungkin kalau jawaban singkat boleh
2: Ustaz. Boleh, silakan, ya, silakan.
0: Untuk mengakomodir semuanya ya, nih Ustaz.
2: Silakan, ya.
0: Tapi ini minta rela lah jawaban di akhir-akhir ini kita dikit-dikit aja. Nah, okay. Yang penting terwakili dulu ya kalau Ustaz ya, lah.
2: Silakan.
0: Ini dari Kai Uban di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Bung Fadli. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, umur, rizki, jodoh Allah yang menentukan. Tapi ulun ada jangan dimatikan sebelum ulun menghatamkan Al-Quran sebanyak 100 kali hatam ya, kata beliau. Dan sekarang sudah 70 kali hatam ya. Lalu bagaimana ini niat ulun? Mohon pencerahan, maaf di luar tema, makasih katanya.
2: Baik, nanti kalau misalnya itu kan doa kita kepada Allah, kalau Allah kabulkan alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan, nah, maka pahalanya sampai. Misalnya kita meninggal sebelum 100 kali ya, maka pahala 100 kali itu akan didapatkan. Tergantung innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in manawa. Demikian.
0: Baik. Ada dua tanggapan di YouTube. Ustaz ini bukan pertanyaan tapi tanggapan aja Ustaz.
2: Silakan.
0: Ya. Dari akun YouTube-nya Pak Muas nih sebenarnya nih. Ajaran Islam itu mudah sebenarnya, tapi ujar guru ulun rahimahumullah, walaupun mudah jangan dimudah-mudahkan, kata beliau ya, tadi.
2: Nah,
0: ada Pak Said Rahman di Amuntai, jalan menuju takwa dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 yaitu percaya kepada yang gaib, salat dan sedekah serta beriman pada Al-Qur'an, kata
2: betul,
0: beliau.
2: Betul, betul.
0: Nah, masyaallah. Ya. Baik, mungkin di sesi terakhir ini Ustaz sebagai pesan penting khususnya bagi diri kita pribadi dan bagi pendengar dan pemirsa kita, seperti apa pesan pentingnya Ustaz, silakan.
2: Baik, pesan penting ini terus kita bertakwa kepada Allah dalam hal keadaan apapun hidup kita ini, istiqomah dalam beramal, jangan ujub dan sombong dengan amal kita, dan terus kita harus belajar sekalipun maaf nih kayak sudah dokter nih kayaknya karena mau belajar lagi misalnya kan, tetap duduk di majelis karena ilmu itu sangat luas. Kemudian juga beramal itu bukan hanya lahir saja, batin saja, juga batin. Kemudian apalagi ada dua hal yang terakhir yang belum saya sampaikan majelis Allah itu, yaitu uzlah. Apa itu uzlah? Berusaha kita meninggalkan, menjauhi tempat dan keadaan maksiat. Kemudian puncaknya adalah hibzul awqat. Apa itu? Memelihara waktu, membagi waktu. Ada porsi-porsi waktu kita untuk amal, ada porsi-porsi kita waktu untuk berusaha, ada porsi waktu istirahat, ada porsi untuk keluarga kita. Maka kalau kita bikin jadwal seperti itu, takwa itu mudah. Demikian, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat, Pian. Dan kita bisa membuka majelis lagi walaupun singkat, 1 jam saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pencerahan bagi pendengar dan pemirsa. Ulun minta rela, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Salahilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 Pro 1 FM kan informasi dan juga inspirasi. Semua jadi satu Rucana ya, menemani Anda mendengar di Diary Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Fadli, kita akan hadirkan lagu terbaik dan pastinya informasi yang tidak kalah menariknya adalah lagunya. Kita putarkan tadi Rucana ya dengan lagunya yang nyentrik banget dan bikin kita rasanya ikut bergoyang kecil ya, dengan jari-jarinya mungkin di rumah aja ataupun juga di jalan. Tapi jangan lupa tetap fokus di jalan ya mendengar, agar kita terhindar dari yang tidak-tidak aja deh pokoknya ya. Nah, kali ini kita hadirkan lagi informasi seputar KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Jadi tim Disaster Victim Identification maksudnya DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada Selasa 22 September kemarin. Sebanyak 5 identitas jenazah berhasil teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan serta pencocokan data antemortem dan juga postmortem. Kelima korban ini adalah Anas berusia 45 tahun asal Bangkalan Jawa Timur, Bagus Mahendra berusia 20 tahun asal Klaten Jawa Tengah, Aldo Nurrahmansyah 19 tahun asal Surakarta Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat nama korban atas nama Jumrik berusia 52 tahun asal Lamongan Jawa Timur serta Iputu Angga Santiana berusia 28 tahun asal Mataram. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Lego. 97,6% FM kan informasi dan juga inspirasi. La la la dari Shakira menemani Anda pagi hari di Pendekar. Nah, kita hadirkan lagi informasi seputar karhutlah. Kali ini mengepung kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Selasa 22 September 2026, ada sebanyak 167 pasien terpaksa dievakuasi akibat asap yang semakin tebal. Direktur RSJ Sambang Lihum, Yudi Riswandi Nora, ini mengatakan dampak karhutlah tersebut akibat kawasan hutan lindung liang anggang yang berada sekitar lingkungan rumah sakit terbakar sejak beberapa hari yang lalu. Yang menyebut total luas lahan RS sekitar 20 hektar, hanya 6 hektar yang saat ini digunakan sebagai fasilitas layanan. Sementara sisanya masih berupa kawasan berhutan yang terdampak karhutlah. Dan api disebut mulai muncul sejak beberapa hari lalu dan sempat ditangani bersama dengan BNPB dan BPBD, termasuk bantuan dukungan helikopter waterbombing, namun kondisi kembali memburuk saat helikopter dialihkan ke lokasi lain, sehingga api membesar dan asap mengarah ke area rumah sakit. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap bersama kami dan setia mendengarkan di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada lagu yang menarik datang dari Perunggu yang menjadi soundtrack film dari Tunggu Aku Sukses Nanti, yaitu berjudul Gemilang. Ini dia untuk Anda.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Pro 1 Banjarmasin, diantaranya. Memasuki usia ke-500 tahun, pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen mempertahankan sungai sebagai identitas daerah. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel mengusut 10 korporasi yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.

0: Pendengar dan pemirsa, operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban dari dalam badan kapal yang tenggelam. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Operasi SAR hari ke-10 terhadap KM Virgo Transport 8.
2: Operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya 3 korban pada Selasa 22 September 2026. Seluruh korban ditemukan di dalam badan kapal yang tenggelam dalam kondisi meninggal dunia dan kini menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, ketiga korban ditemukan di dalam sejumlah kompartemen kapal yang tenggelam. Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, seluruh korban dipastikan dalam kondisi meninggal dunia.
1: Operasi SAR hari ke-10 terhadap KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa, kita hari ini bisa mengevakuasi 3 orang jenazah. Semuanya dalam keadaan Mac Delta, kemudian dari lokasi kejadian dievakuasi dengan menggunakan helikopter Basarnas AR-3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur. Nah, dari Bandara Samsudin Nur itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi.
2: Dalam operasi hari ke-10, tim penyelam gabungan juga berhasil membuka akses menuju beberapa bagian kapal dengan memecahkan kaca jendela di sejumlah kamar. Upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelam dalam melakukan pencarian dan evakuasi korban yang kemungkinan masih berada di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan mengarahkan berbagai unsur udara dan laut untuk mendukung pencarian serta proses evakuasi korban. Seluruh unsur yang terlibat berkolaborasi di lapangan dan berada dalam posisi siaga menyesuaikan kebutuhan operasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan, pemerintah bersama

0: dengan kondisi perairan demi menjaga keselamatan seluruh personil. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Sementara itu pendengar dan pemirsa, kita akan ikuti perkembangan proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang kembali berhasil mengidentifikasi 5 korban pada Selasa malam tadi. Selengkapnya akan kita ikuti bersama reporter Lukmanul Hakim.
2: Pendengar dan pemirsa, hari ini total korban meninggal dunia dari KM Virgo Transport 8 saat ini berjumlah 18 korban. Dan 9 diantaranya telah menjalani identifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan hari ini, 22 September 2026, dari total 9 korban yang masih belum diidentifikasi, 5 diantaranya berhasil diidentifikasi oleh tim DBI Polda Kalimantan Selatan. 5 diantaranya ini atas nama Anas, laki-laki berusia 45 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kemudian ada atas nama Bagus Mahendra, laki-laki 20 tahun asal Klaten, Jawa Tengah. Kemudian ada Aldo Nur Rahmansyah, laki-laki 19 tahun asal Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian ada Jumri, laki-laki berusia 52 tahun asal Lamongan, Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Iputu Angga Santiana, laki-laki berusia 28 tahun asal Cakranegara, Kota Mataram. Dan dengan demikian saat ini masih tersisa 4 korban meninggal dunia dari KM Virgo Transport 8 yang masih menjalani proses identifikasi. Dan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Muhammad Sofwan, bahwa sejumlah korban ini diambil sampel DNA-nya dan dikirimkan ke Jakarta untuk menjalani identifikasi di sana, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk diidentifikasi secara langsung oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Dan saat ini untuk update perkembangan KM Virgo Transport 8 sendiri, masih dilakukan pencarian 117 korban di perairan Laut Jawa, dan dari total 243 penumpang di dalam manifest, 108 dilaporkan selamat dan 18 korban meninggal dunia. Demikian dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Benua Maju.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di usianya ke-500 tahun, pemerintah Kota Banjarmasin terus berkomitmen mempertahankan sungai sebagai identitas daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin terus menggencarkan normalisasi sungai di sejumlah titik untuk menjaga kapasitas aliran air dan mengurangi dampak penyempitan akibat perkembangan permukiman. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin terus menggenjot normalisasi sungai di sejumlah titik. Tujuannya untuk menjaga kapasitas aliran air dan mengurangi dampak penyempitan sungai yang terjadi akibat perkembangan permukiman. Langkah tersebut dilakukan di tengah perubahan fungsi sungai di Banjarmasin. Kabid Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Khairina Rahmi menyampaikan, berdasarkan data hingga 2024, terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang mencapai 409 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani, dampak dari pembangunan yang semakin berkembang.
5: Sebelum SK di 2024 ini, ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak salah sungainya itu. Sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai. Tambah ya, kita mendapat, cuman penyempitan itu pasti ada karena pembangunan, perumahan yang okupasi bangunan lah, kayak gitu istilahnya.
4: Untuk mengembalikan kapasitas sungai, Pemko Banjarmasin melakukan normalisasi melalui sejumlah langkah, mulai dari pengurukan sedimentasi hingga penertiban dan pembebasan bangunan yang berada di bantaran sungai. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, upaya mengembalikan fungsi sungai terus digencarkan. Sejumlah sungai dan kawasan perairan kini menjadi sasaran normalisasi dan pengerukan sebagai langkah antisipasi banjir sekaligus memperkuat fungsi retensi air. Bahkan pemerintah kota juga mengambil langkah lebih tegas terhadap berbagai bangunan yang berdiri dan menutup badan sungai. Penertiban diperlukan agar ruang sungai tidak terus menyempit dan menghambat aliran air.
6: Sebenarnya sampai saat ini di beberapa titik sungai ya sudah kita laksanakan melakukan pembersihan, terus pengerukan, dan juga menormalisasinya ya. Karena kita berharap

0: dengan kegiatan ini dan tidak berhenti dari sini karena tidak bisa menyelesaikan masalah sungai ini sehari, tapi mungkin saya menginginkan sampai di bulan 9 itu terus melakukan pembersihan dan menormalisasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Dan
1: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan keberadaan sungai harus dikembalikan kepada fungsi utamanya dan tidak boleh terus tergerus oleh aktivitas pembangunan. Menurutnya normalisasi tidak cukup hanya dilakukan dengan pengerukan, tapi memastikan tidak ada lagi aktivitas maupun bangunan yang mengganggu jalur aliran air sungai. Juma Muhammad melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti proses distribusi air bersih non-konsumsi oleh PAM Banjarmasin ke wilayah ujung pelayanan terdampak di wilayah Banjarmasin Barat bersama reporter Robi Angga.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat, tepatnya di Kelurahan Teluk Tiram Darat. Baru-baru ini, tepatnya pukul 12 malam tadi, Selasa 22 September 2026, PAM Banjarmasin mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, namun untuk tidak dikonsumsi, hanya diperuntukkan untuk MCK. Jadi kita akan melihat ke salah satu rumah warga di mana pendistribusian juga sudah sampai di Banjarmasin Barat, dan kita akan melihat seperti apa sih air yang didistribusikan oleh PAM Banjarmasin sendiri. Mari ikuti saya untuk menemui salah seorang warga. Assalamualaikum Ibu.
4: Ya, sebenarnya sudah dapat informasi satu hari sebelumnya, katanya tanggal sekian hari ini jam ini nanti airnya tidak bisa dikonsumsi, hanya untuk MCK aja. Jadi alhamdulillah kami ada menampung beberapa yang namanya orang sini tempat galon itu, ya itu masih bisa dipakai untuk nyuci beras atau untuk memasak nasi. Nah, setelah semalamnya itu hampir para isa itu airnya berubah asin. Asin, tidak bisa dikonsumsi, asin sekali. Hari ini tambah asin sampai perih mata. Nah, jadi itu yang didapatkan di daerah sini. Namun kami juga berterima kasih juga karena itu bisa dipakai untuk mandi, cuci pakaian, dan juga untuk ke WC.
3: Tapi untuk hari ini sendiri berarti airnya lancar ya, Bu?
4: Airnya lancar, deras keluarnya. Kalau yang sebelumnya yang bisa dikonsumsi itu jam 12 malam baru jalan. Okay. Jam 4 subuh berhenti, jadi tidak bisa lagi ditampung, kecuali orang yang punya mesin. Kami kan tidak punya mesin di sini, jadi hampir satu malam lah jaga-jaga air sama kurang lebih satu bulan ini.
3: Kalau misal mau lihat apakah
4: yang asin,
3: asin apa sih?
4: Iya sih, ada.
3: Kita mau melihat seperti apa masinya itu, kita merasai aja tapi tidak dikonsumsi.
4: Asin banget.
3: Ya, betul. Emang rasanya asin banget sih. Jadi emang seperti yang diinformasikan dari PAM Banjarmasin sendiri, air ini hanya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan harian warga, untuk mandi, mencuci, dan kakus, dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih Ibu.
4: Ya, sama-sama.
3: Jadi semoga kemarau-nya juga cepat selesai dan bisa turun hujan ya, Bu.
4: Iya, insya Allah.
3: Biar airnya juga airnya bisa dibuat lancar kembali dan bisa diminum, dikonsumsi.
4: Ya, insya Allah, mungkin tidak lama lagi berlalu.
3: Amin, terima kasih, Bu. Baik, pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait sungai sebagai identitas Kota Banjarmasin.
5: Selama ini kan sungai kita dikenal agak kurang gitu ya, dipandang kurang baik kayak gitu, terus kurang dimanfaatkan dengan baik juga. Lalu kemarin ada lihat kalau sungai-sungai kita itu udah mulai dibersihin, udah coba dimanfaatin lagi. Nah, jadi harapannya di usia yang setengah abad ini semoga sungai kita di sini bisa lebih dimanfaatkan gitu.
6: Menurut saya, Kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai, semoga saja ini bukan hanya menjadi identitas di kota kita aja, tapi juga bisa menjadi tempat wisata dan juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sungainya. Jangan sampai ikon kota kita terlihat buruk karena sungainya banyak sampah-sampah yang berserakan.
7: Lintas baru apa ini?
2: Kita beralih ke informasi seputar karhutla. Polda Kalimantan Selatan saat ini tengah mengusut 10 korporasi yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari 73 laporan informasi terkait karhutla tersebut. Informasi ini disampaikan Diki Munadi.
8: Terkait korporasi, saat ini Gakum Karhutla Polda Kasel.
9: Polda Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 73 laporan informasi terkait karhutla yang berasal dari laporan masyarakat maupun temuan petugas di lapangan. Direktur Reskrimsus Polda Kasel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, dari penanganan perkara tersebut, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan. 2 berkas perkara telah masuk tahap 1, sementara 3 berkas lainnya masih dalam proses pemberkasan. Selain perorangan, penyidik juga tengah mengusut 10 korporasi yang diduga berkaitan dengan karhutla. Pengusutan dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Banjar, Tabalong, Tapin, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Penyidik mendalami asal mula titik api, termasuk kemungkinan sumber api yang berasal dari dalam maupun luar kawasan hak guna usaha atau HGU. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
8: Terkait korporasi, saat ini Gakum Karhutla Polda Kasel sudah melakukan penyidikan. Penyidikan sebanyak 10 korporasi. Nanti kita akan mencari siapa dari korporasi tersebut yang harus mempertanggungjawabkan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasinya.
9: Di sisi lain, upaya pemadaman karhutla masih terus dilakukan tim gabungan Satgas Karhutla, seperti yang dilakukan personil Korem 101 Antasari di wilayah Jalan Gubernur Sarkawi Selasa sore.
10: Dari Korem, dengan jajarannya dari ONTP 925, kemudian 828, kita melaksanakan pemadaman di sekitar Jalan Sambang Liung, termasuk di belakang Rumah Sakit Jiwa juga kita sedang melaksanakan pemadaman. Ini yang terutama karena di pinggir jalan tadi, makanya kita kerahkan sampai 3 mobil untuk mengatasi di pinggir jalan ini.
9: Saat ini penanganan karhutla terus dilakukan, tidak hanya pemadaman, juga melalui penegakan hukum dan pendalaman perkara, termasuk terhadap dugaan keterlibatan korporasi.
2: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, menyoroti kabut asap yang kembali tebal di sejumlah daerah. Supian Haka juga mendorong instansi terkait agar memproses secara hukum pelaku pembakaran hutan yang disengaja untuk memberikan efek jera. Berikut laporan Fitriana Rahma.
11: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Supian Haka menegaskan dugaan pembakaran lahan secara sengaja tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Yang meminta aparat penegak hukum memproses para tersangka sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera.
12: Pertama, kan sudah ada beberapa yang sudah dijadikan bukan tersangka lah yang sudah bersengaja dan diproses secara hukum, mudah-mudahan itu bisa ada efek jera. Dan lagi juga kebanyakan ini kan kita tidak tahu lah pembakaran ini dari siapa, tapi kalau ada masyarakat yang benar-benar menemukan, kalau misalnya ditemukan kepada aparat yang berwenang untuk menanganinya itu.
11: Sementara itu warga Banjarmasin Rahman mengaku turut terdampak kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Ia berharap pihak berwenang dapat menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
13: Kabut asap ini sangat mengganggu ya, apalagi ada anak kecil di rumah. Di media sosial juga sudah ramai informasi terkait dugaan pembakaran yang disengaja. Jadi harapannya pelaku bisa ditindak tegas sesuai aturan hukum agar memberikan efek jera ya. Karena kondisi ini sangat meresahkan gitu.
11: Lebih lanjut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga mengimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan dan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan diri. Di sisi lain, masyarakat diminta ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memperparah kondisi udara. Fitriana Rahma melaporkan.
7: Olahraga.
2: PS Barito Putra kalah 2-3 dari Deltras FC pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Minggu 20 September 2026 malam. Barito sempat unggul 2 kali lewat Muhammad Aymar Iskandar Alam dan Renan Da Silva Alves, namun Deltras mampu kebalikan keadaan. Deltras mencetak 3 gol melalui Mohcin Hasan Nader, Muhammad Sultan Fajar, dan Jabihi Taher. Barito sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan, tetapi keduanya dianulir wasit karena pelanggaran. Nah, hasil ini membuat Barito Putra pulang tanpa membawa poin dari Sidoarjo. Laskar Antasari selanjutnya akan fokus memperbaiki permainan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Dengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik mempertahankan sungai dari ancaman penyempitan, disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
14: Selamat pagi. Aktivitas ekonomi dan transportasi hingga kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai yang membelah dan menghubungkan berbagai kawasan. Karena itulah ketika ruang sungai terus menghadapi ancaman penyempitan, persoalannya menyangkut masa depan kota secara keseluruhan. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya mempertahankan sungai sebagai salah satu benteng kota. Sikap ini penting, terlebih kondisi sejumlah sungai dan kawasan aliran air masih berhadapan dengan persoalan penyempitan, sedimentasi, dan bangunan di atas sungai. Namun komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang kuat. Setiap aktivitas yang mengganggu ruang serta fungsi sungai perlu diawasi. Sementara aturan mengenai sempadan dan juga perlindungan sungai harus ditegakkan secara konsisten. Banjarmasin juga membutuhkan data yang jelas mengenai kondisi sungainya, sungai mana yang mengalami penyempitan, serta langkah penanganan yang diperlukan harus terpetakan dengan baik. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya merespon persoalan setelah dampaknya muncul, sebab sungai memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada hanya menjadi jalur air. Ketika ruang sungai menyempit, maka kapasitas air dapat terganggu dan pada kondisi tertentu berpotensi memperburuk persoalan genangan dan juga banjir. Bagi kota yang berada di kawasan rawa dan memiliki jaringan sungai yang luas, menjaga ruang air berarti menjaga kemampuan kota menghadapi tekanan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki tanggung jawab. Menjaga sungai akan sulit diwujudkan jika masih ada perilaku membuang sampah, mendirikan bangunan dengan mengabaikan sempadan, atau memanfaatkan tepian sungai tanpa mempertimbangkan fungsi dari ruang air. Melakukan inventarisasi sungai, pengawasan sempadan, serta penanganan sedimentasi, serta kelibatan masyarakat harus berjalan dengan kebijakan yang berkelanjutan. Banjarmasin saat ini menuju usianya ke-500 tahun. Kota ini boleh berkembang dan berubah, tetapi identitas sebagai kota sungai jangan sampai hilang hanya karena sungainya yang semakin menyempit. Sekian komentar.
7: Lintas Benua Maju.
2: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 23 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan juga informasi lainnya di Banjarmasin pagi ini. Anda dapat juga mengakses portal kami rri.co.id, di aplikasi RRI News dan RRI Digital untuk mendapatkan beragam layanan berita dan juga informasi lainnya di portal kami. Dapatkan juga beragam informasi program ataupun juga acara lainnya di media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
7: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini. Kita menuju ke RTMC Polda Kalimantan Selatan bersama Bribda Frida dari Ditlantas Polda Kalsel. Selamat pagi Bribda Frida, sehat kabarnya?
3: Selamat pagi, alhamdulillah.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Selamat pagi, sahabat Lantas Benua. Lagi bersama saya, Bribda Frida dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama, dapat kita pertama dari kawasan Kota Banjarmasin dari arah Simpang Patarakan, terpantau situasi arus lalu lintas terjadi kepadatan yang dimengerti oleh roda 4 maupun roda 2 yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat yang sedang berangkat kerja maupun yang sedang mengantarkan anak ke sekolah. Selanjutnya kita kawasan Kota Banjarbaru dari arah Simpang 4 Bandara Dalam terpantau situasi lalu lintas cukup ramai, aman dan juga lancar. Untuk itu kami himbau bagi pengendara roda 4 atau roda 2 agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan marka jalan, dan jangan lupa pula selalu membawa surat berkendara Anda, serta bagi pengendara roda 2 selalu memakai helm yang bersandar SNI dan jangan lupa diklik, serta bagi pengendara roda 4 selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman. Sobat Lantas Banua, perlu kami informasikan hari ini, Sobat Lantas Banua, saat ini kita sedang memasuki musim kemarau dan kabut asap. Bagi itu kami himbau bagi seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan jangan lupa menyalakan lampu kendaraan Anda, serta selalu memakai masker saat beraktivitas di luar. Sekian yang dapat kami informasikan, kita di studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Frida, salam sehat, salam presisi untuk kita, selamat kembali bertugas. Demikian pendengar Info Traffic pagi hari ini bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Kami himbau sekali lagi untuk Anda tetap gunakan masker agar perjalanan Anda lancar selama sampai tujuan, dan semoga kita disehatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buana Balik Cantik di Indonesia. Dewa 19 menemani Anda pagi hari ini. Siapa kira-kira menjadi perempuan cantik di hidup Anda, pendengar? Apakah pasangan Anda? Jangan sampai pasangan yang lain, pendengar ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya sambil menemani aktivitas pagi hari ini. Walaupun kabut asap melanda kota Banjarmasin dan sekitarnya, yang lagi kerja, semangat kerjanya pokoknya ya. Apalagi yang mungkin ya udah harus di tempat jam 8 pagi. Kalau misalkan tidak di tempat, hati-hati nanti kena potongan. Nah itu waspada ya pendengar. Jadi mudah-mudahan atasan Anda paham lah ya, kalau misalkan kabut asap lagi melanda sekarang ini, ya mungkin ada toleransi lah ya, mudah-mudahan bila Anda telat dan lain sebagainya. Karena nih kalau kita pantau secara kualitas udara pada pagi hari ini relatif ekstrim pendengar ya, atau masuk menuju bahaya. Berdasarkan kualitas udara yang dihasilkan berdasarkan standar ISPU juga. Jadi hati-hati bagi Anda, gunakan masker, dan mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini pendengar, kota Banjarmasin terpantau cakat sangat padat ya, di kawasan seperti Jalan Ahmad Yani kilometer 5 dari arah Banjarmasin dalam menuju ke luar kota. Sedangkan dari arah luar kota menuju dalam kota terpantau ramai lancar terkendali. Pada pagi hari ini simpang S. Parman Tarakan terpantau juga ramai lancar terkendali. Simpang Ahmad Yani Antasari pada pagi hari ini terpantau juga ramai lancar, cenderung lengang ya di beberapa waktu, dan kondisi kepadatan asapnya juga lumayan pekat di kawasan tersebut. Kita menuju ke Japri Jamjam Sutoyo pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Simpang Gerilya pada pagi hari ini terpantau juga cukup padat pendengar, didominasi oleh roda 2. Nah, kita beralih ke Kota Banjarbaru seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, ada Bribda Frida dari Ditlantas Polda Kalsel. Banjarbaru pada pagi hari ini kabutnya cukup tebal, sehingga harap berhati-hati bagi Anda. Di kawasan Syamsudinor Bandara di Banjarbaru pada pagi hari ini terpantau sangat kabut di kawasan tersebut. Lalu kita bergeser ke biasanya yang cukup padat di Banjarbaru, yaitu di Bundaran Palam. Bundaran Palam pada pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali dan cenderung lengang ya di beberapa waktu. Kita sedikit bergeser ke Jalan Trikora, terpantau asap tidak sangat pekat di kawasan sana, atau cenderung cerah ya di Banjarbaru tersebut. Kita bergeser sedikit ke Bundaran Simpang 4 Banjarbaru, pada pagi hari ini Bundaran Simpang 4 Banjarbaru terpantau ramai lancar terkendali, kabut asap tidak separah di Banjarmasin pada pagi ini di kota Banjarbaru. Nah, bagaimana pandangan mata Anda, bagaimana laporan Anda di daerah Anda sendiri? Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-5111410 ataupun juga di telepon kami 0511-3251-562. Sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Prosatu Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Rimelda. Rimelda, silakan dengan laporan cuaca Anda pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Rabu 23 September 2026. Saya awali dengan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat adanya kabut asap. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 32 hingga 96%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah kota dan kabupaten, secara umum di wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong pada sore menjelang malam hari. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang, di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rimelda, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar, kita update kondisi lalu lintas yang dipantau reporter kami Fitriana Rahma di kawasan Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Fitri, bagaimana situasi lalu lintas di daerah Anda dan seperti apa kabut asap di wilayah Anda bertugas saat ini? Silakan, Fitri.
11: Baik, terima kasih Pak Ji, dan pendengar dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya kali ini di kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Dan untuk arus lalu lintas kali ini terpantau dari KM 5 Kota Banjarmasin hingga KM 3 terpantau ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan di pagi hari ini tidak ada yang mendominasi ya. Jadi memang untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini terpantau sama-sama banyak melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, baik menuju Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya. Karena memang untuk kondisi kabut asap di Gaun di pagi hari ini cukup tebal ya, Fadi dan juga pendengar. Jadi memang untuk aktivitas masyarakat di pagi hari ini juga cukup terganggu karena untuk pandangan kendaraan juga sangat terbatas. Jadi kita harapkan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, baik roda 4 maupun juga roda 2. Dan roda 2 kita harapkan untuk selalu menggunakan masker, kemudian juga jaket, helm, dan surat-surat kendaraan bermotor. Dan bagi pengendara roda 4 ya, kita juga ingatkan untuk selalu menggunakan seat belt, dan tentunya arahan dari petugas selalu dipatuhi serta rambu-rambu lalu lintas. Karena memang di beberapa titik hal ini diputar balik di kawasan KM5 dan juga KM4 juga terdapat petugas yang selalu membantu pengendara untuk berputar balik ataupun juga menyeberang. Jadi kita harapkan bagi para pengendara mungkin yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani selalu menggunakan masker, karena memang ini juga untuk melindungi kita, diri kita sendiri ya, dari dan untuk menjaga kesehatan. Dan tentunya bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada, selalu awasi kendaraan yang di depannya, karena memang untuk pandangan ke depan juga cukup terbatas. Mungkin itu Fadli dan juga pendengar yang dapat saya sampaikan dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu. Demikian info traffic pagi hari ini, dan kami ucapkan sekali lagi untuk Anda, selamat jalan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker. Kondisi kabut asap di Banjarmasin pada pagi hari ini terpantau cukup tebal, sehingga hati-hati jarak pandang juga dilihat pendengar ya. Bila dirasa jarak pandangnya tidak nyaman, Anda tengok ke depan, mungkin bisa beristirahat terlebih dulu atau izin terlebih dulu untuk telat masuk ke kantor ataupun juga ke tempat tujuan Anda. Dan kita jelang Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosata FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Dengan Nawawi, Pak?
5: Benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
6: Ya, soal...
5: Pak, benar, Pak? Benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
6: Enggak.
7: Apa kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
6: Enggak.
7: Kaki awas, penyidik kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi,
3: Pak? Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat